0: Begitu ditiupkan sangkakala, maka matilah semua makhluk. Itu yang terjadi.
1: Kemudian terjadilah benturan-benturan kiamat hari kiamat, dan banyak ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan, maka planet-planet akan bertabrakan dan seterusnya. Kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, dan turunlah hujan gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit. Nah, pada saat mereka bangkit ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, semua laki-laki yang dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, ibu kita alaihissalatu wassalam, kemudian 40 siku ke langit, 17,5 meter, lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan, dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling lihat-melihat? Kata Nabi SAW, bukan, hari itu bukan seperti yang kubayangkan, wahai Aisyah. Dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Gitu kan? Jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini. Dan kata Nabi SAW, akan ada Nabi pun dibangkitkan sendirian, karena enggak ada yang ikut dengan dia. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Hakim, berbunyi kata Nabi SAW, waktu ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau mengatakan, jumlah Nabi 120,000, diantaranya 313 Rasul. Yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak. Dari Rasul saja yang 313, kita cuma dapat 25, itu pun masih ada Nabi diantaranya, bukan semua Rasul. Ini jumlahnya 120,000, jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya. Dan sudah kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para nabi dan rasul. Baik, mereka akan dibangkitkan di belakang nabi-nabi mereka. Kemudian para nabi-nabi diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing. Ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil saya sebutkan ya. Jadi semua akan ada dalil, karena ini rentetannya bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti. Kita akan bahas tentang surga neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Nanti akan saya bawakan bukunya insyaAllah. Itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita. Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan di sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi. Lalu itu di pasal ke-10, pasal ke-11 tentang surga dan neraka. Tentang kuburan, nikmat dan siksa kubur. Hanya itu saja. Setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain. Sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat, padahal masih ada rangkaian surga dan neraka. Makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya. Nanti insya Allah saya akan perlihatkan. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, semua manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya. Dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua. Riwayat-riwayatnya, hadisnya lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang. Kemudian pada saat itu manusia karena jenuh, maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam, dan mereka mengatakan, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama diciptakan. Lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Karena Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ya? Kata, datanglah agar Allah datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka. Karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka pun dia, padahal neraka mereka belum tahu, lebih pedih daripada itu. Maka Adam alaihissalam berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya. Dari dosa-dosanya, banyaknya dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka saya tidak bisa memberikan apa-apa, nafsi-nafsi, diriku sendiri, pergilah kepada Idris. Nabi yang kedua, datang kepada Idris. Idris mengatakan juga sama, nafsi-nafsi saya enggak bisa, pergilah kepada Hud, kepada Saleh, kepada Syu'aib, dan seterusnya. Sampai tiba kepada Isa alaihissalam, dan hampir semua nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi. Lalu mereka mengatakan, saya tidak berani, cobalah ke fulan, sampai akhirnya tiba ke Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, Isa tidak menyebutkan kesalahannya alaihissalam, dan kemudian dia pun mengatakan, cobalah ke Muhammad. Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui, mengenalku siapa aku, sehingga aku tidak pimpin dan anak Adam. Maka para sahabat diam. Kata Nabi SAW, seperti inilah, mereka akan datang kepadaku nanti dan mereka akan mengatakan, wahai Muhammad. Dan waktu itu suara orang terdengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mik, tidak ada apa, semua terdengar dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkaulah nabi terakhir. Dengan mula risalah ditutup kenabian dan engkau ditutup untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar, oh ternyata ini orangnya nih. Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, ini nih orangnya. Ketika maka mereka puji-puji, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, mintalah kepada Allah ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke singgasananya Allah, ke arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud, ya. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah Azza wa Jalla membukakan kepadaku puji-pujian, hamd, ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya, sebelum aku. Lalu aku pun sujud, Allahu a'lam berapa lama, kata Nabi SAW. Beliau sendiri tidak tahu. Beliau cuma mengatakan, aku sujud sampai terdengar Allah Azza wa Jalla berkata, ya Muhammad, irfa' ra'asak wasyfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW di situ mengeluarkan dua syafaat. Syafaat ammah, syafaat khasa. Syafaat ammah ini syafaat umum, agar Allah datang, syafaat artinya pertolongan, ya. Pertolongan umum untuk semua manusia, makhluk, agar Allah datang mengadili. Syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman. Dan pada hari kiamat, teman-teman, semua dibangkitkan. Dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu. Apa semua dikeluarkan sama Allah kembali. Dari mana dalilnya? Hadis tentang masalah sholat. Yang kata Nabi SAW, kalau seorang di antara kalian sholat di sebuah tempat, maka akan jadi saksi hari kiamat. Ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar, dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah ini. Nanti Allah SWT akan membangkitkan hewan-hewan, dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk. Kenapa yang satu menanduk yang lainnya? Dengan kemahadilannya, gitu kan. Tapi tentu teman-teman tidak usah ditanya hewan-hewan nanti kemana, Allahu alam, tidak ada dalilnya. Yang penting antum selamat. Gak usah tanya macam-macam, gitu kan. Itu intinya. Tapi memang ada hadis menjelaskan ada unta yang menanduk, ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk, gitu kan. Saking keadilan Allah SWT menyebar di mana-mana. Baik. Kemudian pada saat itu Allah SWT menghakimilah manusia. Didatangkanlah timbangan. Dan timbangan ini memiliki lisan. Di dalam hadis dikatakan memiliki lisan, yang akan memuji orang beriman dan akan menghardik orang-orang yang kafir, gitu ya. Ditimbanglah amal, dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan. Neraca keadilan tidak akan pernah bisa menimbang, tidak akan menimbang kecuali amal. Sampai-sampai kata Nabi SAW akan datang seseorang yang badannya besar. Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan Adam AS itu tingginya 27,5 meter, lebarnya itu 6-7 meter kurang lebih. Itu luar biasa. Semua manusia akan begitu, laki-laki. Ada seseorang kata Nabi SAW badannya besar, loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan, dan tidak bertambah sedikit pun. Dan tambah cuma amal solehnya. Tidak ada gunanya dia loncat situ pun, tidak akan bermanfaat. Ditimbanglah amal tersebut. Orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka, tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa. Baik, sementara tunggu di mahsyar tadi ada yang saya lupa, ada 7 golongan yang didaungi oleh Allah pada saat itu tidak kena panasnya matahari. Yang pertama imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antara contoh Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya yang datang setelah mereka memiliki keadilan. Sampai hari kiamat berlaku tentunya siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun mu'allakun qalbu bil masajid namanya. Kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Jadi disunnahkan teman-teman sekalian kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa di antara sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya, karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majlis ilmunya, segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari, jadikan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada 3, ya. Pertama bangun masjid Quba dan masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang mesti ada bagi setiap muslim. Baiklah.

Pada saat itu orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya akan mendapatkan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga, dua dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalam yang kata para ulama perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan, bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna, sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam, menggoda sekali sebenarnya, mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan, saya takut karena Allah. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang mengingat seorang Allah dan mengingat Allah sendirian, lalu dia menangis. Ini juga fadilah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis lain dikatakan tidak akan ditersentuh api neraka dua mata yang dia menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga, dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang jelas masuk di sini, ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sedekah yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini dimaksud ya, kinayah, dalam arti kata tangan kanan, tangan kiri, kalau kita keluarin ini saya kasih maruan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. Tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu, maksudnya adalah orang lain. Kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain. Saking dirahasiakannya dia, sedekah itu dirahasiakan. Itu akan masuk bagi orang yang dinaungi nanti. Jadi dia suka bersedekah, ini fadilah orang yang bersedekah, tapi dirahasiakan. Jangan baru sedekah Rp1.000 sudah satu kampung tahu, kan? Ini harusnya memang dirahasiakan, gitu kan? Ini sudah sumbang AC, oh si fulan sudah sumbang sekian, tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Ya, amal baik sudah dicatat oleh malaikat. Tentu ada sekretarisnya Allah Subhanahu wa taala. Mata anda kutip di sini, ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk kita, penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal saleh kita. Yang terakhir, yang ketujuh, siapa yang tahu? Hah? Ada yang ingat ya? Hah? Pemuda yang tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum faham nih. Jadi ternyata anak muda itu kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa dan dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun teman-teman, anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, Inna Allah yu'jibu min syabin laysalahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla mencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda, kata ulama, masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah, itu masuk semuanya dianggap anak muda, masih muda, di kalangan muda. Gitu. Makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Gitu kan? Puncak-puncaknya Nabi SAW mendapatkan kemenangan di umur 50-60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun kan. Jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 53 tahun itu fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia. Kalau dalam ilmu tarbiyah disebutkan bahwasanya

anak muda. Dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah masih dihitung, berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur-umur kita sekarang, insya Allah kita termasuk di dalamnya, gitu kan? Maka ini poin penting teman-teman sekalian. Tujuh orang ini dapat naungan Allah, di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Baik, kita masuk ke masalah timbangan amal. Timbanglah amal-amal orang. Dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk. Ya. Yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya, tapi tetap tercatat di buku amal kita. Orang pernah zina, orang pernah dusta, dia tahu ya pada saat ini. Supaya ada bukti bahwasanya malaikat memang mencatatnya. Ya. Makanya Allah SWT pada saat mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka, perbuatan mereka, kecuali akan dicatat oleh Raqib dan Raqibun Atid. Raqib Atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan nama malaikat, tapi istilah bagi pengawasan. Gitu ya. Baik, ini menandakan bahwasanya semua akan tercatat. Semua akan tercatat. Tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Saya bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang bertaubat kepada Allah sehari 100 kali, kalau Allah dengan kemahamurahannya mau memaafkan satu taubat, satu istighfar itu satu dosa, maka 100 dosa kita bersih. Dan umumnya manusia tidak mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Ini pendapat tentunya ya, pendapat. Maka ini kemuliaan. Artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan memahami seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu, setelah di timbangan amal, kalau yang lebih berat walaupun sedikit amalnya, maka akan mendapatkan kelolosan pahala, maksudnya lolos masuk surga. Baik, ada sebuah hukum di sini. Kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat, lalu dia sudah lolos, ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari amal timbangan amalnya, dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat. Jadi yang dimaksud dengan syafaat mukminin, syafaat orang-orang beriman. Kapan mereka memberikan syafaat? Pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala. Anggaplah 2000 pahala, dia punya dosa 1000. Sekarang otomatis 2000 dengan 1000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian, mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1000 pahala kepada orang yang dia suka. Saudaranya kah, kerabatnya kah, mungkin ada lagi timbang amal butuh 900 dikasih sama dia. Tapi bukan berarti pahalanya dikasih ya. Enggak, Allah dengan kemahamurahannya karena dia punya lebih 1000, dia boleh memberikan nilai 1000 kepada orang, tapi tidak dikurangi pahala dia. Bukan ini yang dikasih ke sana enggak. Karena ini nanti akan menentukan derajat di surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi menentukan derajat di surga adalah amal-amal kita kan. Jadi nilainya, kita ada lebih 1000, Allah kasih, nah, karena aku punya lebih 1000, kau boleh tolong orang 1000, silakan 1000 pahala juga. Punya 10.000 ya 10.000, punya 100.000 ya 100.000, punya 1.000.000 ya 1.000.000. Sampai kata Nabi SAW akan datang nanti seseorang hari kiamat memberikan syafaat sampai seperti satu suku Mudhar. Suku Mudhar ini suku induknya orang-orang Arab, jumlahnya jutaan orang di bawahnya. Nanti ada satu orang kata Nabi SAW hari kiamat ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku Mudhar. Saking banyaknya pahalanya dia, ditimbang dosanya sedikit, lolos. Maka dia akan berikan syafaat. Si fulan kasih sekian, lolos. Terus juga akan kita ulangi nanti riwayatnya insya Allah pada saat bahas tentang buku Rasulullah SAW cerita surga neraka. Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya dan seterusnya. Baik. Pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan. Dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. Beberapa kejadian besar di timbangan adalah di antaranya ada namanya hadis bitaqah dalam hadis Bukhari. Hadis kartu. Kartu di sini maksudnya adalah bitaqah, bahasa Arab orang bilang kartu seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang seseorang membawa pahala bergulung, membawa dosa bergulung-gulung. Dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal solehnya langsung kalah. Lebih berat dosanya. Dia sudah tahu dia akan masuk neraka. Dosanya banyak sekali. Gak mungkin selamat sudah. Lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi,

Saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dengan seluruh bahasa, Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT. Kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang dosanya banyak sekali. Dan ini disoroti karena emang hadisnya mulia, memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Tadi ya Allah, amal apa lagi? Setelah ini semua, enggak ada lagi amal. Ini apa sudah ditimbang? Ini. Kata Allah SWT, coba ingat-ingat. Dia bilang, tidak ada ya Allah. Sudah enggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaqah itu. Kotak atau kartu tadi. Tertulis, La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik, tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, mungkin. Tapi ini tauhidnya enggak tercoreng. Karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, berarti ini tidak masuk di sini syirik. Yaitu dia itu, kata ulama hadis, dia adalah muwahhid. Orang ini memang mengisahkan Allah. Tidak pernah ke dukun, tidak pernah minta-minta penghiburan, tidak pernah segala macam. Ini syirik enggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang dia akui sebagai kesalahan. Maka didatangkan lebih tokoh tersebut, lalu ditimbang, ditimbangan pahalanya, tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos dan dia masuk dalam surga. Maka dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah, Nabi SAW bagi duduk dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Ashr al-Anu, lalu mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya datang untuk menjaga anda. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita, Allah mengatakan, ya, siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah, kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat. Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka, sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari surga, dari neraka. Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang masih baru tumbuh, masih lemah sekali. Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan menyirami mereka dengan air-air itu. Nanti akan kita bahas insya Allah masalah surga neraka, masalah itu akan keluar mereka. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah, apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? Kata Nabi SAW, kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu. Jadi maknanya di sini memang mentauhidkan Allah penting kan. La ilaha illallah itu kalimat tauhid kan, pengisahan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya yang masalah. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah semua ditimbang amalnya, orang-orang beriman yang sudah lolos tadi tanpa hisab, orang beriman juga sudah lolos dari timbangan, ini akan kumpul di haud. Haud ini adalah kuala Nabi SAW di mahsyar. Kuala Nabi SAW di mahsyar. Kata Nabi SAW, ana faratukum, saya akan dahului kalian ilal haud, ke haud. Lalu beliau pun mengatakan, saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di haud. Mereka akan minum, dan siapapun yang minum dari haud tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang dasarnya mukmin tapi banyak dosanya, masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti ditimbangkan amal ya. Orang yang banyak pahalanya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini, tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini, tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW, tidak. Bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi sisi lain pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat di timbangan, ya Allah orang ini begini, diambilin. Ya Allah orang ini begini, didatangin semua. Ini dengan keadilan, gak ada yang bisa tersembunyi, gak ada sogo-sogoan. Semua kena pada saat itu. Kalau habis pahalanya karena orang luntut,
masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang dakwah dan jihad di dalam kehidupan kaum muslimin merupakan suatu kewajiban yang harus kita tegakkan. Dan hal yang perlu kita catat dalam masalah jihad dan dakwah bukan dalam masalah sekedar aksi saja, tetapi tujuan dakwah dan jihad itu harus dipahami, sehingga kita memahami aksi-aksi yang salah dan aksi-aksi yang benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada suatu pemahaman yang namanya jihad adalah yang penting melakukan kekerasan, membunuh orang, walaupun kadang-kadang tidak jelas sasaran siapa yang dibunuh. Jihad yang penting perang. Padahal ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jihad fisabilillah termasuk juga dakwah adalah kalimat yang masih global. Jihad kalimat global, dan jihad fisabilillah juga global, perlu penjelasan. Bahkan i'la li kalimatillah adalah global. Nah, apa itu jihad dan apa itu dakwah? Jihad dan dakwah adalah usaha untuk mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jihad adalah optimalisasi pengerahan potensi untuk membela Islam dalam kondisi berbahaya dan memajukan Islam dalam kondisi aman. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, berkaitan dengan fenomena teroris, ya, pengeboman sana sini, menurut Bushra Muqaddas dan menurut Zaid Maulani ditegaskan bahwa semua yang dilakukan teroris itu adalah rekayasa musuh-musuh Islam. Jadi ada orang-orang yang menganggap jihad itu adalah yang penting pembunuhan, mereka dipancing untuk melakukan itu semuanya, padahal itu dalam ruang lingkup rekayasa musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan daripada dakwah. Pertama, Allah mengatakan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, supaya ditegakkan kebenaran dan dihancurkan kebatilan. Dikatakan wa qatilu fi sabilillahi hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Berperanglah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada fitnah dan seluruh din hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, Al-Imam Syatibi dan ulama-ulama yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan jihad dan kaitan dakwah itu dikatakan berhasil manakala ajakan kita, manakala perjuangan kita menghasilkan pembelaan terhadap din, pembelaan terhadap harta, pembelaan terhadap jiwa, pembelaan terhadap kehormatan, pembelaan terhadap harta. Artinya, manakala aksi kita melahirkan penjagaan dinul Islam secara utuh, yaitu menegakkan maqasid syariah, tujuan syariah ditegakkan, yaitu memelihara lima hal yang tadi saya sebutkan, adalah merupakan jihad fisabilillah. Asalkan tujuan karena Allah dengan memakai manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa-siapa yang bersungguh di atas konsep kami maka kami tunjuki jalan-jalan kami. Dan Rasulullah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Dan dakwah harus di atas ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, katakanlah inilah jalanku yang lurus. Aku suruh manusia ke jalan Allah di atas pemahaman yang jelas, saya dan orang yang mengikutiku. Surat Yusuf ayat 108. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi ketika suatu langkah atau suatu kebijakan dai atau kebijakan pemimpin Islam melahirkan pemandangan yang positif terhadap Islam, bahkan mengajak orang untuk masuk Islam berduyun-duyun, adalah merupakan kemenangan. Contoh saja adalah
dalam perjanjian Hudaibiyah. Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami berikan pada engkau kemenangan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, coba kita lihat. Allah menjadikan perjanjian Hudaibiyah sebagai kemenangan yang nyata. Karena apa? Walaupun perjanjian Hudaibiyah itu kalau secara formalitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim dirugikan. Baru nulis bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka mengatakan kami enggak kenal ada Ar-Rahman. Tulis bismillah, kata Nabi, tulis bismillah. Allah yang mengatakan mereka kafir dengan Ar-Rahman. Ketika Rasulullah mengatakan min Muhammad Rasulillah, mereka mengatakan buang itu kalimat Rasulullah. Tulis min Muhammad saja. Kata Rasul, aku tetap Nabi walaupun mereka enggak mengakui kalau Rasul. Buang tulisan Rasul. Artinya, secara zahir dalam perjanjian Hudaibiyah seakan-akan kaum muslimin rugi. Tapi Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kemenangan engkau kemenangan yang nyata. Karena apa? Ternyata ma'asyiral muslimin, dengan perjanjian Hudaibiyah orang-orang kafir bisa berinteraksi langsung dengan kaum muslimin, bisa melihat kebaikan kaum muslimin, sehingga yang masuk Islam pasca perjanjian Hudaibiyah itu berlipat-lipat dibandingkan dengan ya dengan orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah. Itulah kemenangan yang nyata. Sehingga masih ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika ada orang-orang kafir menangkap kaum muslimin kemudian dijadikan tameng, ditaruh di atas tank orang-orang kafir, kemudian mereka meringsek menyerang kita, ditanya apakah boleh kita menyerang mereka, kadang-kadang nanti bahkan bisa terkena orang Islam duluan. Kata Imam Ghazali, tidak boleh dilakukan kecuali dengan tiga syarat. Pertama, kita yakin orang kafir membunuh kita semuanya. Yang kedua adalah pasti membunuh kita. Yang kedua, semua kita akan dibunuh. Artinya bahwa Imam Ghazali menegaskan memelihara darah kaum muslim adalah suatu kewajiban. Coba kita lihat ketika orang-orang melakukan pengeboman sana sini, kita bertanya apakah dinul Islam terjaga dengan baik, apakah kehormatan kaum muslimin terjaga dengan baik, apa harta kaum muslim terjaga dengan baik. Maka saya katakan itu tidak bisa, bahwa di negara yang aman semacam ini tidak mungkin menggunakan kekuatan dan kekerasan kecuali kalau kita diam akan dihabisi orang-orang kafir. Adapun ketika kelemah lembutan itu bisa dilakukan, maka harus kita lakukan. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata kecuali Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, telah membangun negara yang kuat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah kita ikuti sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan di dalam berjihad, sehingga yang dituju adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maksudnya orang Islam ke dalam Islam dan maksudnya orang-orang kafir ke dalam Islam, tegaknya kalimat Allah, tegaknya syariat Allah, tegaknya hukum Islam secara menyeluruh, dan pemeliharaan harta kaum muslimin dan jiwa kaum muslimin serta akidah kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin, itulah kemenangan hakiki, bukan hanya sekedar aksi-aksi yang tanpa perhitungan yang matang. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul hadza astaghfirullakum wa

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Sudah merupakan sunatullah di permukaan bumi bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti ia akan bahagia. Sunatullah ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga berlaku bagi masyarakat banyak, bangsa ataupun umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 123, yang artinya, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38, yang artinya, "Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Sunnatullah ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Tentu kita masih ingat tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, yang merupakan seruan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 47, yang artinya, "Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Dari ayat ini jelaslah bahwa di antara dakwah Nabi Musa adalah menyampaikan sunnatullah kepada Fir'aun tentang mengikuti petunjuk, yaitu siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan selamat dan bahagia. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah kita memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia, maka yang patut kita lakukan adalah, yang pertama, berusaha mencari petunjuk jika belum mendapatkan. Caranya dengan berserah diri kepada Allah. Artinya, tinggalkan hawa nafsu dan ikuti kebenaran. Yang kedua, perlu kita yakini bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diturunkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka terbimbinglah diri manusia untuk mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah yang akan menunjukkan kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Yang keempat, pendengar, senantiasa mengikuti yang terbaik dari yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18, yang artinya, "Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." Dan yang kelima, memelihara keimanan dan tidak mengotorinya dengan kedzaliman. Yang keenam, berdoa supaya diberikan petunjuk dan dimudahkan, serta ditolong dalam mengikutinya. Pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui sunnatullah ini, kita dapat menghiasi hidup kita dengan lebih baik.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya, apalagi di bulan Ramadan tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam, mesti setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafarraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, jitu diterangkan. Fatafarraqu bikum an sabili, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan itu dipelajari, bukan sekedar dibaca.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi, sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Dan pelajaran keempat adalah siapa yang tahu maksud Allah? Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar,
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang isinya, sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal itu tidak akan bisa ia dapatkan, dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan. Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat, dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat. Janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia, dan jadikanlah semua pikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang, dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya. Tetapi bagikan seorang tukang bangunan yang membangun, setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. Saudaraku tercinta, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam, dan seyogyanya seseorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Dalam keadaan tersebut dia harus selalu merasakan kegalauan dan sibuk karenanya. Kegalauan yang kedua, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Kegalauan yang ketiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa mendatang. Kegalauan yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan 2 tempat untuk manusia pada hari kiamat, tetapi dia tidak mengetahui kemanakah dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Kegalauan yang kelima, dia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau membencinya. Siapa yang merasa galau dengan 5 hal di atas dalam kehidupannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tertawa. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, berapa jarak antara kalian dengan mereka orang-orang saleh? Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka meninggalkannya, dan dunia meninggalkan kalian, tetapi kalian terus mengejarnya. Seakan-akan engkau tidak mendengar berita orang-orang terdahulu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh zaman terhadap mereka yang ada. Jika engkau tidak tahu, maka itu semua adalah rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh angin dan hujan. Demikianlah mereka semua telah berlalu, dan orang-orang yang ada sekarang ini berlalu, sehingga mereka semua kelak dikumpulkan. Sampai kapan engkau tidak bangkit, sedangkan waktu yang ditentukan telah dekat, dan sampai kapan bendungan di dalam hatimu tidak terbelah? Sungguh, engkau akan bangkit ketika semua penutup telah terbuka, dan engkau akan mengingat kata-kataku ketika tidak bermanfaat lagi apa yang engkau ingat. Saudaraku, lihatlah orang yang mendapatkan dunia dan perhiasannya. Apakah dia pergi dengan membawa selain amal dan kafan? Al-Hasan Al-Basri, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita. Beliau rahimahullah berkata, aku mendapati suatu kaum, para sahabat Nabi, dan bersanding dengan beberapa orang dari mereka. Mereka sama sekali tidak merasa senang dengan dunia yang didapatkan, dan sama sekali tidak mengejar dunia yang lari dari mereka. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Bahkan Salah satu di antara mereka hidup selama 50 tahun atau 60 tahun. Akan tetapi ia tidak pernah memiliki pakaian yang cukup dan tidak pernah memiliki tungku yang baik. Ia sama sekali tidak membuat penghalang antara tanah dengan dirinya dan tidak pernah memerintahkan orang yang ada di rumahnya untuk membuat sebuah makanan baginya. Pendengar, tetapi ketika malam tiba, mereka menancapkan kedua kaki dengan berdiri dan menghamparkan wajah-wajah mereka itu untuk bersujud. Air mata berlinang mengalir di garis wajah mereka dengan bermunajat kepada Rob dalam kebebasan mereka. Jika mereka melakukan suatu kebaikan, maka mereka selalu mensyukurinya dan memohon kepada Allah agar amal itu diterima. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka perasaan sedih selalu menghantui dan mereka pun terus memohon kepada Allah agar diampuni. Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah sebagai kasih sayang dan karunia bagi mereka. Pendengar, di manakah kita di antara mereka? Engkau menyambungkan dosa dengan dosa dan berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan ahli ibadah dengannya. Dan engkau lupa, sesungguhnya Allah mengeluarkan Adam darinya menuju dunia hanya karena satu kesalahan, dosa. Pendengar, saudara-saudaraku, mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan menjauhi segala kekeruhan, inilah keadaan kita. Adapun keadaan Abu Darda, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau dalam ungkapannya, aku mencintai kefakiran karena kerendahan hatiku kepada Allah. Aku mencintai kematian karena kerinduanku padanya. Dan aku mencintai kondisiku dalam keadaan sakit sebagai penghapus atas dosa-dosaku. Wallahu a'lam bishawab.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM. Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Ini adalah sebuah ayat yang turun ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah bagian daripada mereka.
2: Iya.
1: Sedangkan orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu bagian daripada mereka. Maka dikatakan Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Hmm. Ya secara timeline juga betul sih.
2: Iya, karena gak mungkin. Karena Yahudi Nasrani muncul setelah masa-masa jauh dari Ibrahim.
1: Iya, kok kan? Kamu bisa mengklaim bahwasanya contoh ya kayak gini lah.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan cerita kita.
2: Selalu wardrobe-nya selalu sama loh. Tadi abu-abu, sekarang hitam.
1: Iya, dan tanpa kita janjian ya. Berarti hati kita pasti berpecah belah.
2: Iya, itulah. Nah. Kita pasti seperti pinang dibelah sembarangan.
1: Iya, betul.
2: Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita pakai hitam-hitam? Karena hari ini kita akan menceritakan
1: sejarah hitam.
2: Iya, sejarah hitam tentang klan paling hitam.
1: Yaitu adalah klan Uchiha ya.
2: Kita akan membahas tentang bagaimana Konoha dikudeta oleh
1: Itachi Uchiha.
2: Oh, bukan Itachi Uchiha sebetulnya.
1: Siapa?
2: Dia
1: Madara.
2: Kan ditunggangi.
1: Itachi itu tidak ditunggangi.
2: Yang dia itu loh, yang Danzo itu loh, yang matanya banyak.
1: Itu. Enggak, Itachi itu tidak ditunggangi. Justru dia adalah satu-satunya orang yang merdeka. Kenapa dia merdeka? Karena dia menentukan nasibnya sendiri. Dia memilih untuk menderita untuk menjelaskan tentang kebenaran.
2: Dia sebetulnya orang paling yang sayang dengan Konoha.
1: Iya betul.
2: Luar biasa.
1: Tapi hari ini kita tidak akan bahas Uchiha.
2: Iya.
1: Tapi kita akan bahas tentang satu bukan juga. Kita akan bahas tentang satu bani yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an.
2: Iya, yaitu Bani Israel.
1: Bani Israel. Secara para nabi itu juga banyak dari Bani Israel.
2: Bani Israel.
1: Dan kita tahu pertama-tama kita disclaimer dulu teman-teman sekalian bahwasanya pembicaraan kita itu adalah pembicaraan sejarah yang kebanyakan dalilnya itu adalah Israiliyat, bukan Al-Quran sebenarnya. Al-Quran menjelaskan tentang sejarah-sejarah meskipun penjelasan Al-Quran itu hanya pada hal-hal yang penting ya. Artinya dia tidak seperti runutan seperti kitab sejarah itu enggak. Nah karena itulah, karena ini adalah dalil-dalilnya dari Israiliyat atau dari beberapa sumber-sumber yang lain, maka bisa jadi apa yang kita jelaskan ini mungkin tidak sama dengan yang teman-teman dapat. Bahkan mungkin aku dan Ustadz Wimar ini pun tidak sama, bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Tapi intinya bukan di detail.
1: Betul.
2: Devil lies in detail.
1: Iya, intinya bukan di detail.

0: orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, karena itulah anak-anaknya Bani Israel yang ada 12 itu adalah namanya yang kemudian diberikan pada mereka Bani Israel.
1: Aku pernah dengar cerita tentang Israel, entah ini dari penjelasan dari mana, mungkin Ustaz bisa klarifikasi, jangan-jangan ini hoax aja ya.
0: Yang bergulat ya.
1: Iya, yang mengalahkan Tuhan.
0: Itu pengertian orang-orang Nasrani.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi bergulat dengan Tuhan.
1: Ya, jadi dia berhasil menang lawan Tuhan, bergulat sama Tuhan.
0: Israel, jadi El itu kan Tuhan.
1: El itu Tuhan.
0: Nah, Israelnya bergulat.
1: Oh gitu.
0: Jadi sebenarnya ya akan ada banyak ya. Contoh kayak kemarin kita bahas tentang Doroba. Doroba itu kan kadang-kadang artinya memukul, kadang-kadang artinya daulti, kadang-kadang artinya adalah sesuatu yang masuk atau memberikan pengertian. Yeah. Misalnya ketika anak-anak kita tidak mau untuk sholat, maka fadribu, maka pukullah.
1: Pukullah.
0: Pukulah itu bukan berarti dipukul, tapi diberikan pengertian yang masuk ke dalam akal mereka. Karena orang nggak mau sholat itu bukan problem fisik, tapi problem non fisik, yaitu problem mental.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu di kalangan Nasrani itu mereka memahami itu atau itu juga cuma cerita hoax saja di kalangan mereka?
0: Bagiku sih nggak semua memahami gitu juga sih, cuma mungkin alternatif cerita aja yang aku dapat seperti itu. Walaupun tidak umum juga sih mereka menyatakan begitu, karena mereka juga meyakini kekasihnya Tuhan Israel itu artinya.
1: Okay.
0: Jadi Bani Israel itu adalah anak-anaknya Israel. Yang paling terkenal di antara mereka adalah tentu saja Nabi Yusuf.
1: Karena
0: Nabi
1: dia
0: Yusuf.
1: Satu-satunya Nabi di antara 12 bersaudara.
0: Betul, Nabi Yusuf ini adalah Nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran juga. Dia
1: paling
0: punya surat, dia punya surat yang khusus gitu kan ya, yang menceritakan tentang kronologis kehidupan Nabi Yusuf. Dan beliau adalah salah satu daripada Bani Israel. Hanya saja cerita di sini nanti Ustaz Umar akan cerita bahwasanya Bani Israel itu tidak hanya dimulai dari Yakub. Ceritanya ya, kalau genealogi gitu kan ya, genealoginya itu
1: secara genetis
0: itu dimulai dari Yakub, tapi sebenarnya kisahnya itu dimulai sebelum Nabi Yakub.
1: Ya, jadi yang suka membingungkan atas cerita ini itu adalah ketika orang menyebut Bani Israel itu sebetulnya maksud di kepalanya apa?
0: Ya, maksud
1: apakah itu adalah klan daripada keturunannya
0: Yakub,
1: Yakub misalkan, atau ini adalah orang-orang yang dimention khusus dalam cerita-cerita yang khusus, itu kan juga bisa ya?
0: Benar, bisa juga. Yang jelas kita bisa tahu bahwa saya tidak ada Bani Israel sebelum Yakub.
1: Oke.
0: Walaupun ceritanya nyambung ke atas nanti.
1: Iya.
0: Yaitu adalah tentang Nabi Ibrahim, Abul Anbiya.
1: Iya.
0: Bapak daripada para nabi.
1: Para nabi.
0: Nah, bapak daripada para nabi ini akan menurunkan dua anak yang kita sangat kenal sekali, yaitu adalah Ishak dan Ismail.
1: Ishak.
0: Nah, Ishak dan Ishak akan menjadi ayah daripada Nabi Yakub. Nanti Yakub ini juga nanti ada saudara kembar.
1: Yakub saudara kembar.
0: Ada punya saudara kembar. Yakub punya saudara kembar namanya Ish.
1: Oh.
0: Jadi Ish bin Ishak itu adalah saudara kembarnya Yakub.
1: Oke. Okay. Tapi nabi dia.
0: Ada yang mengatakan bahwasanya nanti Ish ini ditugaskan ke daerah Eropa. Makanya nanti ada dalam satu hadis, cek aja, ada kata Rasulullah nanti ada 70 ribu Bani Ishak yang nanti akan menaklukkan satu kota di hari akhir zaman. Nah, itu Bani Ishak, itu Bani Asfar, Bani berkulit kuning, yaitu adalah orang-orang Eropa. Karena orang Eropa itu enggak semuanya Yafetik nanti. Nanti juga ada yang Semit.
1: Semit.
0: Bingung lah nih orang-orang. Eropa itu tidak semuanya keturunan Yafetik atau dari utara ya. Tapi ada yang keturunannya Nabi Sem atau Syam gitu kan ya. Nah, itu adalah tadi yang diturunkan dari situ.
1: Ini juga slide-nya terlalu luas sebetulnya untuk pembahasan kita hari ini. Makanya nanti kalau aku banyak nge-skip-skip gak apa-apa ya. Jadi kita bisa on the track lagi ngomongin
0: kalau
1: apa sih sebenarnya.
0: Kalau mau dapat lengkapnya teman-teman bisa mengikuti nge-slow dari sini. Ya, jadi ketik aja dari sini, itu ada nge-slow di situ ya.
1: Iya.
0: Aku dapat ya.
1: Insyaallah. Sayangnya ini pendaftaran udah tutup.
0: Udah
1: 2025 tutup. Januari insyaallah kalau ada rezeki kita buka lagi.
0: Ya, udahlah ya. 2025 itu kayaknya masih lama ya.
1: Masih lama itu.
0: Oke,
1: teman-teman semuanya, ini kita lagi ngelihat peta dunia di mana dunia yang dulu itu tidak sebanyak ini negaranya.
0: Kira antum bilang bahwa dunia dulu tuh datar.
1: Enggak, ini memang datar.
0: Oh, okay,
1: 70
0: datar.
1: Inci kan?
0: Iya, betul.
1: Datar nih.
0: Nah, betul.
1: Teman-teman sekalian, itu kalau kalian bayangkan United States sama Brazil itu nancep ke apa tuh? Nancep ke
0: United
1: Afrika.
0: States sama Brazil
1: Amerika,
0: gimana sih?
1: Amerika.
0: Terus nancep ke mana?
1: Nancep ke Eropa.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian gini loh.
0: Iya.
1: Kelahan ini itu.
0: Iya.
1: Itu ada di sini.
0: Oke, okay, benar.
1: Ini itu ada di sini.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, ini nih Australia nih, apa dia punya padang pasir nih, ininya tekukannya ini nih. Yeah. Ini tadi di sini nih.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Gitu. Mm. Ini yang kayak Batman ini cekungannya ini tadinya di India sini. Yeah. Jadi ini bisa jadi satu.
0: Iya, yeah, itu ada di materinya Risco ya.
1: Iya, itu
0: tentang
1: namanya
0: terbentuknya Pangaea.
1: Continental Drift.
0: Iya, yeah, itu adalah superkontinen namanya.
1: Iya. Yeah.
0: Superkontinen dulu pernah ada Pangaea, itu

0: Benua.
1: Dulu bersatu. Mm-hmm. Dan sebelum Pangea itu ada banyak lagi yang lain.
0: Dan Risco pasti gak jelasin dalam origin of science-nya tentang...
1: Origins of life. Origin of science.
0: Oh iya, origin of life. Tentang kenapa itu nyebar.
1: Kenapa?
0: Karena ada tupai yang nancepin kacang salah.
1: Iya, aku sepakat. Ice Age. Itu yeah. Episode pertama.
0: Iya. Itu gara-gara itu tuh benua jadi ada lima. Tadinya cuma satu kan.
1: Awalnya sih satu. Gara-gara dia nancepin itu salah jadinya itu. Coba kalau dia nancepinnya dua. Mungkin beda lagi. Itu.
0: Beda lagi bumi ini. Iya, semua gara-gara tupai.
1: Nanti orang bingung loh.
0: Jadi teman-teman, ketika dunia itu kita satuin jadi satu benua itu. Yeah. Lalu kita tarik garis X dan Y. Yeah. Maka ketemu tengahnya itu adalah Middle East.
1: Iya. Yeah. Kenapa? Nah, iya. Karena ini adalah daerah pertengahan yang paling jarang bergerak setelah Pangaea.
0: Iya.
1: Jadi continental driftnya yang paling paling minimal.
0: Jadi ini pusat dunia.
1: Iya.
0: Dan kenapa ini kita ceritakan? Karena inilah titik di mana seluruh nabi diturunkan, nabi dan rasul diturunkan.
1: Betul.
0: Nah, titiknya itu ada di sini. Karena Nabi Adam turun di titik ini, kemudian keturunan-keturunan manusia itu menyebar dari titik yang ini, kira-kira demikian.
1: Iya, jadi di tengah-tengah itu ya. Jadi kalau ada nabi bilang dari India ya, itu agak dipertanyakan. Ya?
0: Iya, atau dari Sunda misalnya. Betul. Nah, ini kemudian harus dipertanyakan.
1: Iya, betul.
0: Karena titik penyebaran manusia itu ada di Middle East. Nah, dulu itu ada beberapa tempat yang cukup besar dan terkenal. Daerah yang kita sebut pertama ini namanya Mesopotamia.
1: Mesopotamia. Meso artinya tengah. Potamia
0: itu kehidupan.
1: Alah,
0: ada tulisannya.
1: Mana?
0: Ini di
1: kok bisa notes, ada?
0: Ya kan aku kan kalau ngisi nyontek.
1: Oh. Benar sih, potamik itu artinya ini sungai, karena sungai itu adalah kehidupan pada masa sampai sekarang sih. Yeah. Jadi peradaban manusia di awal itu adalah peradaban sungai.
0: Maksudnya Tigris
1: dan Eufrat. Jadi orang bilang Mesopotamia itu adalah daerah di tengah-tengah sungai.
0: Oh.
1: Jadi daerah kehidupan. Ada di Amerika tuh sungai Potamik apa gitu namanya, nanti coba dicek ya. Tapi yang jelas Mesopotamia ini adalah daerah di tengah sungai, atau disebut dengan daerah bulan sabit subur katanya.
0: Bulan sabit subur.
1: Karena kalau antum tarik dari situ ya, itu dari apa namanya, lihat itu Persian Gulf itu, Teluk Persia.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu kalau ditarik ke atas Irak, Syria.
0: Oh, itu ada sungainya.
1: Lebanon. Nah itu tengah-tengah ada sungai kan, Eufrat dan Tigris kan. Tarik terus kemudian dari Irak tuh ke Syria, mepet ke Turki dikit, turun ke Lebanon. Lalu menaik Israel sampai ke Egypt. Itu semua namanya daerah bulan sabit subur. Udah kelihatan belum bulan sabitnya?
0: Enggak. Tapi enggak apa-apa.
1: Aku
0: kita
1: bisa
0: terima aja.
1: Bisa.
0: Jadi bisa.
1: Gitu. Ya. Itu luar bulan biasa. Sabit subur itu. Mesopotamia.
0: Luar biasa.
1: Lanjut.
0: Oke, kita lanjutkan. Itu ada wilayah yang namanya Mesopotamia. Yang kedua itu Mesir.
1: Mesir.
0: Jadi Mesir itu ya tempat, nama area.
1: Itu juga peradaban sungai.
0: Iya, peradaban Nil.
1: Sungai Nil.
0: Kalau di benderanya Israel zaman sekarang tuh, dia kan ada bintang Daud. Betul. Atasnya ada dua sungai kan. Itu Nil sama Eufrat ya.
1: Eufrat di atas itu di Irak. Nil itu di Mesir. Jadi mereka mau klaim wilayah segitu.
0: Iya, jadi kalau misalkan Gaza ini sampai lepas, aku yakin mereka juga bablas ke Mesir tuh.
1: Betul, karena itu mereka klaim sebagai kerajaannya Daud.
0: Ya gitu ya. Buat kalian yang ada di Mesir ya, inget-inget tuh. Makasih sama orang Gaza. Terus kita lanjutkan. Syam. Ini wilayah yang sering banget juga di mention.
1: Iya, Syam itu bahasa Inggrisnya Levant. Atau crossroads of the world.
0: Crossroads. Perempatannya dunia.
1: Iya, perempatan. Karena coba lihat ya, antum dari sini, dari Asia, mau ke Eropa lewat situ, mau ke Afrika lewat situ, mau ke Arab lewat situ, mau ke utara lewat situ juga harus. Dari Mesir mau ke atas Eropa lewat situ.
0: Ceritanya enggak bisa nyebrang laut ya?
1: Enggak bisa. Karena waktu itu mereka lewat situ semua, crossroads of the world, dan ada kata lainnya Siam itu. Cradle of civilization.
0: Oh.
1: Rahim peradaban. Karena dari situlah lahir peradaban.
0: Luar biasa. Berikutnya ada wilayah yang gak terkenal sebetulnya, tapi harus kita ceritakan. Karena disinilah nanti adalah titik di mana kemudian Islam menyebar luas. Hijaz daerahnya, namanya yang ijo itu. Nah, wilayah di dalamnya termasuk di dalamnya adalah Mekah
1: dan Madinah.
0: Hijaz. Oke. Nah, sekarang kita mau cerita loncat langsung ke sebuah peradaban terbesar yang pernah ada di Mesopotamia. Nah, ini kita lihat bentukannya seperti ini.
1: Luar biasa.
0: Ini sorry ya, audionya kita off ya.
1: Iya, karena yang kalau yang di on yang pada yang berbayar ya.
0: Enggak gitu.
1: Oh, enggak gitu.
0: Karena kalau YouTube ini kena copyright
1: Aku kira nih berbayar.
0: Kalau pengen tahu salah satu scene film tentang Mesopotamia paling bagus, itu nonton ini apa namanya, Marvel apa yang ada Angelina Jolie-nya? sorry ya itu ada LGBT-nya malas banget aku.
1: Eternals.
0: Ya itu bagus. Nah,
1: itu ada gambaran tentang Mesopotamia itu keren banget sih.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi ini adalah Mesopotamia, salah satu megapolitan terbesar di dunia pada masanya.
0: Iya, itu apa kekaisaran kerajaan Sumeria.
1: Kerajaan Sumeria.
0: Akkadia Sumeria.
1: Oke. Okay. Nyembah apa mereka?
0: Mereka nyembah banyak. Salah satunya waktu itu yang paling terkenal tentu saja mereka nyembah dewa.
1: Dewa.
0: Dewa matahari.
1: Okay.
0: Ada dewa matahari, mereka nyembah dewa api, dan mereka menyembah manusia juga waktu itu.
1: Iya. Jadi kalau boleh dilihat, penyembahan terhadap api, yang notabenenya api itu kan kalau di dalam Islam ya itu adalah unsur pembentuk iblis kan.
0: Betul.
1: Itu ternyata muncul di banyak tempat.
0: Benar, dari ujung timur sampai ujung barat.
1: Dari ujung timur artinya boleh dibilang iblis itu mencoba untuk apa ya, nggodain manusia agar nyembah dia sebenarnya sederhananya.
0: Betul.
1: Kayak di Babilonia ini ada Shamash namanya.
0: Ya, Shamash.
1: Di Yaman itu ada bangsa Saba itu juga penyembah api. Di Mesir ada Amun-Ra, Yunani ada Helios, Roma itu apa? Sol Invictus masuk gak?
0: Yunani, Helios, iya Apollo.
1: Iya, terus kemudian Jepang itu ada Amaterasu Omikami.
0: Omikami Amaterasu.
1: Iya, itu juga bagian daripada penyembahan terhadap ya tapi
0: matahari.
1: Bukan seluruh Jepang ya, tapi paling enggak ada pelajaran. Ada
0: Betul.
1: Agama keyakinan
0: Betul.
1: Penyembahan terhadap api.
0: Di Jepang tuh lebih tepatnya mereka tuh meyakini bahwasanya ada dalam tanda kutip dewanya matahari. Iya, mungkin itu yang menarik ya, tapi nanti mungkin kita bisa bahas di tempat yang lain ya. Ternyata Jepang tuh nggak separah itu sebenarnya. Karena di dalam Islam juga nanti kita meyakini ada malaikat matahari. Nah, malaikat matahari itu bagi mereka diyakini sebagai dewa.
1: Gitu.
0: Tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya dari ujung timur sampai ujung barat terjadi kesyirikan sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena mungkin ya kalau bisa dikatakan kok bisa munculnya bareng-bareng tanpa ada konferensi kan gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah itu berarti kerjaannya iblis ya.
1: Berarti mereka kerjasama ya.
0: Yeah.
1: Dalam misi yang sama maksudnya. Nah ini bangunan-bangunannya ngeri Zat.
0: Yeah.
1: Maksudnya zaman sekarang aja kalau orang disuruh bikin bangunan kayak gini. Ini gak nyandak nih pikirannya nih.
0: Pencakar langit.
1: Iya. Ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Namanya Menara Babel dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Nah ada yang atas itu namanya The Garden of Babylonia.
0: Babylonia.
1: Iya. Jadi rajanya tuh kayak ngomong. Udahlah daripada kelamaan nunggu surga nih aku bikinin. Kira-kira gitu.
0: Namanya Bukhtanasir.
1: Bukhtanasir.
0: Jadi Bukhtanasir tuh disebut oleh Rasulullah sebagai salah satu raja-raja yang hebat. Jadi ada 4 raja hebat. 2 baik, 2 jahat.
1: Oke.
0: Okay. Nah yang baik itu Sulaiman sama Zulkarnain.
1: Sulaiman Zulkarnain.
0: Yang jahat tuh Bukhtanasir, Nebukadnezar, sama satu lagi Namrud.
1: Oke.
0: Okay. Nah jadi 2 raja yang buruk. Jadi 2 baik, 2 buruk. Firaun tuh gak dimention sama Rasulullah.
1: Berarti itu levelnya masih di bawahnya.
0: Levelnya di bawahnya.
1: Iya.
0: Jadi nyembah dewa matahari ya.
1: Oke. Okay, nah ternyata si raja ini memang udah istilahnya udah bukan lagi mensekutukan. Dia sudah menjual dirinya dia ke iblis.
0: Proklaim ya.
1: Iya proklaim untuk bisa mendapatkan akses-akses khusus.
0: Oh, luar biasa.
1: Karena dulu itu ceritanya langit itu gak ketutup.
0: Ya.
1: Jadi iblis itu atau jin-jin itu yang jahat-jahat itu dia masih bisa bolak-balik mondar-mandir langit. Untuk dengerin cerita-cerita.
0: Iya berita-berita.
1: Maka kemudian si raja ini punya kekuatan-kekuatan yang gak terbayangkan. Makanya sampai nanti disembah sama rakyatnya.
0: Benar.
1: Gitu. Salah satunya misalkan contohnya ya horoskop yang kita kenal itu. Gitu. Jadi
0: antum yang mana?
1: Aku Sagittarius. Hari ini kantongnya tebel, besok tebel banget.
0: Berarti ulang tahun dong antum.
1: Hah?
0: Antum ulang tahun dong kemarin.
1: Kapan?
0: Desember.
1: November aku.
0: Kok November sih?
1: Novembernya 28, mepet.
0: Aku enggak tahu ya.
1: Terus ngapain kita ceritain? Kan kita enggak percaya
0: itu
1: 27
0: juga. Itu 27
1: tuh apa tuh? Itu cuma lagi pas aja wallpapernya di situ. Jangan semuanya harus dijelasin ya.
0: Kirain ini Lailatul Qadar.
1: Ada.
0: Siapa tahu.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Okay. Yeah, jadi mereka sampai bisa meramal.
0: Iya, dan bukannya meramal, bukannya horoskop, dia itu ngurusin penanggalan loh menurut.
1: Iya betul.
0: Betul
1: sampai penanggalan dan ramalannya ini pada saat itu ya. Itu
0: wah ini kayaknya Yahudi nih.
1: Apa sih?
0: Itu loh.
1: Apa?
0: Lambang
1: bintang Daud.
0: Iya, heksagram.
1: Enggak gitu juga ya, bikin
0: sebelumnya
1: kaget aja.
0: Iya, enggak itu pembahasan lain. Ya, aku mau ngomongnya enggak semua heksagram itu adalah Yahudi.
1: Iya,
0: ya,
1: banyak
0: terus gimana,
1: banyak
0: gimana?
1: Yang mengartikan kayak gitu juga padahal itu kan simbol yang umum bisa mungkin terjadi ya.
0: Iya, apa
1: okay.
0: tadi?
1: Jadi pada saat itu ramalan-ramalan itu hampir bisa dikatakan nyaris tepat terus.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita peramal-peramal zaman dulu, zaman Firaun misalkan, itu kan ramalannya benar, Zat.
0: Iya.
1: Yang ketika kamu itu kalau tahun ini enggak bunuhin semua anak laki-laki, kamu akan digulingkan sama anak laki-laki yang lahir
0: kalau sekarang tahun ini. Nostradamus.
1: Apa tuh?
0: Atau ramalan Joyoboyo. Itu ada loh.
1: Iya.
0: Itu tepat-tepat juga loh.
1: Tapi sekarang sudah enggak se
0: sudah tidak seakurat dulu.
1: Iya.
0: Iya, kenapa? Karena pintu langit sudah Allah tutup. Iya. Itu dikisahkan ketika Rasulullah dilahirkan di bumi.
1: Betul. Dan ketika diturunkan Al-Qur'an.
0: Iya.
1: Itu diubah semuanya. Kalau sana ada yang mau mencuri dengar, dilempar pakai meteor.
0: Iya.
1: Rujumal syayatin.
0: Nah, itu artinya memang kalau zaman dulu penyihir-penyihir itu memang punya akses ke iblis dan lain-lain untuk dapat ilmu-ilmu ajaib seperti ini. Iya. Tadi kalau Ustaz bilang penanggalan, itu juga masuk ke hitungan waktu juga.
1: Iya.
0: Gitu, jadi kayak semua itu kayak dibagi 6 gitu, namanya seksagesimal.
1: Betul.
0: Jadi kayak 1 menit itu 60 detik, kemudian 1 jam 60 menit.
1: Betul.
0: Kemudian 1 hari 24 juga bisa dibagi 6.
1: Betul.
0: 1 bulan 30 hari.
1: Yeah. Itulah kenapa ada orang bertanya, kenapa sih gak sampai 10 aja misalnya, 1 jam itu 10, hitungannya 10.
0: Yeah.
1: Sulit kalau hitungnya 10, karena tadi, balik lagi ya, kalau misalnya Namrud di zaman sekarang, bisa jadi dia seorang saintis yang unggul. Karena dia pintar sekali. Dia tidak hanya ngurusin satu hal, tapi hal-hal yang lain. Kalau zaman sekarang namanya saintis. Antum bayangin di zaman dulu namanya magic.
0: Betul.
1: Karena kan sains sekarang adalah magic yang dulu.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketika dia membagi beras 60 itu tepat banget. Karena pergerakan matahari itu nanti bisa dibagi 60.
0: Iya.
1: Gitu kan ya. Bagi kita orang-orang yang tahu kayak gini, itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah.
0: Iya.
1: Tapi bagi mereka itu adalah jadinya dewa.
0: Gitu. Tapi kan boleh dibilang karena mereka mencuri ilmu dari langit, ini kekuasaan Allah.
1: Ya, rusak. Itu, baterainya enggak.
0: Kagak, videonya sampai situ doang, gak aku
1: lupa. Harusnya antum puterin terus.
0: Iya, kalau diputerin nanti dia tek, dia berubah ke, udah sih Stad.
1: Iya, oke.
0: Iya, jadi dari tadi tuh sebenarnya yang lagi kita ceritain itu adalah orang ini.
1: Iya.
0: Nah.
1: Yang tengah?
0: Bukan.
1: Oke.
0: Okay. Yang biru bukan juga, itu mbak-mbak pelayan doang.
1: Iya, kan, yang biru siapa namanya?
0: Itu Markona ya, saya gak tahu aku.
1: Yang kita bicarakan yang sebelah kanan
0: yang sebelah kanan.
1: Iya.
0: Itu yang disebut dengan Nimrod.
1: Iya.
0: Atau Namrud.
1: Iya.
0: Ya, orang yang tadi disebut sebagai salah satu dari dua raja jahat yang ada di muka bumi ini. Hmm. Terus ibunya nih, ibunya. Terus ceweknya nih siapa
1: Semiramis.
0: Iya, itu namanya Semiramis, ibu. Tapi sekaligus istrinya Namrud.
1: Iya, betul. Perempuan tercantik pada masanya.
0: Pada masanya. Ya. Dia kayak gak rela aja kalau anaknya yang super genius ini. Ya. Itu harus nikah sama orang lain terus dinikahin sama dia.
1: Ya, jadi ini itu perlu digarisbawahi. Hmm. Ceritain lagi.
0: Apa?
1: Dia tidak mau anaknya dinikahin oleh orang lain. Ya. Maka dia nikahin anaknya sendiri.
0: Aa.
1: Jadi ini kayak incest pertama nih.
0: Oh.
1: Ya, ini kejahatan penyimpangan seksual pertama nih.
0: Iya.
1: Ya. Menghancurkan nasab ya.
0: Menghancurkan nasab.
1: Berarti,
0: jadi anaknya ini bisa manggil bapak. Bisa manggil kakek.
1: Itulah. Makanya itu kalau jadi sinetron bagus.
0: Hmm. Bapakku ternyata kakekku.
1: Betul.
0: Dan nenekku ternyata ibuku.
1: Itu bisa jadi sinetron.
0: Iya.
1: Dan tanteku ternyata bukan tanteku.
0: Iya. Ternyata dia Bu RT.
1: Iya. Itu
0: bagus. Iya. Kita lanjutin lagi ya. Nah, maka di masa kehidupan inilah kemudian muncul Nabi
1: Ibrahim.
0: Iya, yang termasuk dari Ulul Azmi, nabi-nabi lima yang paling sabar, tinggi kesabarannya. Dia anak tukang batu.
1: Ya, tapi kita perlu kasih tahu juga ini aku tugas kan tadi ngasih beberapa opsi ya. Cerita tentang Nabi Ibrahim ini bagus karena dikatakan di dalam Al-Qur'an bapaknya. Tapi dikatakan bapaknya pada saat itu bukan hanya bapaknya, tapi paman itu juga dikatakan sebagai orang tua. Nah, karena ada ulama yang mengatakan kita tidak boleh juga mengatakan yakin bahwasanya itu bapaknya beneran.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau bapaknya beneran, kita khawatirkan itu nanti Nabi punya nasab orang yang menyembah menyembah berhala atau syirik. Yeah. Nah, berarti Azar yang dikatakan di dalam beberapa kisah itu yaitu adalah orang tuanya, bisa dikatakan bisa jadi bapaknya, bisa jadi pamannya. Oke, okay, lanjut.
0: Oke. Okay. Jadi ada orang tuanya yang tukang batunya, tukang berhalanya Namrud.
1: Ya.
0: Gitu, karena Namrud ini biasa kemudian nyuruhin bikin berhala untuk disembah rakyatnya. Ya, mekanisme sosialnya mungkin seperti itu ya.
1: Betul.
0: Untuk ekonomi berputar apa segala rupa. Nah, ini yang mau kita ceritain sebetulnya bukan itu.
1: Ya.
0: Tapi yang mau kita ceritakan adalah tentang, ya ini udah kita udah tahu ya cerita tentang Nabi Ibrahim yang terus kemudian palunya dikalungin ke berhala yang paling besar dan lain-lain.
1: Hmm.
0: Atau cerita Nabi Ibrahim ketika dia datang
1: ada api luar biasa.
0: Luar biasa, karena amat teras.
1: Itu dibakar ini, patungnya dibakar.
0: Oh iya, dibakar terus jadi
1: apa?
0: Jadi gunung.
1: Luar biasa. Kok bisa gitu?
0: Iya. Iya. Udahlah. Ya, jadi ini cerita tentang Nabi Ibrahim waktu itu ketemu. Allah karim.
1: Iya, ketemu siapa?
0: Ketemu masyarakat penyembah bintang.
1: Nah, antum tahu enggak itu di mana?
0: Entah.
1: Jadi gini ceritanya ya. Aku tugaskan memberikan tambahan-tambahan yang gimmick-gimmick ya.
0: Gimmick-gimmick.
1: Ya. Nabi Ibrahim kan dari Mesopotamia.
0: Mesopotamia tadi.
1: Kotanya namanya Ur-Kasdim.
0: Ur-Kasdim.
1: Ur-Kasdim tuh mepet dengan Teluk Persia tadi kalau teman-teman.
0: Sebentar, Ur-Kasdim ini nama sekarang ya.
1: Nama sekarang disebut dengan Ur-Kasdim atau Chaldean. Jadi dikatakan bahwa Ibrahim itu Ibrahim of Chaldean. Jadi karena dia tinggal di kota Kasdim tadi atau Chaldean tadi. Nah, itu mepet dengan Teluk Persia.
0: Okay.
1: Nah, Ibrahim ini secara secara satu bahasa-bahasa ini, bahasa kuno Sumeria ini, itu berarti orang yang sering jalan-jalan. Kalau Indonesia mungkin Jawa, jalan-jalan wae.
0: Oh.
1: Karena Ibrahim itu tugasnya memang jalan-jalan. Dia nyusurin kemudian sungai sampai ke atas, sampai kemudian ke satu tempat namanya sekarang namanya Haran.
0: Haran.
1: Haran. Di Haran itulah ada sistem masyarakat yang antum bilang tadi. Yang berbeda dengan sistem masyarakat di Mesopotamia. Nah, dia menyembahnya bukan menyembah kayak di Mesopotamia. Dia nyembahnya benda-benda langit.
0: Oke.
1: Kaum Sobi'in namanya, benda-benda langit. Nah, yang aku merinding setiap kali aku ceritanya, aku selalu merinding. Yang aku merinding adalah ketika aku pergi ke daerah Sani Urfa, Haran itu sekarang bagian dari daerah Sani
0: banyak
1: Urfa.
0: Waktu juga ya sampai ke sana segala.
1: Iya memang, aku 5 kali ke Sani Urfa.
0: Wah,
1: Sani Urfa itu, Sani Urfa itu adalah satu kota yang disebut dengan kota Ibrahim. Jadi kota Al-Khalil atau Ibrahim, karena orang Turki ngeklaim bahwasanya Ibrahim lahir di situ, walaupun kita dapetin lahirnya di Mesopotamia, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, tapi memang benar Ibrahim pernah mampir ke sana. Di Sani Urfa, Haran sekarang bagian daripada Sani Urfa, itu ada museum gede banget. Dan salah satu museumnya ada prasasti yang menggambarkan penyembahan orang di zaman dulu.
0: Apa bentuknya?
1: Ngeri. Itu nanti antum klik aja ya, teman-teman klik aja dan komen apa yang teman-teman dapat ya. Itu
0: apa ngekliknya apa biar mereka tahu apa yang harus diketik?
1: Haran God.
0: Haran God.
1: Haran God.
0: God Tuhan.
1: Boleh, Haran God boleh. Jadi di situ ada gambar, ada orang nyembah satu raja. Raja itu nyembah 3 ke atas, ada 3 buletan di atas. Satu lambang matahari, satu lambang bintang, satu lambang bulan.
0: Oh.
1: Biasa kan? Dan Al-Quran nggak perlu penjelasan arkeologikal untuk mengatakan itu.
0: Iyalah, Allah Maha tahu segala sesuatu ya.
1: Jadi ini kan gambarnya kan.
0: Tapi banyak juga orang-orang di sana itu yang di kita itu yang masih ngertinya. Ini salah jelas ya. Jadi mereka tuh berasumsi bahwa oh Nabi Ibrahim dulu penyembah matahari.
1: Betul.
0: Terus ketika mataharinya tenggelam, masa matahari sih bulan kali. Bukan. Ini itu adalah bahasa retorisnya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai pendakwah nabi yang dakwahnya itu retorikanya itu paling
1: keren,
0: paling keren. Jadi ketika kemudian dikatakan, "Loh, kok tanya saya? Tanya aja berhala yang paling gede itu palunya ada di situ." Itu langsung savage tuh. Orang-orang tuh langsung, "Walah, salah berarti Namrud dan seterusnya." Sama ketika mereka datang ke masyarakat penyembah bintang-bintang tadi itu, ya mereka Nabi Ibrahim kayak pura-pura gitu memahami mereka, "Ya udah, berarti mana nih Tuhannya? Oh, matahari." Ah, tapi kan tenggelam.
1: Betul.
0: Nah, jadi ini kalimat untuk meyakinkan mereka. Oh ini.
1: Coba lihat yang mana bintang, yang mana bulan, yang mana matahari.
0: Oh jelas, aku paham. Nah, yang tengah ini pasti bulan.
1: Bulan.
0: Iya kan? Yang kiri pasti matahari.
1: Salah.
0: Sebentar.
1: Bintang lah.
0: Oh gitu.
1: Jelas-jelas bintang.
0: Iya juga.
1: Sih,
0: iya juga.
1: Masa bintangnya bulat?
0: Iya, benar juga.
1: Itu yang sebelah paling kanan itu kan nanti kan ditampilin ya bagi teman-teman ya. Ini yang sebelah kanan ini itu matahari, makanya ada sinarnya dari ini keluar. Luar biasa ya. Aku merinding loh ketika lihat itu. Ya Allah ya Rob. Maksudnya ketika kita ngelihat orang zaman dulu real gitu maksudnya. Jadi Quran tuh kayak real banget gitu maksudnya.
0: Aku juga merinding loh.
1: Iya, maksudnya ini
0: tahu dia Ustadz jalannya jauh banget, merinding aku.
1: Iya, kayak Ibrahim jalan jauh gitu.
0: Makanya kalau ibu-ibu ya, Ustadz bisa ngisi kajian? Enggak. Kenapa?
1: Jalan-jalan. Iya, betul,
0: Jalan-jalan ke Sanli Urfa.
1: Iya.
0: Pulangnya bawa Dawet.
1: Jangan bosan untuk bersama-sama.
0: Biar kehidupan
1: hidupanmu
0: kita
1: gak rumit, ruwet.
0: Ya, biar kehidupan kita gak rumit.
1: Betul. Wah,
0: mantap, luar biasa. Langsung dapet. Nah, hari ini teman-teman, kita mau masuk fokus ke pembahasan ini.
1: Iya.
0: Cerita tentang agama-agama Samawi.
1: Samawi.
0: Yang dari kecil, dari SD itu aku selalu diajarkan bahwa ada agama Samawi, agama langit, dan ada agama yang dimunculkan manusia dari bumi.
1: Betul. Nah, ada agama yang diturunkan oleh Allah, ada yang dimunculkan orang-orang.
0: Iya. Nah, agama Samawi ini, waktu itu disampaikan bahwa kitabnya ada 4. Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, cuma di situ dikatakan Zabur dan Taurat diturunkan untuk Yahudi, Injil diturunkan untuk Nasrani, dan Islam dapat Quran.
1: Iya, itu kayaknya seorang bapak terus ada 4 anak.
0: Ada 3. Kan kitabnya 4.
1: Oh ya, 3. Sorry. Ya ada bapak terus kemudian ada anak-anaknya. Kamu dapat Quran ya. Kamu dapat Taurat ya. Kamu dapat Zabur, kamu dapat Injil gitu.
0: Nah, yang jadi pertanyaanku setelah ngaji itu adalah sebentar. Kan ini kitab dari Allah semua nih.
1: Benar.
0: Kemudian
1: apa kayak beda ya?
0: Iya, enggak. Cuma maksudnya, kenapa kemudian Yahudi dan Nasrani ini seringkali dimention buruk di dalam Al-Quran?
1: Iya.
0: Sementara dia dikasih kitab oleh Allah. Bener. Maksudnya, kok aneh? Iya. Apalagi kemudian misalkan contohnya ketika kita ketemu ayat yang jelas-jelas kayak Inna dina indallahil Islam.
1: Betul.
0: Ya, agama yang Allah ridho itu cuma Islam. Iya. Nah, ini ada crashing point di sini. Aku tuh ngerasa kayak, ini kayaknya kita harus benerin pemikiran kita. Tapi sebelum diserang komen lagi kayak video sebelumnya, ini adalah pembahasan dalam perspektif agama Islam kan.
1: Jadi jangan pikir kita ngurusin agama orang lain.
0: Iya.
1: Kita cuma membahas perspektif Islam. Karena di dalam Islam dimention agama Nasrani.
0: Iya.
1: Sehingga kita bisa membahas agama Nasrani dari sudut pandang Islam.
0: Iya.
1: Di dalam Islam juga dimention agama Yahudi. Sehingga kita boleh bahas agama Yahudi.
0: Ini sebetulnya yang dimention agama atau kaumnya sih?
1: Kaumnya. Sorry, berarti kita perbaikin. Kita di dalam Islam disebut dengan, di dalam Islam dimention Yahudi.
0: Yahudi.
1: Kaum Yahudi. Sehingga kita boleh bahas tentang Yahudi dan apa mereka yakini. Di dalam Islam dimention Nasrani. Sehingga kita boleh untuk membahas Nasrani dan apa yang mereka yakini pada saat itu.
0: Ya.
1: Tapi di dalam Nasrani dan Yahudi mungkin tidak dimention Islam sehingga kalian tidak boleh bahas kita.
0: Gak gitu juga.
1: Iya kan kita terakhir. Nah,
0: kalau kalian iri masuk Islam dong. Gitu.
1: Gak gitu ya.
0: Gak gitu.
1: Untuk login klik link di bawah ini ya.
0: Gak. Kita gak jual agama ya. Artinya kita pengen kasih tau aja bahwasanya di dalam kita itu kita juga dimention tentang Yahudi dan keyakinan-keyakinannya.
1: Okay. Nasrani dan keyakinan-keyakinan yang mau dibahas oleh Ustadz Wimar adalah bagian daripada apa yang kita yakini dari sudut pandang kita.
0: Oke, kita coba lihat langsung kalimatnya Allah yang maha benar berikut ini.
1: Oke.
0: Dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Nah, jadi Allah meminta kita untuk mention Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai orang tua kita.
1: Mm-mm.
0: Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Terus kemudian ada perintah, dirikanlah sholat, kemudian tunaikan zakat, berpegang kamu pada tali Allah, dia adalah pelindungmu, maka dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Ya, oke. Okay. Berarti ini adalah Ibrahim ini sebut dengan Abul Anbiya, bapak daripada para nabi. Karena memang beliau ini kalau di dunia sejarah disebut dengan Father of all religion.
0: Father of all religion.
1: Ya, makanya sering disebutkan bahwasanya Islam, kemudian Yahudi, dan kemudian Nasrani disebut dengan Abrahamic religion.
0: Abrahamic.
1: Karena semuanya berasal dari situ.
0: Turun dari Abraham.
1: Abraham, Ibrahim, gitu.
0: Abraham atau
1: Ibrahim.
0: Ibrahim atau Afram.
1: Afram dalam bahasa Mesopotamia atau bahasa Hebrew ya.
0: Iya, kalau bahasa Indonesia Betawi jadi Boim.
1: Iya, Ibrahim jadi Boim.
0: Boim.
1: Jadi yang paling jelek itu ya.
0: Iya. Dan dia manusia, makanya disebutnya Boim Wong. Kita lanjutkan. Nah, ini ada mentionan lain daripada Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat ke-67. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi.
1: Mm-mm.
0: Dia bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seseorang yang lurus lagi berserah diri.
1: Mm-mm.
0: Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita kayak kolaborasikan ini ke surat Al-Anbiya ya.
1: Yeah.
0: Innalladzina amanu kemudian innalladzina kafaru, di sana kan dijelaskan ya, ada orang beriman, ada orang kafir. Siapa innalladzina kafaru itu? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ahlul kitab sama musyrikin. Ahlul kitab sendiri penjelasannya adalah siapa? Yahudi sama Nasrani.
1: Betul.
0: Nah, di sini disampaikan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik.
1: Betul.
0: Ya, sudah berarti dia innalladzina amanu, maksudnya dia satu
1: termasuk orang yang beriman.
0: Iya.
1: Iya, karena kan di sini kan ini adalah sebuah ayat yang turun ketika orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah bagian daripada mereka.
0: Iya.
1: Sedangkan orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu bagian daripada mereka. Maka dikatakan Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani. Ya, secara timeline juga betul sih.
0: Iya, karena gak mungkin. Karena Yahudi Nasrani muncul setelah masa-masa jauh dari Ibrahim.
1: Kok kamu bisa mengklaim bahwasanya contoh ya kayak ginilah. Sekarang ada mazhab. Ada mazhab. Kita mazhabnya apa? Syafi'i.
0: Syafi'i.
1: Kita mazhab. Tapi masa kita fair gak sih kalau kita bilang bahwa Umar bin Khattab itu mazhab Syafi'i?
0: Oh,
1: kan gak boleh.
0: Kayaknya Ali bin Abi Thalib Muhammadiyah.
1: Iya, itu kan gak bisa.
0: Gak
1: gitu
0: bisa
1: kan ya. Atau
0: gak
1: misalnya
0: bisa.
1: Kita bilang bahwasanya Utsman itu NU.
0: Gak bisa.
1: Dikannya kan gak bisa.
0: Yeah.
1: Nah, artinya gak fair. Allah pengen katakan bahwa kalian tuh gak fair.
0: Yeah.
1: Bahwasanya Ibrahim itu kalau bukan Yahudi, bukan Nasrani, apa? Maka kemudian dikatakan Hanifah Muslimah.
0: Hanifah Muslimah.
1: Bahwa dia adalah seorang hamba yang berserah diri, artinya Muslim. Yang lurus.
0: Yeah.
1: Hanif.
0: Yeah.
1: Hanif itu lurus, dan maksudnya lurus itu apa? Dia tidak tergoyahkan.
0: Jadi orang Yahudi dulu mengklaim Ibrahim itu rasnya atau keturunannya itu sama kayak mereka,
1: betul,
0: Yahudi.
1: Betul.
0: Nah, Nasrani juga ngomong ini yeah. Nasranian.
1: Betul.
0: Tapi
1: Nasranian,
0: ya, nah. Islam enggak. Nah. Islam itu mengatakan ini bukan ngomongin Arabian.
1: Benar.
0: Tetapi Islam mengatakan bahwa keyakinannya sama.
1: Milahnya.
0: Milahnya.
1: Jadi kita lebih disatukan bukan karena genealogi, yeah. Tapi kita lebih disatukan karena ideologi.
0: Asik. Luar biasa. Ya, bukan karena rasnya, tetapi karena pemahamannya.
1: Karena satu ras belum tentu satu ideologi.
0: Betul.
1: Dan satu ideologi belum tentu satu ras.
0: Iya.
1: Tapi yang bisa kita pastikan adalah ideologi bisa menyatukan lebih banyak ras daripada ras menyatukan dari ras itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Bisa difahami maksudnya sih.
0: Paham.
1: Jadi
0: paham.
1: Satu ras itu ya yang bisa cuma kalau aku mau bersatu dengan orang-orang sipit, ya orang sipit segitu-gitu aja.
0: Iya. Tapi aku kalau misalkan mau datang ke acara keluarganya ustadz, ya iya. Aku minder langsung kan.
1: Benar.
0: Iya, belok sendiri.
1: Betul. Kecuali kita satu ideologi, maka siapapun bisa bergabung di situ
0: iya.
1: Tanpa halangannya lebih dikit.
0: Jadi ikatan persaudaraan sesama Islam itu adalah akidah tadi
1: iya. Itu, ya. Jadi Allah katakan jangan kamu golongin Ibrahim terus berdasarkan golongan ras dong.
0: Iya.
1: Atau golongan agamamu dong. Enggak. Ibrahim ada sebelum kamu. Dan Ibrahim bawa sesuatu yang lebih besar daripada kamu, yaitu yeah. Hanifah Muslimah gitu.
0: Insyaallah. Ayat yang lain, surat Al-Baqarah yeah. ayat 140. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ataukah kamu hai orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?
1: Ya lucu ya.
0: Iya, maka katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah?
1: Yeah.
0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?
1: Iya, yeah, oke. Okay. Berarti ini ditegaskan lagi ya, yeah. bahwasanya persangkaan orang-orang bahwasanya Ibrahim lalu kemudian anak-anaknya yaitu Ismail, Ishak, Yakub yeah. dan segala macam keturunannya itu adalah tidak termasuk sangkaan mereka.
0: Yeah.
1: Mereka nggak bisa dong mengklaim dan mengklasifikasi berdasarkan keinginan mereka sendiri. Yeah. Padahal Allah lebih tahu.
0: Makanya waktu aku nge-share ini terus ke upload di publik yeah. ya, itu langsung banyak banget yang mention.
1: Apa?
0: Mas tolong dong jangan ngawur kalau mau belajar sejarah buka kitab, buka buka Injil.
1: Betul.
0: Ya.
1: Lah itu tadi. Jadi antum jangan sedih karena benar dikatakan Allah.
0: Iya benar. Iya maksudnya begitu. Artinya ini proven bahwa mereka itu memang punya metodologi cerita mengklaim itu tadi. Betul.
1: Makanya kita enggak pernah mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah orang Arab.
0: Iya.
1: Yang kita klaim adalah bagaimana Ibrahim itu punya keyakinan yang akhirnya Nabi Muhammad juga bilang begitu bahwasanya kita tuh bukan agama baru.
0: Betul.
1: Kita cuma mengikuti agama orang-orang zaman dulu.
0: Sehingga jelas keliru kalau ada orang bilang kalau Islam itu nanti jadi ke Arab-Araban misalkan
1: atau agama baru.
0: Atau agama baru.
1: Karena yang dikembangkan oleh orang-orang Arab ketika mereka gak suka sama Rasulullah. Ini adalah dinul ibtida. Ini adalah agama yang bid'ah. Agama yang mengada-ngada. Padahal ini adalah agama yang dari dulu sama.
0: Dan kuncian orang-orang misionaris atau orientalis itu biasanya di situ. Ketika kemudian ada dulu jamaah yang Advent, dia pernah nanya ke, alhamdulillah udah masuk Islam. Dia pernah nanya, aku tuh gak make sense-nya itu gitu mas. Kenapa ya tiba-tiba semua wahyu diturunkan Bani Ishak. Ya turun di Ishak semua. Ishak. Lucu gak sih kalau ada film dari awal nih sampai ujung itu. Ini misalkan Marvel misalkan.
1: Betul.
0: Tapi endingnya di DC. Itu kan
1: Betul.
0: Gak make sense mas.
1: Betul.
0: Nah, itu gak make sense kalau kita berpikir Islam agama baru.
1: Betul. Lebih gak make sense lagi kalau dengan logika yang sama. Berarti kan kalau seandainya semua mereka bilang ini kan Ishak terus nih, masa nanti sampai ke Ismail sampai ke Arab. Lah tapi masalah kan gak selesai sampai di situ. Ishak itu kan baru keturunan daripada Nabi Ibrahim. Di atasnya kan memang beda semua.
0: Iya.
1: Betul. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Nah, artinya kita pengen ngasih tahu bahwasanya sebenarnya agama tuh dari awal sampai akhir tuh sama.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu adalah namanya agamanya Allah.
0: Iya.
1: Atau bisa disebut dengan agama tauhid.
0: Iya.
1: Yaitu adalah agama tauhid itu apa? Bagi kita agama tauhid adalah agama yang menyerahkan diri kita kepada Allah.
0: Iya.
1: Nah, namanya adalah muslim
0: orang-orangnya.
1: Nah, cuman ketika Nabi Muhammad nama muslim ini langsung dicap oleh Allah untuk kalian.
0: Oh.
1: Jadi Allah tuh mencap kamu agamanya namanya Islam ya. Lalu kemudian kamu nanti orang-orang disebut muslim ya. Itu Allah cap di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga siapapun yang mengikutinku setelah Nabi Muhammad mereka disebut muslim.
0: Oh, itu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum
1: wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Berarti nama kalian Islam. Dan orang-orang yang berserah kepada Allah sebelum datang Nabi Muhammad mereka juga masuk surga.
0: Iya.
1: Namanya muslim. Itu artinya, nah tapi apakah sama? Berarti mereka dulu syahadat juga? Enggak gitu. Makanya gini, ini agak sulit, tapi aku coba untuk mempermudah. Muslim itu definisinya adalah agama yang Islam. Adalah definisi agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan kemudian kitabnya namanya Al-Quran pada saat itu. Diturunkan oleh untuk mengatur manusia dengan dirinya, hablum minafsi. manusia kepada orang yang lain, hablum minannas, dan manusia kepada Allah, hablum minallah. Itu adalah agama Islam. Nama pengikutnya namanya orang-orang Muslim. Hanya saja kita meyakini, sebelum datang Islam, banyak orang-orang yang diselamatkan. Banyak orang-orang yang masuk surga juga. Siapa? Mereka yang mengikuti risalah yang Allah turunkan. Agama yang Allah turunkan. Agama Tauhid. Atau keyakinan yang Tauhid. Atau yang bilang, innaladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang mereka adalah yakin dengan apa yang Allah turunkan. Nah, mereka ini disebut dengan orang-orang Muslim. Jadi Nabi dari awal sampai akhir itu semuanya Muslim. Berserah pada Allah, masuk surga. Karena kalau gak berserah pada Allah, gak ngikutin apa yang Allah turunkan, ya berarti bukan Muslim. Nah, itu yang kita yakini. Jadi Muslim itu ada banyak istilah. Nah, yang ini lagi kita bicara adalah seorang Ibrahim, dia Muslim. Karena dia berserah kepada, antum tau gak aku mendapat cerita apa? Ada referensi yang mengatakan bahwasanya agama Ibrahim ini juga populer sekali di Arab.
0: Masih sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Dan markasnya ada di Jabal Nur.
0: Gua Hiro.
1: Makanya Rasul memilih tempat itu karena itu adalah tempat yang dipakai oleh orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim. Dan ada referensi juga menyampaikan bahwasanya ketika terjadi renovasi Ka'bah, batu-batu yang diambil itu dari Jabal Nur. Jadi diambil batu-batu itu untuk membangun Ka'bah. Karena antum bayangin aja, Ka'bah kan dari dulu kan sangat spesial bagi orang-orang Arab. Karena mereka tahu ini yang bangun adalah Ibrahim. Nah, maka kemudian batu-batu untuk pembangunan juga gak boleh dari batu-batu sembarangan. Diambil dari Jabal Nur. Jadi memang tempat itu memang tempat tauhid.
0: Kenapa mereka gak, maksudnya gak convert to Islam? Maksudnya ngikut yang terakhir sudah.
1: Yang mana?
0: Siapa? Ya, penganut Ibrahimian ini tadi.
1: Penganut Ibrahimian ini ketika mereka sudah tahu tentang Nabi Muhammad, mereka juga masuk Islam. Makanya orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim masuk Islam. Termasuk orang-orang Yahudi yang kemudian mengetahui Nabi Muhammad yang mau untuk jujur pada diri, itu juga convert ke Islam. Bahkan kan kemudian kita lihat kenapa Madinah itu duluan menjadi negeri yang menyambut Rasul Allah, karena mereka sudah familiar dengan Ibrahim, dengan
0: mereka
1: Ismail.
0: Mereka sudah tahu Mesiah mereka itu siapa.
1: Iya betul, gitu. Penyelamatnya mereka itu siapa. Gitu. Jadi artinya itu menarik.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Halo mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan
6: dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan. Dia tak tahu namanya siapa, dikasih nama. Siapa namanya? Tuhan. Tak tahu dia namanya siapa. Maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu namanya bukan Tuhan. Lalu namanya siapa? Ditulis. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Takabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitur Rafi'ul Muazzinul. Sampailah habis. Al-Mu'minul Mani'ul Darul Nafi'ul. Sampailah kepada Ar-Rashidus Sabur. Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama yang baik-baik.

0: Umar, "Qulidu Allah, panggillah ya Allah. Awidu Ar-Rahman, kau panggil ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asma'ul husna, Allah punya nama yang baik-baik." Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa. Siapa namanya? Pokoknya adalah dia. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, barulah kita tahu namanya. Namanya Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Einstein, pakar gravitasi, pakar ilmuwan yang gambarnya dipajang orang sampai di belakang oplet pun, itu Einstein. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acakan dunia. Einstein. Kata orang dia tak percaya pada agama. Kena orang bertanya, "Kamu percaya pada agama?" "Saya tak percaya pada agama." "Agama dia tak percaya? Agama dia tak percaya? Tuhan dia percaya." Kata dia, "Tuhan itu terlalu besar untuk didominasi oleh sebuah agama." Ini orang sekuler, liberal. Tapi seliberal, sesekulernya orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya pada agama, mana mungkin percaya pada Tuhan? Nurani, naluri manusia mengatakan ada dia. Namanya siapa? Namanya X. Namanya dia kasih sendiri, namanya X. Kan susah sekali itu kalau berdoa Tuhan namanya X. Oh, X. Ya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu namanya Allah? Allah ngasih tahu. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan lain selain dia. Tak ada sembahan selain dia. Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum. Yang maha mengurus. Abdul Somad diurusnya. Diciptakannya Abdul Somad. Dikasihnya Abdul Somad hidup. Diberinya Abdul Somad rezeki. Diberinya Abdul Somad kuasa kudrat iradat. Dimatikannya Abdul Somad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul amdu. Yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Jangan putus koneksi dengan itu. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Bangga kita bukan main. Beberapa hari ini dapat posting di grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook. Seorang jenderal berbintang. Saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sehebat apapun, saya pasti keluar kalau sudah sholat berjamaah. Oh, luar biasa. Kita kalau menengok orang-orang berseragam itu sholat berjamaah, bangga kita. Kita kasih tahu ke anak kita, tengok jenderal berbintang aja sholat berjamaah. Ente baru jadi satpam udah tak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak Satpam. Tapi mereka tak salat, mereka ada tugas. Tetap boleh juga suuzon. Semalam saya mau tausiah, mampir di masjid Jalan Arengka. Azan, ala salam, mampir salat. Saya tengok orang sudah masuk semua ke masjid, ada satu orang di luar. Wah, ini nampaknya maling ini. Mau curi sendal nampaknya. Untung sendal saya tak bagus. Tak terlalu khawatir. Jadi kalau bapak ibu cemas, jangan bawa sendal yang mengkhawatirkan diri. Ternyata saya suuzan. Begitu selesai sholat, rupanya dia mengawasi. Jangan supaya masjid itu tertuduh difitnah. Orang sholat itu tidak aman. Motor hilang, sendal hilang. Akhirnya ditugaskan satu orang petugas. Itu ada alasannya. Tapi yang tak ada alasan uzur syar'i, tak ada maslahat untuk orang banyak, maka dia dituntut untuk jangan putus koneksi dengan Allah, salat berjamaah. As-salatu ala waqtiha.
1: Tuhai kawan, RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
2: Tuhan anak manusia. Wah, jantenan nih. Saiki iki cah cilik kok ya wis do pinter-pinter miso ya, Kang.
3: Apa iya to, Jo? Nang endi kuwi?
2: Yang di sebelah kae lho.
3: Weh, jantenan kok. Kudu ana sing ngandani kuwi, Jo.
2: Lah iya.
3: Sadurunge kebacut lan nular tekan desa kene lho.
2: Betul kuwi. Sok yen gedhe are dadi apa to, Lele? Jano sing ngajari sapa to? Mesthi ana sing ngajari kuwi.
3: Iya to, Jo. Kudune ya ana sing ngandani ya, Jo ya. Tur nek ngandani kuwi sing apik, Jo. Wong cah cilik kuwi asline ya mung melu-melu tok kok. Lah niru-niru karo sing gedhe-gedhe lan lingkungan kae lho, Jo.
2: Lah terus kudu piye iki, Kang? Sadurunge mengko anake dhewe do melu-melu lho.
3: Ngene, Jo. Jano sing paling utama kuwi fungsi orang tua dalam lingkungan itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Orang tua harus memberi pengertian ke anak bahwa itu adalah kata-kata kotor yang tidak layak dikatakan oleh seorang muslim, Jo.
2: Lah terus cah gede ini piye, Kang? Wis gede do ora iso ngitung to sing apik karo cah cilik.
3: Cah gede ini kuwi ya, Jo, ya. Kudu dikandani sing apik ya, Jo. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bukan perbuatan seorang muslim yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah, Jo, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor."
2: Lah terus masalahe kuwi sing gelem ngandani sapa, Kang?
3: Ya seluruh warga, no, Jo. Warga harus kompak bahwa itu adalah tanggung jawab bersama. Terlebih harus disampaikan

0: Ya ngono kuwi ya. Berarti nek no awake dhewe kudu mulai ngandani keluargane awake dhewe sih ya Kang Min. Sadurunge do melu-melu nggo.
1: Iya, betul Wijo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Sudah tidak terhitung berapa kali aku mengalami perpisahan. Tidak hanya diriku, sepertinya setiap insan di muka bumi ini pernah mengalami perpisahan. Entah perpisahan itu mengubah diri menjadi lebih baik ataupun mengubah diri semakin terpuruk. Karena perpisahan sedikit banyak akan mengubah perilaku, kebiasaan, lebih-lebih karakter kita. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengalami banyak perpisahan. Salah satunya saat berpisah dengan Mekah, tempat beliau dilahirkan, tempat beliau tumbuh besar, membesarkan dakwahnya, membesarkan sahabatnya. Berat bagi beliau meninggalkan Mekah, hingga memutuskan untuk berangkat belakangan ditemani Abu Bakar As-Siddiq, sambil melancarkan strategi hijrah. Apakah hijrah Rasulullah tanpa alasan? Apakah beliau sudah tidak tahan dengan cercaan, makian, dan tekanan dari kaum kafir Quraisy? Jawabannya banyak alasannya, banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga beliau dan sahabat-sahabatnya saat itu memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Banyak hal yang sedikit banyak melakukan perubahan, bahkan bermetamorfosa, layaknya dakwah Rasulullah yang berkembang pesat. Senyum yang selalu terukir di wajah Rasulullah kian merunah. Para sahabat yang selalu was-was akan serangan kaum kafir Quraisy mulai terusir rasa was-was itu dari hatinya. Sungguh luar biasa perubahan dari perpisahan yang terjadi, meninggalkan kota tercinta dan menjemput banyak sekali keberkahan. Dalam waktu yang sebelumnya, saat Rasulullah sedang gencar dalam menyampaikan dakwah, tiba-tiba suatu ketika yang biasa disebut tahun kesedihan, di mana Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang tercinta. Sedih, terpuruk, walau dengan selalu membesarkan hati, berharap Allah selalu menguatkan hatinya. Sedikit banyak ada yang berubah. Tak ada lagi pangkuan Khadijah yang selalu menjadi bantal tidur Rasulullah ketika beliau selesai menjalankan tugasnya di hari itu. Kurang dari 2 bulan, dalam satu riwayat 1 bulan lebih 5 hari, ditinggallah Rasulullah dengan paman tercintanya Abu Thalib. Tak ada lagi belaan dan dukungan yang mampu menjadi penahan kaum kafir Quraisy untuk memojokkan Rasul. Sedikit banyak ada yang berubah. Kebiasaan Rasulullah dan bahkan semangat Rasulullah hampir saja pudar. Untuk membesarkan hati Rasul, datanglah suatu kejadian yang melegenda, Isra Mi'raj. Kejadian ketika Allah berusaha membesarkan hati beliau dengan mengajaknya, tanda kutip, jalan-jalan menuju langit ketujuh, sekaligus mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Begitulah salah satu contoh ketika sebuah perpisahan yang selama ini kita alami, sedikit banyak akan berikan perubahan pada diri kita. Namun bagaimana kita menanggapi perpisahan itu, memaknainya, dan mengambil banyak-banyak hikmah yang mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Sebuah renungan tentang perpisahan oleh Wildan Ainur Rofiq Mulyana, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 11 Maret.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999.

0: dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: FM. RDS FM. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi. RDS FM.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama aku Faiha. Dan kali ini kita bakalan ngobrol sama seorang konsultan keuangan syariah dan parenting. Dan tentunya masih banyak lagi peran yang tamu kita ambil ini. Tapi di tema yang kali ini memang paling relate sama salah satu perannya, yaitu konsultan keuangan syariah, yaitu Teh Yuria Pratiwi Cleopatra atau Teh Patra. Halo Teteh.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah tentang permasalahan yang kayaknya jadi kepanikan massal di masyarakat. Khususnya aku sendiri ya, karena ini terkait dengan kabar-kabar inflasi yang naik, terus juga penurunan, pelemahan dolar dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya sebagai orang biasa aku gak begitu paham, tapi kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Kayak kemarin nih baru lulus kuliah, terus tabungan makin menipis. Jadi lulus kuliah tuh udah gak dapat pemasukan lagi, terus pemasukan gak tahu dari mana belum jelas, tapi tabungan yang selama ini ditabung selama kuliah makin tipis gitu. Itu kan jadi kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri yang akhirnya mau sedekah aja pikir dua kali, aduh ini sedekah gak ya, besok makan apa nih kalau dikeluarin gitu. Bahkan permasalahan ini tuh sangat terasa di lingkungan Faiha ya. Ada keluarga yang dia terjebak pinjol itu bukan sekedar karena gaya hidup yang tinggi, bukan karena mau beli mobil dan sebagainya, tapi karena makanan, karena kebutuhan primer gitu, sampai kayak gitu. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang financial survival in crisis era. Tapi bener gak sih kalau misalnya ini tuh krisis ekonomi atau sekedar kondisi yang kurang baik aja gitu. Jadi kayaknya sebelum kita ngebahas gimana sih caranya supaya kita bisa survive sebagai seorang manusia, sebagai WNI dan tentunya sebagai muslim untuk bertahan secara finansial, tapi dengan cara yang Allah ridhoi, lebih baik

0: Baik, kita pahami dulu sebenarnya teh kondisi seperti apa sih yang lagi kita hadapi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Memang masalah perekonomian ini masalah yang agak sulit ya, sedikit tabu, tapi juga menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh seluruh kalangan ya, seluruh tingkat level sosial itu pasti akan menghadapinya gitu ya. Mulai dari masyarakat yang paling bawah ya, grassroots, sampai tingkat elit-elit pun juga semua merasakan gitu ya. Kondisi seperti sekarang memang bisa dibilang cukup sulit ya. Walaupun mungkin kalau dibilang krisis belum seperti dulu belum tahun krisis. 98 belum lahir ya.
0: Belum juga tuh gimana krisis tuh.
1: Iya, dulu waktu tahun 98 itu zaman reformasi ya. Ketika tiba-tiba dolar yang asalnya 2.000 itu melonjak kayak menjadi 10.000 bahkan lebih gitu ya. Kemudian barang-barang hilang dari pasar gitu. Semua supermarket-supermarket itu chaos, bahkan terjadi penjarahan di mana-mana. Nah, itu yang sudah termasuk ke dalam krisis. Okay. Yang cukup berat ya. Kalau sekarang ya memang bisa dibilang berat, dan ini cukup merata di seluruh dunia karena memang penyebabnya juga adanya pergolakan politik dunia yang cukup kuat ya, terutama di daerah Timur Tengah yang disponsorin tentunya sama tim sana gitu. Itu jadi memang mau tidak mau kita sebagai masyarakat harus aware gitu, harus bisa memahami situasi dan kondisi, juga memberikan berbagai persiapan ya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita khususnya, supaya ya apapun yang terjadi di era ekonomi, in this economy ini gitu ya, kita siap insyaallah.
0: Oke, okay, berarti okay. Belum sampai krisis tapi tetap harus kencangkan ikat pinggang gitu. Nah, makna financial survival kalau buat muslim itu sekedar kita bertahan aja atau ada nilai yang lebih dalam dari itu sih, Teh?
1: Iya, tentunya di dalam Islam sendiri Allah banyak sekali ya meng-encourage kita sebagai muslim untuk mencoba mencari tingkat penghasilan yang mampu ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi, kebutuhan masyarakat, bahkan kebutuhan dakwah itu sendiri ya. Makanya kalau di dalam Islam itu kita kenal ada salah satu rukun Islam yaitu zakat yang mensyaratkan adanya nisab. Mensyaratkan nisab itu kalau satu keluarga akan masuk ke dalam golongan muzaki yang wajib membayar zakat kalau dia punya tabungan minimal di 20 dinar ya. 20 dinar setara dengan 85 gram emas, mungkin sekitar 200 juta rupiah ya kalau sekarang. Jadi diharapkan setiap keluarga muslim itu punya tabungan itu sampai 20 dinar emas atau 85 gram emas tadi gitu. Jadi ya emang harus nyampe segitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat di zakat penghasilannya harus kita keluarkan setiap bulan ya, nisabnya itu di sekitar 8,5 juta rupiah gitu. Jadi memang Islam mengharapkan supaya setiap muslim setidaknya memiliki penghasilan sampai tingkat dia bisa menjadi seorang muzaki gitu. Okay. Ini bukan cuma sekedar bertahan tadi ya.
0: Berarti sebenarnya kan ada dalil-dalil yang memuliakan orang-orang miskin gitu. Tapi yeah, sebenarnya kita dituntut untuk sampai ada di level yang bisa berzakat.
1: Betul gitu ya, yeah. Memuliakan orang-orang miskin itu untuk memberikan semangat juga gitu ya kepada orang-orang yang kesulitan, yang dia sudah berusaha tapi kemudian Allah memang menguji beliau dengan kekurangan-kekurangan. Tapi di satu sisi kita ingat juga ya bahwa 9 dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga itu adalah agnia gitu ya, orang-orang yang memang memiliki harta dan mampu untuk menopang dakwah Islam gitu. Jadi Islam menginginkan supaya setiap muslim itu memiliki kemampuan ya untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bisa berusaha gitu ya, mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah gitu. Dan Allah juga memberikan janji orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala itu bisa sampai ratusan kali lipat gitu ya. Kalau dalam Quran surat Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah tuh ada ya, yang dari satu butir gitu, dari satu biji akan menjadi sebuah pohon yang memiliki sekian cabang, dan setiap cabang ada berapa bulir lagi dan seterusnya. Itulah pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersedekah. Dan tentunya kita bisa bersedekah kalau kita punya keleluasaan gitu ya untuk bersedekah
0: Okay, jadi survive bukan sekedar ya udah bertahan di kondisi ini, tapi harus tetap ada progres gitu.
1: Betul.
0: Supaya kita bisa sedekah, bisa zakat dan sebagainya. Tapi tetap aja rasanya ini mulai dari mana kalau untuk mau maju gitu di kondisi saat ini aja pemasukan tuh belum jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai Muslim lagi ditekan secara ekonomi, baik sebagai orang tua, sebagai anak yang mungkin sandwich generation gitu ya, atau bahkan sebagai mahasiswa yang masih belajar ngelola uang bulanan, apa langkah pertama yang harus dilakuin untuk bisa selain survive juga maju, berprogres ke tahap selanjutnya gitu?
1: Iya, ini kadang-kadang juga terminologi-terminologi yang ada, yang muncul terutama di media sosial ya, membuat kita tuh udah khawatir duluan gitu ya, udah apa istilahnya panik gitu ya, udah berpikir negatif gitu. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk memperbaiki mindset dulu gitu ya, kekhawatiran misalnya teman-teman Gen Z terutama ya, bahwa saya akan menjadi sandwich generation itu mungkin perlu diperbaiki gitu. Karena sebelum teman-teman yang Gen Z itu menjadi sandwich generation, mungkin teman-teman yang Gen X itu udah jadi ayam geprek generation gitu ya. Bayangin kita masih harus apa namanya membiayai anak-anak kita gitu ya. Udah mah dari kecil mereka sekolah, biayanya mahal ya. Sampai kebanyakan orang tua itu tidak memiliki waktu dan dana untuk dirinya sendiri lah istilahnya gitu ya. Abis-abisan nih semua nih buat anak-anaknya gitu ya. Sampai kerja, sampai lembur, sampai mencari sampingan, bahkan sampai tadi pinjem gitu ya, pinjem ke sana kemari supaya anaknya itu bisa sekolah, sehingga nggak sempat untuk mengupgrade dirinya sendiri. Giliran anaknya udah selesai sekolah diminta bantuan sedikit, mereka udah keluar-keluar jadi sandwich generation gitu ya. Padahal dimintanya juga nggak banyak-banyak banget gitu kan. Ini kadang-kadang membuat kita itu jadi kayak toxic aja gitu ya. Kita merasa bahwa kita terganggu, padahal sebetulnya gangguan itu ya lebih banyak dari persepsi ya, dari apa namanya, dari mindset daripada gangguan yang sebetulnya. Jadi kita coba untuk memperbaiki mindset gitu, bahwa yang pertama di dalam Islam sendiri ya, anak-anak yang usianya menjelang balig itu sudah harus diberikan udah disounding ya, bahwa nanti kamu kalau sudah balig itu tidak lagi wajib menjadi tanggung jawab orang tua sebetulnya gitu. Jadi kalau kamu mau sekolah gitu ya, kamu mau kuliah, harusnya sih bisa nyari duit sendiri gitu. Ini ada yang sampai udah mau S1 dibiayain sama orang tuanya, sama kos-kosnya juga dibiayain sama orang tuanya gitu ya. Terus S2 dibiayain lagi sama orang tuanya gitu. Bahkan mau S3 gitu ya, dibiayain juga sama orang tuanya, kan ini akan sangat memberatkan gitu ya untuk orang tua itu sendiri. Jadi anak-anak itu harus paham juga gitu ya, generasi muda itu harus paham juga bahwa mereka itu tidak bisa terus-menerus membebani orang tuanya gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah menikah gitu ya, apalagi mereka sudah punya anak, gak bisa gitu ya tinggal numpang di rumah orang tua terus-terusan dan berharap orang tua provide mereka gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin kita juga perlu fahami bahwa Allah itu senantiasa memberikan peluang ya untuk berpenghasilan dengan berbagai cara gitu ya. Kita tahu bahwa setiap makhluk itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan khawatir gitu. Bahkan istilahnya cacing di bawah tanah aja itu rezekinya sudah dikasih gitu, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia sebenarnya juga jangan terlalu khawatir ya. Cuman memang kita perlu untuk lebih berusaha gitu ya, untuk mencari tahu, mencari cara bagaimana sih sebetulnya kita bisa menambah penghasilan gitu ya, mencukupi diri kita sendiri dan membantu orang lain tadi gitu. Jadi daripada mikirin yang aneh-aneh gitu ya, daripada kita memikirkan saya kayaknya mental health nih gitu, saya takut, saya stres, saya kayaknya jadi sandwich generation atau apa, lebih baik kita berpikir bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita sendiri supaya tadi kita bisa memberikan kesempatan ya kepada diri kita sendiri, peluang-peluang untuk meraih penghasilan yang jauh lebih baik gitu. Dan itu caranya tuh bisa macam-macam banget gitu ya. Allah udah kasih mulai dari cara yang formal sampai yang non formal, itu semua ada gitu. Tinggal kitanya bersedia menjemput rezeki tersebut dengan usaha penuh, atau lebih suka scrolling-scrolling sambil berhayal, seandainya saya seperti si konten kreator A gitu ya, punya ini, punya itu gitu ya. Ya kayak gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya udah dapat pemasukan, kita udah berusaha lebih keras untuk dapat income lebih banyak, pengelolaannya gimana gitu, skala prioritasnya supaya enggak keluar lebih banyak tapi juga enggak terlalu kikir sampai nggak mau mengeluarkan itu gimana teh?
1: Ya, jadi yang kita juga perlu paham adalah bahwa dalam pengeluaran itu ya, base yang harus kita jadikan sebagai referensi itu adalah penghasilan kita gitu. Okay. Nah, ini banyak teman-teman itu yang kecele di sini karena mereka menjadikan referensi pengeluaran itu adalah pengeluaran tetangganya, pengeluaran temennya gitu ya. Oh, teman gue beli ini gitu ya. Teman gue makannya di sini gitu kan. Teman gue ngopinya di sini, teman gue jajan ini gitu kan. Nah, jadi penghasilan kita itu yang akan menjadi referensi pengeluaran kita. Makanya kita harus paham banget nih berapa sih sebetulnya kemampuan penghasilan kita gitu ya. Katakanlah misalnya TVIH nih ya, yang kemarin menjadi seorang mahasiswa yang mendapatkan penghasilan sendiri tapi juga masih di apa namanya dibantu, disupport misalnya oleh orang tua. Maka kalau saya selalu mengajarkan kepada anak-anak muda itu gitu ya, kalaupun kita dibantu gitu ya oleh orang lain, oleh orang tua atau oleh beasiswa atau siapapun juga, yang menjadi basic standar gaya hidup kita itu adalah yang mampu kita usahakan sendiri gitu. Misalnya gini, kita punya kemampuan nih berpenghasilan 1 juta rupiah gitu ya. Terus kita dapat support nih dari orang tua 1 juta rupiah. Walaupun secara realnya kita dapat 2 juta rupiah, kalau bisa standar lifestyle kita itu tetap di 1 juta aja gitu. Karena kita sanggupnya segitu gitu. Maksudnya kita menghargai diri kita dengan kesanggupan kita sendiri gitu ya. Jadi yang 1 juta dari orang tua itu mungkin kita lebih banyak alokasikan untuk tadi, untuk kebaikan gitu ya. Kalau kita sedekah, mudah-mudahan sedekahnya nyampe lah ke orang tua kita gitu ya. Atau kita misalnya mau invest buat diri kita yang lebih gitu ya, daripada yang bisa kita usahakan. Kayak misalnya saya kayaknya perlu nih tambahan biaya untuk les bahasa Inggris misalnya gitu. Atau saya ini perlu nih tambahan biaya untuk satu kursus tertentu, barulah kita ambil uang itu. Tapi kalau cuman buat jajan, buat makan gitu ya, buat skincare, buat baju, buat apa, kalau bisa sih ngikut kemampuan kita sendiri. Ini banyak kejadian gitu ya, kayak teman-teman yang dia masih disupport sama orang tua tapi gaya hidupnya tuh udah lebih daripada si orang tuanya gitu ya. Orang tuanya habis-habisan nyupport dia gitu ya, punya gadget yang seadanya, dia pengen beli iPhone misalnya gitu. Orang tuanya sampai irit-irit makan, dia jajan di di kafe-kafe yang mahal gitu. Itu kan ya istilahnya kurang pantas lah gitu ya. Kurang layak lah kita seperti itu. Jadi tadi ya, pengeluaran kita itu base-nya di berapa sih sebetulnya kemampuan kita untuk mendapatkan penghasilan. Syukur-syukur yang dari orang tua mah bisa ditabung aja gitu ya. Bisa buat persediaan aja, kayak tadi kita kondisi belum bisa mendapatkan penghasilan lain, ya ada tabungan gitu. Jadi gak dihabisin pas mereka support terus kita habis duit, nelpon mereka lagi minta tambahan. Itu kayaknya udah gak layak banget gitu ya kalau buat teman-teman yang udah dewasa. Nah, kemudian dalam pengelolaannya, sebetulnya kalau buat teman-teman yang belum punya tanggungan ya, yang belum menikah, gampang gitu ya. Jadi 30% itu untuk tabungan ya, 50% itu untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, 20% itu untuk insidental. Itu udah gitu doang kalau buat yang belum punya tanggungan gitu. Nanti kalau buat yang sudah punya tanggungan, sudah menikah gitu ya, itu biasanya ada standar-standar gitu ya yang direkomendasikan oleh para ahli keuangan supaya nggak boncos gitu, dan sebisa mungkin emang standar itu terpenuhi. Kayak misalnya biaya untuk zakat, infak, sedekah itu di 2-10% ya. Biaya pendidikan itu di 10-20% dari penghasilan ya, dari penghasilan. Kemudian biaya cicilan di 0-30%. Ada juga biaya rutin gitu ya, 10-20% itu untuk listrik, air, transport gitu ya, apalagi kuota ya. Terus ada biaya konsumsi itu di 20-30%, termasuk makan siang, makan malam, delivery, segala macam. Pokoknya yang makan, yang dimakan ya, yang masuk ke mulut, nah itu 20-30%. Jadi pembagian itu ya direkomendasikan karena begitulah cara hidup yang sehat gitu. Jadi jangan maksa gitu ya, kayak misalnya ada teman itu katakanlah dia punya penghasilan udah sampai ini 10 juta tapi cicilan dia itu nyampe 5 juta gitu sendiri gitu ya. Dia pengen nyicil kendaraan lah, dia pengen mulai nyicil rumah lah gitu ya. Jadi dari penghasilan 10 juta cicilannya itu nyampe 50%, ini bakal berat banget gitu ya buat hidupnya dia gitu. Terus dia bilang, gak apa-apa, nanti saya kurangin sini, kurangin sini, kurangin di sini. Pada akhirnya semuanya tuh gak bisa dikurangin gitu, biaya pendidikan anak gak bisa dikurangin gitu ya, biaya makan juga ternyata susah buat dikurangin gitu ya, dengan harga-harga naik segala macam. Jadi emang sebaiknya mengikuti lah gitu ya pola itu. Kalau memang penghasilan kita baru segitu, ya persentasenya dari penghasilan kita itu.
0: Okay. Terus tentang hutang nih, Teh. Aku penasaran, kayaknya rata-rata orang pada punya hutang. Orang tua punya hutang, apalagi kalau udah berkeluarga kayaknya tuh pada punya hutang. Alhamdulillah sampai hari ini hutang-hutangku paling cuma yang makan ya besoknya diganti gitu ke teman. Apakah memang setiap orang pasti punya hutang, atau ada gak sih orang di dunia ini yang sama sekali gak punya hutang gitu?
1: Ada kali ya yang gak punya hutang, ya boleh ngaceng yang gak punya hutang ya.
0: Nah, emang Islam kan bahkan mengajarkan doa untuk menghindarkan diri dari hutang gitu ya. Tapi hutang ini bisakah jadi solusi, dan di situasi apa gitu akhirnya hutang boleh jadi solusi?
1: Nah, hutang itu bukan sesuatu yang haram ya di dalam Islam. Bahkan mungkin di kondisi ekonomi sekarang bisa jadi penyelamat bagi beberapa kalangan gitu ya. Tapi tetap gitu ya, manfaat dan mudorotnya itu harus ditimbang dengan hati-hati gitu. Yang pertama ya, sebisa mungkin tidak berhutang untuk konsumsi gitu. Karena kalau dipakai konsumsi gitu ya, itu kan nggak ada sisanya. Istilahnya nggak ada aset yang akan jadi underlyingnya gitu ya. Apa namanya, hutang itu tidak boleh lebih lama daripada masa baktinya. Masa bakti apa ya, masa menikmatinya gitu. Jadi misalnya kita makan ya, makan sekarang, habis sekarang gitu. Jadi energi sekarang udah gitu. Kalaupun tadi misalnya mau sampai besok, ya sampai besok aja gitu. Jadi jangan sampai kita udah habis sekarang baru dibayar bulan depan gitu ya. Udah gak ada kemana gitu ya makanannya, baru dibayar bulan depan, itu udah gak sehat ya kalau kayak gitu. Nah, kedua tadi, hutang itu sebisa mungkin memberikan nilai kembali gitu ya, nilai balik modal yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak misalnya hutang investasi gitu ya, atau hutang yang memberikan kepada kita tingkat produktivitas yang lebih tinggi gitu. Kayak misalnya gini, kondisi sekarang kalau misalnya kita nggak punya kendaraan gitu ya, biaya transportasi itu akan jadi terlalu mahal misalnya gitu. Harus bayar ojek online misalnya ya, atau harus angkot gitu yang harus dibayar dengan waktu kita. Nah, bisa jadi biaya yang keluar itu jadi terlalu mahal. Mungkin berhutang kendaraan gitu ya, ngambil motor, itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi kita juga tetap harus hitung gitu ya, bener gak nih kita udah punya motor terus kita lebih produktif gitu. Bener gak kalau kita punya motor kita bisa punya peluang berpenghasilan lebih banyak gitu. Kalau misalnya enggak usah aja lah gitu ya. Misalnya kita udah punya motor yang biasanya kita jalan kaki, kita jadi enak-enakan naik motor, nyampe ke rumah lebih cepet, terus tiduran, scrolling nonton short gitu ya, udah nggak ada tingkat produktivitas yang lebih tinggi, ya mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau dengan berhutang itu kita bisa memberikan nilai lebih gitu ya kepada diri kita, kita bisa nambah skill, kita bisa nambah ilmu, kita nambah kesempatan buat tadi berpenghasilan, berbuat baik kepada orang lain, ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu.
0: Nah, untuk pemilihan strategi berhutang, strategi
1: udah hutang, strategi lagi ya.
0: Aduh, strategiin. Tapi kan kalau berhutang tuh apa ya, nyerempet ke riba gitu. Kadang-kadang kita nggak nyadar mau minjem buat beli motor, tapi ternyata kalau misalnya cicilan ada tambahannya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mendeteksi ini riba atau bukan?
1: Kalau riba itu ada tambahan ya dari pokok tanpa adanya underlying aset gitu. Jadi misalnya TVIH pinjam uang ke saya 1 juta rupiah, terus bayar setiap bulan 110 ribu rupiah dikali 10 bulan. Jadi totalnya 1 juta 100 ribu rupiah. Yang 100 ribu itu adalah kelebihannya, dan itu termasuk ke dalam riba gitu ya. Tapi kalau ada akad penyerta gitu ya, itu bisa gitu ya, bisa dijadikan sebagai cara gitu ya untuk berhutang dengan cara yang sesuai dengan syariat. Misalnya tadi TVIH butuh motor gitu ya, TVIH butuh motor, mau pinjam uang ke saya gitu ya. Saya bilang bolehnya gini, saya yang beli motornya, nanti TVIH beli ke saya dengan cicilan. Nah, kalau seperti itu dia ada akad murabahah namanya gitu ya, akad jual beli yang sesuai dengan syariat. Jadi saya beli nih motornya 20 juta, saya jual ke Teh Fariha 22 juta tapi boleh dicicil. Nah, itu bukan pinjam uang gitu ya. Okay. Jadi dia ada murabahah di situ. Nah, dalam transaksi-transaksi yang lain gitu ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia sendiri sudah cukup banyak ya lembaga keuangan syariah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan kredit gitu ya dengan platform syariah. Gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, di bank syariah juga ada gitu ya, di dealer-dealer kita tinggal minta aja saya mau cicilan yang syariah gitu. Itu bisa gitu.
0: Oke. Berarti harus jeli sama
1: akadnya, betul. Iya, kita harus paham gitu, dan harus jeli dengan akad.
0: Nah, tadi Tete sempat notice tentang investasi. Investasi itu kan kalau saya paham Paiha, berarti kita beli sesuatu atau nyimpen uang yang kita enggak ngapa-ngapain tapi uang itu bertambah gitu. Iya enggak sih, atau sebenarnya gimana pengertiannya? Karena pengen belajar juga, orang-orang udah mulai ngebahas tapi agak khawatir gitu.
1: Iya. Jadi gini ya, kita itu kan ceritanya bekerja ya. Dengan kita bekerja itu kita dapat aset ya. Nah, dari sebagian aset itu, dari sebagian hasil penghasilan itu ada yang kita pakai untuk kehidupan kita, ada yang bisa kita simpan gitu ya, ditabung gitu. Nah, kita bisa menabung sebagian dari harta kita, kemudian sebagiannya lagi bisa kita investasikan. Investasi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan harta gitu ya. Jadi nanti kita akan bedakan antara menabung dengan investasi. Ya, kalau tabungan itu konsepnya adalah dana cadangan atau dana darurat yang harus bisa dicairkan kapan saja.
0: Okay.
1: Jadi dia uang panas sebetulnya. Kalau seseorang itu belum punya tanggungan gitu ya, belum menikah, maka tabungan yang dianjurkan itu sebesar 3 bulan pengeluarannya dia gitu. Kayak misalnya kalau TVIH punya pengeluaran 2 juta per bulan, maka TVIH harus punya tabungan uang cadangan darurat itu sampai 6 juta rupiah. Buat apa? Ya tadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang membuat kita tuh gak bisa survive, nah itu tabungan itu boleh dipakai. Okay. Gitu. Tapi kalau sudah berkeluarga, diharapkan punya tabungan itu di 6 kali pengeluaran gitu. Jadi kalau misalnya sebuah keluarga punya pengeluaran sebulannya 10 juta, berarti dia harus punya tabungan sampai 60 juta rupiah. Nah, kelebihannya itu baru kita masukkan ke dalam investasi. Jadi investasi itu konsepnya mengembangkan harta dan dia sumbernya adalah uang dingin gitu. Jadi beda kalau yang tabungan ini harus ada kapan aja kita butuh, harus bisa dicairin. Kalau investasi itu emang enggak akan diambil kecuali selesai masa investasinya gitu. Jadi ya misalnya ada nih temen yang ribut pengen investasi emas gitu, saya tanya dulu ini buat investasi atau buat tabungan. Iya teh, saya mau masukin anak saya sekolah tahun depan gitu. Itu namanya tabungan, bukan investasi. Okay. Gitu, bakal dicairin nih emasnya tahun depan. Kamu ngerti enggak kalau emas dicairin tahun depan itu belum tentu nilainya sudah naik gitu, bahkan ada kemungkinan habis oleh buyback, bukan habis ya, turun nilainya karena ada harga buyback gitu. Jadi kita harus berikan pemahaman kalau memang mau investasi, si emas itu disimpan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, itu namanya investasi. Tapi kalau misalnya mau beli sekarang, besok bulan depan dijual, itu bukan investasi namanya gitu. Okay. Jadi investasi itu harus sesuai dengan jangka waktu atau masa ideal dari investasi tersebut gitu. Kayak misalnya ada investasi jangka pendek gitu ya, biasanya kalau investasi jangka pendek itu kalau kita membiayai proyek ya, kayak misalnya gini, TVIH mau buka Justip gitu ya, membuka Justip, TVIH lagi jalan-jalan nih ke Turki insyaallah gitu ya, terus buka Justip nih buat teman-teman di Turki, terus TVIH bilang sama saya, teh saya butuh modal nih buat buka Justip gitu ya, saya butuh modal, mau gak teh Patra invest gitu ya. Terus saya nanya, nanti kira-kira perhitungannya gimana? Nah, hitung-hitung kata TVIH, kalau teh Patra modalnya 10 juta, insyaallah kita dapat penghasilan 15 juta. Jadi nanti 5 jutanya kita bagi 2 misalnya gitu. Okay. Nah, itu investasi jangka pendek namanya gitu ya, per project gitu. Dan ini banyak. Nanti menjelang lebaran ada yang nawarin investasi di kue kering misalnya ya, atau misalnya ada yang nawarin investasi saya lagi mau bikin bandana gitu, saya lagi mau bikin jersey, saya mau bikin apa, nah kayak gitu, itu namanya investasi jangka pendek. Ada investasi-investasi jangka menengah, biasanya baru balik modal itu di 3 tahun ke atas gitu ya, termasuk tadi masukin uang ke emas gitu ya, atau valuta asing, itu baru kelihatan itu di beberapa tahun lah gitu ya. Gak bisa sekarang karena tadi ada selisih antara nilai beli dengan nilai jualnya atau buybacknya tadi. Ada juga investasi-investasi jangka panjang gitu ya, kayak properti gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah, beli gedung gitu ya, mungkin akan balik modalnya di atas 10 tahun gitu. Jadi harus ngerti dulu gitu ya, kita mau investasi untuk berapa lama, baru kita mikir apa yang cocok untuk investasi itu.
0: Oke. Gitu. Sebagai Muslim, apakah investasi itu perlu teh atau
1: ya,
0: tergantung orangnya?
1: Perlu
0: aja.
1: Banget ya, karena di dalam Islam itu yang namanya harta tuh nggak boleh idle ya, nggak boleh diam. Jadi kalau misalnya kita udah punya nih tabungan yang sebesar 6 bulan pengeluaran tadi, lebihnya itu nggak boleh diem gitu, harus diputer gitu ya, harus diputer, harus di apa istilahnya, diinvestasikan gitu ya untuk perputaran ekonomi masyarakat gitu. Kalau uang kita diam, nanti kita akan dihukum dengan zakat tadi gitu. Kita tadi punya 85 gram emas yang nangkring aja gitu ya di apa safe deposit box atau di laci gitu ya. Kita dihukum dengan harus bayar zakat gitu, karena itu dianggap sebagai harta yang tidak bermanfaat gitu ya. Dia diem, dia idle, kalau dia tidak dikeluarkan zakatnya dia akan membusuk gitu ya, akan menjadi sesuatu yang merusak harta yang baik gitu. Jadi ya zakat itu makanya disebut sebagai zakat gitu ya, tujuannya adalah untuk membersihkan gitu ya, untuk mensucikan gitu ya, karena harta yang diam itu dia tidak bermanfaat, berpotensi ya seperti air yang tergenang, dia berpotensi untuk rusak gitu nantinya gitu. Jadi itu ya wajib sebetulnya kalau udah punya uang di atas kebutuhan itu kita mencoba untuk memutarnya dalam bentuk investasi.
0: Oke, kalau udah sampai di atas kebutuhan berarti ya.
1: Betul.
0: Berarti untuk anak kecil seperti saya.
1: Anak kecil.
0: Maksudnya yang penghasilannya
1: kecil. Kecil banget sih. Anak kecil tuh apa ya, umurnya apa penghasilannya,
0: penghasilannya
1: tadi?
0: Umurnya. Masih bisa ditunda lebih ke tabungan aja dulu berarti ya.
1: Betul, tapi jangan putus harapan insyaallah gitu ya. Sebetulnya kan banyak sekali ya zaman sekarang itu teman-teman Gen Z yang sudah punya penghasilan juga lumayan banget gitu ya. Tadi dengan memanfaatkan passionnya dia, dengan memanfaatkan keahliannya dia gitu ya, kesempatan untuk berpenghasilan banyak itu sebetulnya sangat terbuka gitu. Di era digital seperti sekarang itu ada semacam kesetaraan gitu ya dalam berpenghasilan. Siapapun bisa berpenghasilan, mau kecil mau gede gitu ya, mau punya pengalaman mau enggak gitu ya, mau punya modal mau enggak, semua orang tuh bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi jangan dulu berpikir bahwa saya pasti nggak bisa berpenghasilan, saya baru lulus ya, belum tentu juga gitu. Ternyata banyak nih yang butuh lulusan sastra Arab misalnya, ya udah kita coba gimana caranya supaya kita bisa meraih penghasilan dengan apa yang kita punya gitu.
0: Oke. Tadi balik ke tabungan, penasaran kan 6 kali pengeluaran tabungan seenggaknya. Apakah kalau misalnya belum sampai ke target itu, kita jangan dulu pakai atau
1: ya, jadi boleh dipakai tapi kita bakal nabung terus gitu. Okay. Jadi kan setiap bulan itu diharapkan kita bisa nabung itu di 10-15% ya dari penghasilan kita gitu. Terus ini misalnya sebulan kita dapat 1 juta, ambil 100 ribu taruh di tabungan. Sebulan dapat 1 juta, taruh lagi 100 ribu tiap bulan gitu gitu ya. Terus ini kepake lagi, ya terus aja diisi gitu ya sampai jumlahnya itu 6 bulan pengeluaran gitu. Cuman masalahnya tadi nggak penuh-penuhnya ini kenapa gitu ya, nggak nyampe 6 bulan pengeluarannya itu kenapa. Kalau memang karena kita tidak bisa mengendalikan diri dan hawa nafsu, mungkin lebih baik kita mencari cara menabung yang lain gitu ya, cara menabung yang lebih bisa menjaga supaya kita itu nggak gampang makan tabungan gitu ya, istilahnya mantap gitu ya makan tabungan kan gitu. Jadi kita coba, mungkin nggak cocok nih kalau nabungnya dalam bentuk uang, naruh di rekening apalagi di dompet gitu ya, mungkin kita perlu nabung dalam bentuk yang lain gitu.
0: Okay. Bisa gitu. Dalam bentuk emas tadi itu ya.
1: Bisa dalam bentuk emas, mungkin bisa coba reksadana gitu ya, mungkin bisa coba dengan bentuk-bentuk yang lain gitu.
0: Reksadana tuh gimana tuh?
1: Reksadana itu sebetulnya mirip dengan kita itu beli investasi gitu ya, bisa saham atau deposito. Cuman kita itu beli ke namanya perusahaan investasi gitu. Kalau di Indonesia misalnya yang BUMN itu ada PNM dan PNM syariah gitu ya. Di apa namanya, di perusahaan-perusahaan yang swasta juga banyak gitu ya, perusahaan-perusahaan yang menyediakan reksadana. Jadi kita beli unit reksadana, sebenarnya kayak beli saham lah, mirip-mirip gitulah. Cuman kalau saham itu kan semuanya kepemilikan perusahaan, kalau reksadana itu mungkin sebagiannya di valuta asing, sebagiannya di deposito. Jadi si perusahaan investasinya itu menggunakan dana reksadana yang masuk itu untuk investasi, sebagian di perusahaan dibeliin saham gitu ya sama dia, terus sebagian lagi dibeliin tadi itu ya, dibeliin valuta asing, sebagiannya lagi dia taruh di deposito gitu. Jadi kayak mang investasiin gitu ya, tolong investasikan uang saya gitu.
0: Okay. Nah tadi tentang tabungan, berarti sebenarnya kalau misalnya kondisi kita mendesak, gak apa-apa pakai tabungan, jangan sampai yang makan gak ada bangunan terus ini ada tabungan, jangan deh belum sampai 6 kali pengeluaran.
1: Ya tentunya kan ada prioritas ya. Kalau misalnya kita sampai mau mati gitu gara-gara kelaparan 3 hari gak makan gitu ya, ya dipakai aja gitu kan, itu namanya juga dana darurat gitu ya. Tapi kalau misalnya darurat pengen beli kerudung baru, itu kayaknya gak deh gitu.
0: Balik lagi ya tadi tentang esensi tabungan itu. Betul. Yang bisa dicairkan gitu.
1: Sama tabungan itu harus bisa dipakai gitu.
0: Oke. Nah kalau misalnya Faiha bentar lagi, misal sekarang pemasukan 2 juta per bulan, bulan depan udah 3 juta, itu kan di atas sedangkan gaya hidup ya udah 2 juta aja gitu, gak akan ditaikin. Berarti udah bisa nih untuk ke investasi kah atau gimana?
1: Tadi mulai tetap dari diisi dulu tabungannya sampai kalau misalnya 2 juta per bulan berarti sampai 12 juta rupiah. Okay. Gitu ya. Beli emas dulu lah boleh gitu ya. Emas itu walaupun dia nanti bisa jadi investasi, tapi paling gak dia juga bisa jadi tabungan gitu. Jadi bisa dicairin kapan aja ya kalau emas. Oh, kalau gitu saya mau nabung dalam bentuk emas sampai dapat 5 gram misalnya, 12 juta rupiah, 13 juta rupiah itu sekitar 5 gram sekarang ya. Jadi yaudah nabung aja 5 gram misalnya. Kayak misalnya saya buka tabungan gitu ya, buat teman-teman saya sediain 5 gramnya, nanti Faiha bisa beli dari 5 gram itu 0,5 gram dulu gitu, atau 0,2 gram dulu. Tabungan bulan ini saya mau setornya 200 ribu gitu ya, 200 ribu itu berarti berapa gram gitu. Nanti kalau udah lunas itu jadi tabungannya Faiha gitu, 5 gram itu. Kalau misalnya Faiha tiba-tiba butuh, tinggal di cairin lagi gitu ya, tinggal di apa namanya, dijual lagi. Tapi kan rugi nanti kalau ada buybacknya. Sebenarnya emang rugi gitu ya, ada buybacknya, tapi itu masih lebih mending daripada gak bisa nabung sama sekali. Jadi kadang-kadang buat ibu-ibu rumah tangga ya emang benar-benar gak bisa nabung, saya bilang udah kamu beli perhiasan aja deh gitu ya. Walaupun nanti nilainya ada kurangnya, tapi kan paling enggak perhiasannya kamu nikmati sebagai fashion lah gitu ya. Anggap aja kita beli baju kan juga enggak ada nilai buat jualnya kan gitu. Jadi anggap aja biayanya itu adalah biaya fashion kamu. Toh ketika kamu jual masih lumayan gitu, daripada kamu maksain nabung tapi ternyata enggak bisa gitu ya. Cair lagi, boncos lagi. Kalau tadi nabung emas katakanlah VH ngeluarin duit 12,5 juta rupiah, pasti jual cuma dapat 12 juta gitu ya, rugi 500 ribu. Tapi kalau misalnya enggak nabung di emas misalnya ya, ditaruh di rekening, bulan pertama kepake, bulan kedua kepake, akhirnya gak ada gitu ya. Ya mendingan rugi dikit tapi ada gitu ya, daripada gak sama sekali gitu.
0: Agak nyesel ya gak beli emas dari kemarin.
1: Nah iya.
0: Tapi tuh karena
1: tapi sekarang lagi bagus harganya buat beli, karena harganya lagi di bawah kan gitu.
0: Aduh pengen beli.
1: Iya beli jadi jualan.
0: Tapi kalau beli emas tuh kita harus langsung beli barangnya. Aku pernah dengar katanya nggak boleh gitu kita nyimpen uang aja barangnya miyadin, belum ada ya. Gitu ya.
1: Betul. Sebetulnya kalau sekarang gitu ya dari MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa boleh membeli emas itu dengan cara mencicil atau menabung gitu ya. Makanya kan di bank-bank syariah juga disediakan ya. Kayak ada apa namanya ya bullion bank itu kan salah satunya gitu. Kita menabung dalam bentuk rupiah terus langsung dikonversi ke emas seperti tadi gitu ya. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa itu diperbolehkan karena emas sekarang itu bukan alat tukar gitu. Dia termasuknya ke pembayaran. Mungkin ada sebagian ulama yang masih berpegang bahwa harus yadan biyadin gitu ya. Tapi karena kita apa namanya memahami di Indonesia ini yang mengeluarkan fatwa itu adalah MUI, jadi kita boleh juga ikut ulama-ulama MUI gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya nabung di bank gitu buat emas, nanti tuh emasnya bakalan ada juga fisiknya ke kita atau
1: harusnya ada? Kalau di bank aja. Syariah setahu saya harusnya ada gitu. Nanti ditanya aja ke banknya kalau saya nabung di sini fisiknya gimana. Cuma mungkin kalau di bank itu nggak langsung gitu ya, misalnya sekarang lunas nanti kita baru ngajuin untuk mengambil fisiknya mungkin baru berapa minggu atau berapa bulan kemudian emasnya baru bisa kita ambil gitu, kadang-kadang gitu. Jadi coba ditanya aja ke banknya.
0: Baiklah. Jadi ini bahasannya tentang, simpulin dulu deh sebelum pertama, di kondisi saat ini kita harus selain bertahan ya berusaha lebih gitu, cari penghasilan dengan cara apapun, mungkin bisa jualan ya, tidak apa ya, tetap mulia gitu jualan juga, nggak jadi rendah kan, sambil tetap berusaha cari sumber penghasilan yang lebih baik lagi. Terus habis itu kita belajar buat nabung, tabungan yang baik itu sampai 6 kali penghasilan bulanan kita gitu ya. Pengeluaran bulanan.
1: Buat yang sudah menikah ya.
0: Oh, buat yang sudah. Kalau yang
1: belum, 3 bulan cukup.
0: Oh, 3 bulan juga cukup. Tapi kalau berencana menikah gimana?
1: Ya, enggak apa-apa. Apa udah mulai? Berarti harus nabung ya buat walimah juga. Buat nanti sudah menikah juga.
0: Aduh, iya itu kalau misalnya mau nabung buat nikah gimana ya biar realistis gitu sama pengeluaran saat ini, pemasukan saat ini. Misalnya mau nikah di 6 bulan lagi, tapi pemasukan saat ini aja cuma 2 juta. Apakah nabung yang ditunda atau nabungnya nikahnya yang ditunda atau gaya nikahnya?
1: Gaya nikah. Emang mau gaya apa sih nikahnya?
0: Nikah selesai.
1: Iya, jadi sebetulnya nikah itu ya, menikahkan anak itu adalah kewajiban orang tua gitu. Kalau orang tua pengen gitu ya nikahin dengan cara ABCD, itu tanggung jawab mereka sebetulnya. Jadi anak-anak mah ya, yang penting mereka menikah, sakinah mawadah warohmah itu udah cukup gitu ya. Nikah di KUA juga sebenarnya cukup, tapi kan kadang-kadang orang tua yang pengen gimana-gimana. Nah, yang sering kejadian itu gitu, orang tuanya pengen di gedung tapi gak punya duit, yang disuruh nyari duit anaknya gitu kan. Kewajiban anak mah ketika dia mau menikah itu adalah menyiapkan kehidupan sesudah dia menikah. Kayak misalnya seorang laki-laki, kewajibannya dia adalah menafkahi istrinya nanti gitu. Jadi si laki-laki ini sebetulnya ya, anak laki-laki ini gak wajib untuk menyediakan biaya walimah sebetulnya. Anak perempuan apalagi gitu ya, gak wajib dia bekerja untuk mencari biaya walimah. Jadi tadi dicarilah titik optimal dan realistisnya. Kan biasanya yang pengen pesta gede-gedean, undang segala macam kan orang tuanya. Jadi ya memang itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Dan si orang tua juga perlu difahamkan, kalau memang si dananya ada gitu ya, ya silahkan itu buat apa istilahnya pride-nya mereka, mungkin itu cita-citanya mereka gitu ya. Gak boleh misalnya anak perempuan VH bilang sama orang tua gini, mama daripada duitnya dipakai buat walimah, buat gedung segala macam, mendingan buat VH beli mobil gitu ya, buat VH beli rumah. Duit-duit mereka gitu ya, kenapa kita yang minta gitu. Kalau duitnya duit kita ya, duit VH, ya VH bilang gitu gitu, saya udah nabung, saya lebih suka beli rumah daripada buat walimah. Itu boleh, tapi kalau duitnya duit orang tua gak boleh dong diminta gitu ya. Lebih baik buat saya aja beli rumah lah gitu. Kamu beli rumah itu tanggung jawab kamu sendiri gitu. Kita mesti paham gitu, kadang-kadang ribut gak jelas ya orang tua sama anak, sampai akhirnya anaknya udah cerai lagi, utang kawinan belum beres gitu. Kan gawat ya kalau kayak gitu. Jadi tadi gitu ya, pemahamannya harus kita lurusin bahwa menikahkan itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya sanggup, orang tuanya ingin gitu ya, orang tua merasa itu adalah kemuliaan untuk dia menikahkan anaknya, ya silakan gitu ya. Anak jangan minta gitu, jangan minta maksudnya tadi gitu ya, ngatur-ngatur duit orang tua misalnya gitu. Tapi kalau memberikan saran, memberikan nasihat sih boleh-boleh banget. Tapi kalau misalnya si orang tuanya gak punya, ya ya mohon maaf gitu ya, gak boleh sampai si orang tua itu minjem sana minjem sini demi menikahkan orang anaknya. Atau misalnya si orang tua sampai bilang gini, teteh nikahnya 3 tahun lagi aja ya, mama mau nabung dulu gitu ya, sementara si teteh tuh udah kondisi seharusnya segera menikah misalnya gitu. Itu gak boleh juga. Jadi gak boleh menunda-nunda pernikahan dengan alasan duit walimahnya belum cukup, karena walimah itu tidak wajib gitu. Jadi yang wajib mah ya udah akad di KUA gitu ya, secukupnya. Mau walimah nanti udah 10 tahun lagi baru walimah juga boleh gitu ya. Jadi ya inilah yang suka jadi permasalahan di masyarakat gitu.
0: Jadi ngerembet ke pernikahan gitu ya. Tapi emang itu tuh kekhawatiran Gen Z banget. Betul. Ya mau nikah tuh ini kondisi ekonomi lagi kayak gini, gimana nikahnya gitu.
1: Cuman komunikasinya aja ya mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Jadi kadang-kadang pak kekeh ya, saling apa namanya memaksakan kehendak gitu ya, akhirnya jadi nggak enak gitu ya. Akhirnya jadi sama mertua jadi nggak enak, sama orang tua jadi nggak enak, musuhan, putus hubungan keluarga, kan itu nggak lucu banget. Bukan untuk itu loh kita menikah itu gitu. Jadi ya, ya balik lagi ke situ deh. Ya,
0: kita balik lagi deh. Jadi tadi habis step nya habis kita punya penghasilan, belajar untuk menabung, nanti kalau tabungan udah lebih baru kita belajar invest. Betul. Gitu ya. Jadi jangan langsung loncat investasi, iya, gagal
1: terus nanti. Terus nanti loncat investasi pas giliran butuh langsung minta dicairin, ya rugilah gitu.
0: Oh iya, ada temanku yang cerita kemarin kan ada hantavirus informasi. Ah, iya. Terus dia cepet-cepet lah mikir untuk ini kayaknya investasi beli saham perusahaan medis bakalan untung gitu. Boleh kah kayak gitu memanfaatkan situasi?
1: Boleh. Itu bukan memanfaatkan, itu namanya jeli membaca situasi. Cuman bacanya jangan ngarang gitu ya. Ya hantavirusnya beneran ada apa enggak gitu. Sampai sekarang juga kan enggak ini ya, enggak seperti
0: dia
1: COVID
0: bilang, gagal, kemarin turun.
1: Jadi nggak FOMO tadi gitu ya, nggak ngikut-ngikut, nggak katanya gitu, tapi di apa namanya di pertama diselidiki dulu gitu ya, secara jurnal hantavirus itu seperti apa, kemungkinan spreadingnya itu seperti apa gitu ya, nggak ngasal kayaknya gini kayaknya gitu, nggak juga gitu. Jadi tetap harus ada ilmunya, ada hitungannya.
0: Tapi itu bukan berarti kita apa ya mencari keuntungan di balik kesengsaraan orang lain.
1: Justru
0: gitu kan?
1: Allah itu adil ya. Okay. Jadi dalam setiap situasi dan kondisi gitu ya, akan ada orang yang mendapatkan keuntungan, akan ada orang yang mendapatkan kerugian gitu. Jadi sudah menjadi sunatullah ya, Allah itu mempergilirkan gitu ya, mempergilirkan kemenangan, kejayaan, keuntungan itu di antara manusia, supaya jangan sampai kondisinya manusia yang ini terus gitu ya, yang maju gitu. Makanya dipergilirkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita memanfaatkannya juga adalah dengan memahami situasi dan kondisi, melihat kemana bumi ini berputar gitu ya. Kalau memang kondisi secara apa namanya secara real nih gitu ya, memang kita membutuhkan banyak perusahaan di bidang kesehatan, ya why not gitu ya. Yes, kita misalnya masuk nih ke udah misalnya lihat nih, ini banyak nih orang lagi demen-demennya lari nih gitu ya, lagi demen-demennya olahraga, lagi demen-demennya high rock sini, kayaknya buka fisioterapi laku nih gitu. Karena orang olahraga 3 bulan cedera fisio gitu ya, 3 bulan cedera di fisio, itu pasti akan, katanya bukan berarti kita happy mereka
0: ya, mereka cedera.
1: Bukan gitu, tapi itu adalah sebuah kebutuhan yang menyertai suatu kondisi gitu. Jadi ya sah-sah aja gitu. Okay. Misalnya kita ngambil itu tuh, misalnya kayak kemarin MBG butuh ahli gizi, terus berbondong-bondong teman-teman pada masuk ke ahli gizi ya, itu namanya membaca situasi gitu. Jadi kita lihat, jangan sampai tadi gara-gara FOMO gitu ya, semua orang masuk ke IT gitu ya, semua orang masuk computer science gitu ya, terus ternyata semuanya dihabisin nih sama si AI, apa namanya, decline gitu ya. Ternyata kebutuhan orang-orang IT gak segitu banyak ya, akhirnya terjadi kejenuhan di pasar, susah ternyata cari kerja di bidang IT misalnya gitu. Jadi ya, ya semangatlah untuk mencari, dan jangan mikir aneh-aneh gitu, jangan mikir oh kayaknya nanti saya memanfaatkan ya. Kalau bukan kita yang manfaatkan juga tetap orang itu butuh gitu ya. Kalaupun kita nggak buka visio, tetap orang itu akan butuh dan nyari orang yang biasa visio. Kalau kita nggak jadi tukang pijit juga banyak orang yang nyari spot massage gitu ya. Jadi ya udahlah kita mah memanfaatkan dengan melihat situasi dan kondisi. Lihat aja trennya sekarang lagi apa, terus kita manfaatin di bidang apa gitu.
0: Oke. Oh iya, terkait dengan sedekah itu, apakah memang harus kita sisihkan setiap bulannya, atau ya kalau misalnya sekiranya lebih ya aku sisihin, tapi kalau enggak gitu.
1: Kalau itu, sedekah itu ada yang wajib ya, namanya zakat tadi, itu harus kita sisihkan 2,5% tanpa kecuali gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya sunnah ya. Nah yang sifatnya sunnah namanya juga sunnah ya, namanya juga sunnah yang gak wajib gitu. Itu mah kalau kita lagi pengen dapat banyak kebaikan dari semua orang, karena Allah kan bilang in ahsantum ahsantum li anfusikum gitu. Kalau kita berbuat baik itu sebetulnya pasti baliknya tuh ke kita sendiri gitu ya. Kalau kita memberi kepada orang lain, maka sebetulnya keberkahan akan kembali lagi ke harta kita sendiri, akan kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita misalnya ngasih charity terus kita jadi bahagia, endorfinnya gitu ya, itu kan balik lagi ke kita gitu ya. Jadi membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih produktif, membuat kita lebih ceria gitu ya, membuat kita lebih gampang mendapatkan penghasilan, itu juga akan balik lagi ke kita gitu. Jadi itu kembali lagi kepada keputusan kita, nggak wajib namanya juga gitu ya. Silahkan aja. Biasanya kalau yang direkomendasikan tuh sekitar 2-10% ya dari penghasilan. Jadi nggak bro-broan juga, tetap berhitung gitu ya kitanya. Yang jelas karena sifatnya itu sunnah ya, itu tidak boleh sampai mengambil porsi yang wajib.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi nggak boleh misalnya bapak-bapak yang wajib menafkahi anak dan istrinya, terus tiba-tiba jadi baik hati pengen sedekah gitu ya. Udahlah gaji bulan ini saya sedekahkan saja gitu ya. Sementara anak istrinya tidak mendapatkan nafkah gitu ya. SPP nggak kebayar, token listrik bunyi gitu ya, nggak ada air di rumah gitu. Itu nggak boleh kalau sampai seperti itu. Jadi tetap yang wajib itu harus dipenuhi dulu gitu ya. Karena kan kalau yang wajib kalau tidak dipenuhi jatuhnya dosa ya. Gitu. Baru kemudian kita melakukan yang sunnah atau bahkan yang mubah gitu.
0: Ah, begitu. Ini udah mau hampir ke penghujung. Sebelum ke akhir aku penasaran terkait dengan tadi misal aku udah di tahap udah bisa nabung. Kalau misalnya udah mau investasi, apa yang paling aman buat pemula?
1: Ah, yang paling aman ya. Jadi dalam berbisnis atau berinvestasi itu ada aksioma gitu ya. Ada satu semboyan yang tidak boleh dilupakan, yaitu high risk, high return. Semakin besar keuntungan yang ingin kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung gitu. Jadi kalau kita cari yang paling aman ya, yang paling aman itu artinya yang resikonya paling kecil. Pendapatannya juga bakal paling kecil gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalnya di Indonesia, katakanlah saat ini yang paling aman itu adalah deposito gitu ya. Dan cuman deposito tuh kecil banget gitu ya. Jadi cuma sekitar 3% lah setahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nabung 10 juta, kita dapat 300.000 setahun lah. Gitu.
0: Untuk jangka panjang tapi oke lah ya, enggak apa-apa.
1: Iya, gitu. tapi aman banget yeah. Gitu. Sampai 2 miliar kalau enggak salah ya. Jadi kalau di atas 2 miliar dia udah enggak ditanggung sama lembaga penjamin simpanan LPS. Dia jadi enggak aman. Tapi kalau belum sampai 2 miliar ditaruh di deposito itu udah paling aman. Aman.
0: Okay.
1: Cuman tadi hasilnya dikit. Nanti sesudah deposito tadi ada resiko-resiko yang lebih tinggi dengan kemungkinan margin yang lebih besar. Kayak misalnya kita taruh di emas gitu ya. Atau misalnya kita taruh di investasi yang lain gitu. Kayak misalnya kita langsung bisnis sama temen gitu ya. Udah kita buka kursus bahasa Arab misalnya gitu ya. Atau misalnya kita buka penerjemahan buku dari Arab gitu ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah itu kan bisnis langsung gitu ya. Penghasilannya bisa besar, tapi resikonya juga bisa besar gitu ya. Mungkin gak cepet gitu ya balik modalnya. Mungkin harus edukasi dulu gitu ya ke masyarakat konsumennya. Mungkin duitnya dibawa kabur gitu ya. Itu selalu ada gitu ya, potensi-potensi ketika kita melakukan bisnis langsung. Tapi ya tadi, gak ada investasi yang nggak ada resikonya tapi keuntungannya besar tuh nggak ada. Kalau ada yang kayak gitu tuh jangan percaya gitu.
0: Dan kita harus siap sama resikonya.
1: Betul, gitu, kita harus bisa menghitung resikonya. Resiko itu bukan untuk dihindari. Oh gitu, saya carinya yang aman-aman aja, gak apa-apa, kecil juga, gak gitu. Tapi resiko itu bisa dihitung gitu ya. Sejauh mana kita bisa menghitung resikonya, itu nanti akan setara dengan ilmunya kita. Makanya sebelum mulai investasi apapun, kita harus ngerti dulu ilmunya. Mau investasi di bidang agro misalnya ya, kita mau nanam cabai gitu ya, kita mau beli ayam, kita mau bisnis telur, itu harus ada ilmunya. Jangan sampai kita benar-benar gak ngerti terus kita cuma nitipin duit ke orang lain misalnya ya. Itu teman saya kok yang ngerti. Tetap kita harus ngerti juga gitu ya. Karena ya tadi, walaupun teman, walaupun saudara, walaupun orang terdekat kita, yang namanya investasi dan bisnis mah gak main-main ya gitu. Nauzubillah kalau misalnya sampai bisnisnya gak berhasil, bukan cuma bisnisnya hilang, duitnya hilang, tapi juga pertemanan dan persaudaraannya yang putus. Nah ini yang kita gak pengen. Jadi tetap kalau kita mau invest, belajar dulu gitu ya. Mau naro di saham, belajar dulu. Mau beli uang asing, belajar dulu. Pokoknya belajar aja dulu gitu.
0: Begitu teman-teman. Baiklah. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya akhirnya krisis ini benar-benar terjadi kayak
1: Alhamdulillah, ya.
0: Tapi waktu itu udah ada kapas krisis itu.
1: Udah apa? Saya udah gede, udah menikah, udah punya anak. Makanya saya tahu di supermarket gak ada susu. Karena saya nyari susu kaleng buat anak saya gak ada gitu. Kosong.
0: Sampai segitunya. Karena gak tervisualisasi aja gitu. Krisis tuh kayak gimana. Jadi mikirnya, wah saat ini kayaknya krisis deh. Berat banget hidup gitu. Ternyata enggak. Gitu. Kalau misalnya krisis benar-benar terjadi dan Tete mau memberikan 3 bekal untuk kita semua gitu, apa aja bekal yang mau Tete berikan, entah itu ilmu, bekal iman dan sebagainya, apa aja lah.
1: Ya gitu ya. Yang pertama tentunya bekal kita tuh selalu 3 itu emang ya. Body, soul, and mind gitu ya. Okay. Udah cuman itu sih gitu ya, secara fisik, secara jiwa gitu ya, secara akal. Nah, secara jiwa gitu ya, spiritual, kita harus yakin bahwa tadi Allah itu pasti akan menjaga rezeki kita apapun kondisinya. Mau krisis, mau enggak krisis. Kadang-kadang enggak krisis juga kita enggak dapat gitu ya. Kadang-kadang orang lain di atas, kadang-kadang kita di bawah gitu ya. Jadi gak tahu kapan kita di atas ya gitu ya. Jadi kitanya harus yakin kalau Allah itu pasti akan memberikan solusi gitu ya bagi orang-orang yang bertakwa kan gitu ya. Allah udah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra gitu. Jadi udah pakem itu gitu ya. Bahkan waktu itu saat krisis aja justru banyak orang-orang yang mendapatkan banyak keuntungan gitu ya, yang karena dolarnya harganya begitu akhirnya bisnis ekspor impor dia jadi maju gitu ya, karena harga dolar yang apa namanya yang tiba-tiba tinggi gitu ya. Teman-teman yang punya apa kerajinan di Tasik ekspor ke luar negeri itu jadi kaya raya gitu ya, karena dapat bayaran dari dolar gitu ya. Terus apa namanya, dalam COVID aja kan ada juga yang mendapatkan keuntungan gitu ya, lab kan, rumah sakit itu juga mendapatkan keuntungan gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya, tinggal tadi kitanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi secara akliyahnya kita cari ilmunya. Jangan pasrah, jangan terpuruk gitu ya, tapi apa yang kita bisa manfaatkan gitu ya, dalam situasi dan kondisi seperti ini supaya kita tetap bisa berdiri dengan tegak ya, bisa mendapatkan kecukupan untuk diri kita sendiri dan bisa membantu orang lain gitu. Kemudian juga secara fisik ya, kita sendiri juga harus menjaga diri kita supaya apapun kondisinya kita siap gitu ya. Mau disuruh jalan kita siap, mau disuruh lari kita siap, mau naik gunung kita siap, mau berenang kita siap gitu ya. Jadi secara fisik kitanya harus siap gitu ya. Tiba-tiba ya udah nggak ada pilihan lain kecuali kita kerja di Rusia gitu ya, yang dingin gitu ya, kita siap gitu ya. Atau tiba-tiba kita dipindahin ke Gurun Sahara misalnya, kita siap gitu. Jadi secara fisik kita juga harus menyiapkan diri, apapun kondisinya sebisa mungkin kita bisa beradaptasi gitu.
0: Masya Allah. Iya sih, kalau misalnya tadi tentang keyakinan sama Allah, kalau kita gak yakin panik. Belum kita cari solusi apa-apa udah panik duluan, akhirnya gak ada tuh solusi. Makanya harus tenang, yakin, karena dengan keyakinan sama Allah kita bakal tenang. Insya dengan Allah. Ketenangan itu kita bisa cari solusi, fokus baca-baca ilmu, harus kayak gimana gitu. Dan terakhir harus ditopang sama visi kita yang selalu siap di berbagai kondisi. Masya Allah, alhamdulillah. Teteh, terima kasih untuk sharingnya. Semoga nanti bisa ketemu lagi.
1: Insya Allah.
0: Dan kita tutup aja. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok loh.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja.

0: RDSFM. RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Haji Abdul Wahid Maksum dengan tema Sangu Mati yang disampaikan di Pondok Garas pada tanggal 19 Juli 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Pondok Garas dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

0: Anak turun kita mangkit dados umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal. Eh, Bu. Halo, Bu. Kowe ngingetono aku rene. Sing seramane kene kok ngingeti rono-rono lho. Aku kan cemburu. Nggih. Nah. Nggih. Ah, mboten kula ten mriki niki bingung, nggih, terus terang bingung. Niki kula madhep ngalor. Nggih. Kula ya, nggih. Ibu Bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita lumebet wonten ing warsa enggal. Tahun pinten niki? 1445, 1445 Hijriah, nyun sewu. Tiang niku nek lumebet wonten ing tahun enggal, tahun niku nek mundak taune. Niki nek umur kita secara matematika, umure dhewe niki nambah napa sudo? Nek cara matematika nambah, Bu. Nggih, ndek iki umure swidak dadi swidak, siji 50 dadi 51, mosok Bu Bayan teko ibu umurmu pira? Ndek iki 50 le, saiki 49 ngono. Nggih, jenenge kualik, nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Dongake mawon mugi-mugi Bu Bayan panjang umur. Nggih, wong sak donya mati dhewe urip ijen karepe ya. Nggih. Nggih. Ya ora apa-apa nek mati yo duduk dhewe wong renek kancane. Nggih. Alhamdulillah. Lho alhamdulillah. Nyen sewu. Mula nek secara matematika umure niku nambah ndek iki 40 dadi 41. 42 dadi 43 niku secara matematika. Tapi secara hakikat umur kita sudah sebab kita teneng alam donya niki ibarate kaya wong kontrak pun dijatah umure karo Gusti Allah. Pramila Rasulullah nika paring dawuh dumateng kita bile umuripun Rasulullah nika pinten? 63 tahun. Umure umatku ki ya kurang luwih 23 tahun. Rasul nika ngendikake umure umatku antara 23 teko 70 tahun. Mula sing arek 23 ngati-ati malaikat Israel tilak-tilik mawon nggih sewidak teko 70 niku luwih ngati-ati soale luwih kerep. Nah niki enten sing sewidak teko 70 enten sudah 5 ah ngati-ati niku nggih ngati-ati nggih nggih mungkin lihat tiba-tiba jedal-jedul Israel cah ngono nggih nyun sewu. Neng nek mengke umure punjul kok 70 enten mriki punjul 70 enten nek punjul 70 tahun tenang mawon malaikat Israel pun boten nyedak soale dhek ngerti tokoe mati dhewe cah kuwi kok ngono nggih yen sewu niki artine napa bile umur kita menika sampun dipun jatah kalih Gusti Allah Bu dadi kita menika boten mangertos mamane niki nyun sewu Pak Bagus Pak Carik niki nyun sewu umur piro 42 upama dijatah 50 berarti karek oh kesidian oh iya nggih upama dijatah 50 berarti jek 18 tahun oh tenang rabine wani kuwi kok ngajani kaya ngono oh ya nek wani kok nek ra wani ya rasah nggih to wong gone wani kok nggih nek wani nek kula ra wani kok nyun sewu. Mula niki kita pun dijatah dhewe-dhewe mboten ngerti Bu, nyun sewu. Niki nurut penelitian Bu, niki enten penelitian secara sensus.
1: Halo, halo, halo.
0: Wis ben playon ora apa-apa, sing penting kowe ngingeti aku. Oh, ora sambokan nggih. Nek sing playon anake ora apa-apa, oh mboke ngono kuwi tak setek ngono. Playon nggih nyun sewu. Nyun sewu. Le nyun sewu. Dados kita menika pun mangertosi nek dhewe niki pun dijatah kalih Gusti Allah nurut sensus Bu penelitian umur daerah masing-masing niku benten. Niki nurut penelitian sensus daerah Wonosari niku nyun sewu. Usia hidup itu rata-rata 65 tahun. Mriki golek wong punjul 55 niku pun rada arang-arang. Nggih mboten? Nggih, arang-arang. Mula ngati-ati sing rusuh dak limo aja gaya kowe, nggih. Nggih, bayan iki kudu siap-siap yan. Nek pengajian sing sregep tur mangkat dhisik. Mangkat keri. Nggih, gek tase gedhi. Nggih, snack loro jim mlebu jin jobo iki, Bang. Ya Allah. Apalah aku nek bangsane. Ibu-ibu nek ndi-ndi padha kok. Jenenge nek pengajian iki tase gedhi-gedhi, mangkat isine Quran. Mulai Quran dicangkeng ijek beduduk. Nggih. Niku Wonorejo napa Wonosari? Oh, Wonorejo nggih, Wonorejo asli Wonorejo ngoten niku. Ning pindahan ke Wonosari cahe kuwi. Nggih. Nyun sewu. Pramila nyun sewu. Niki pun dijatah rata-rata mriki niki usia di atas 65 niku jarang, Bu, nyun sewu. Nek Wonorejo niku usia hidup rata-rata hidup Wonorejo niku 90. Nggih, berarti nek 90 kulon siki lagi 45, berarti sik kurang 45. Tenang mawon, nggih. Nggih. Ha niku ra wani niku. Nggih, soalnya kula manut sing pangarso-pangarso riyin, nyun sewu. Ning ternyata Bu nyun sewu, mboten jaminan nyun sewu. Sebab niki wau kula nyun sewu, kula wau niku takziah rencang badminton kula. Usiane nggih pun 70 taun nyun sewu. Dek ini kini dek wingi niku dino Senin niku sih ngotot-otot wedhus yang dek bakul wedhus nyun sewu. Dek wingi niku dek bidal ziarah ten Gunung Muria ten Kudus mereka. Teko mereka minggah terus mandap dereng dugi ngisor dek waweso sedo. Sedo ini jadi setan mereka. Niku dikubur jam sekawan nyun sewu. Padahal dek ini sehat Bu nyun sewu. Urung ngerti enek tanda-tanda nih. Mula mboten ngerti, mula Pak kula niku nek meling dumateng kula anak-anak le, mati ki nek petang perkara sing telu ora penting, sing penting siji. Siji, kapan kowe mati? Penting mboten? Mboten penting. Arek mati saiki, mati sok ben 10 tahun kas, mboten penting Bu ternyata. Nggih mboten? Mboten penting. Awake dhewe niki nyun sewu, rata-rata Bu nyun sewu kaya kula jenengan. Jenengan iki nek ditari mati, rata-rata mandok napa gedhek? Oke dek. Oh jek di yo nggih. Nyun sewu. Oh sangune kurang. Nyun sewu Bu. Niki mengke nek mantuk pengajian. Malaikat Israel teng kene jenengan. Assalamualaikum misale ngoten. Omang jawab. Oh berarti diparani kok. Nggih. Lajeng malaikat niku tanglet Bu kula malaikat Israel. Kula diutus kalih Gusti Allah supados jemput jenengan. Jenengan ajeng bidal saat ini apa somben? Jenengan jawab apa ini pun? Oh somben yo. Sing tua-tua barang ini somben. Nggih ya Allah ya. Roto-roto dong ngoten niku Bu. Kok mangke dalu malaikat Israel teng griya kula. Dodok-dodok teng griya kula. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Pak Wahid kula malaikat Israel. Kula diutus kali Gusti Allah supados jemput jenengan. Jenengan ajeng bidal saat ini apa somben? Langsung kula jawab. Malaikat Niko Wonosari sing tua-tua kata aku. Nggih. Wonosari keri-keri wae. Rata-rata do ngoten niku Bu. Tapi ternyata mati kapan niku mboten penting. Sing nomor loro. Sebabe apa kowe mati? Penting mboten? Halo. Halo. Sebabnya apa kowe mati penting mboten? Mboten penting. Enek wong mati niku sebab tiba. Enek wong mati sebab tabrakan. Enek wong mati sebab kelelep. Enek wong mati sebab numpak pesawat jiglok. Enek wong mati sebab ketiban petelot sak truk nggih. Ya sak truk nek siji ya ora nggih. Enek wong mati sebab lali ambegan nggih. Nggih, ambekane lali jadi mati, nggih, nyun sewu. Niku sebabe, niku ternyata mboten penting. Sing nomor telu, neng endi kowe mati, penting mboten? Mboten penting, Bu, nyun sewu. Awake dhewe niki lho ajeng mati ten pundi niku mboten penting. Dereng mesti wong Wonosari matine neng Wonosari. Kula wong Wonorejo dereng mesti matine neng Wonorejo. Sapa ngerti kula matine pas neng Mekah? Lho. Pas umroh, masyaallah, tawaf mati, misalnya nyun sewu. Jenengan wong Wonosari, bapak-bapak ngenten iki, urung mesti watine ning Wonosari. Sopo ngerti lagi ning RRI. Ora kok bayane kita apil menut. Maksudnya ten mriko niku jajan hek ngoten le. Kleleken sendok. Injih. Oh, mboten ngerti arek. Alhamdulillah. Jenengan mbah diapusi kok ora ngerti. Nyon sewu. Niki kadang-kadang kita Bu, jadi nek ngendi mati ternyata mboten penting. Mula kadang-kadang nyon sewu, jenengan niku nek krungu kabar mati, rata-rata sing ditikokke napa? Lara apa? Kaya-kaya syarate wong mati kudu lara. Padahal enten wong lara pirang-pirang tahun ora mati-mati. Sing openi mati dhisik. Soale judeg Bu. Diopeni ramari-mari, sing openi stroke mati malah deh. Sing diopeni malah awet. Ora dicabut-cabut karo malaikat. Mula dereng mesti wong sehat-sehat ngeten iki Bu nyuwun sewu. Sakniki jenengan pengajian, mulih teko omah mati, mungkin mboten? Mungkin. Ya kan gur kondo mungkin. Sakniki kula pengajian ngisi pengajian, teko omah urip. Nggih. Nyun sewu nggih. Mula mboten mesti. Sing nomor loro sing didekake napa rata-rata umur pira? Kaya-kaya syarate wong mati kudu tuwa, padahal dereng mesti Bu. Enten sing tuwek ngeklek mboten mati-mati. Sing nom niku lho tas-tas mawon. Nggih mboten. Napa malih mboten? Napa malih niki malaikat Israel niki sing taun 2023 niki rodok ngasak niki. Nek ndek mben niku nggih sing taun 2020 sing dites-tes sing tuwa-tuwa. Mengke terus sing 2021 niku sing dites-tes nom-nom. 2022 sing dites-tes niku pejabat-pejabat. Bayan, RW ngono kuwi. Lho, mang tonton to ya. Kae bayan mundu mati, nggih to? Bayan anu oke sing mati Bu. Niku di tahun 2022. 2023 niki malaikat niki ora ngentir nom tuwa pejabat apa ora. Pokoke sing kira-kira rada ngail tes ngono wae. Ya, ngoten lho nggih. Nah niki, mula kudu siap, siap-siap. Mula rata-rata di kadang-kadang umur piro? Padahal dereng mesti Bu. Enten cah nom gagah gede dhuwur. Ben kula niku enten cah nom gede gagah dhuwur gaene mancing. Wong jeneng mancing niku nyun sewu. Mancinge delalah niku dijak niku biasane ning Gajah Mungkur gelem dijak ning Kedung Ombo. Ten mriko kan iwake jari rada gede-gede. Ten pinggir niku iwake cilik, dhek mboten gelem. Akhire nengah numpak gethek niku. Begitu gethek mancing diculke, mancing niku kalih udut. Tengah-tengah mancing Bu, rokoke tiba niku mati. Heh. Lah iya. Oh, soalnya kecegur banyu. Nyun sewu, nyun sewu. Mula mboten ngoten mesti. Mula ternyata sing paling penting niku nomor 4. Halo, halo. Woi. Halo. Ternyata sing paling penting niku nomor 4 dalam keadaan apa kamu meninggal dunia. Husnul khotimah utawi suul khotimah Bu. Niki kula sing asring matur dumateng panjenengan lan kula niki dadi nasihat. Nek iso ki dadi wong ki mati di saat akhir, matine sing husnul khotimah. Nyun sewu, Allah menika badhe mematikan dumateng tiang-tiang sing sesuai karo kebiasaanipun Bu. Nek jenengan iki kok biasa pengajian, insyaallah matine pas pengajian. Jenengan kok kulino salat, insyaallah matine pas salat. Jenengan kulino ngaji, delalah pas maca Quran jenengan sedo, bisa jadi ngoten niku Bu. Agek maca Quran.

Berat, oh mayar lo kandhan iki kok. Aku lagi ngene iki dipaido wae. Alhamdulillah. Tungake mawon Bu, mugi-mugi mlebet swarga. Amin. Mangkate sesuk bar subuh ya. Ndang anu kok weh. Ojo seong nggih. Oh, dereng disangu nggih, ndang niki digolekke sangu nggih. Sangune butuh pirang ewu kula tambahi. Nyun sewu. Mula tergantung kebiasaanipun Bu, nyun sewu. Mula nyun sewu, kula niku kan matur ten pundi-pundi. Kula niku nek jenenge pengajian, selama kula sempat sehat, longgar, kula mesti ditelepon pengajian niku mangkat. Ora usah kudu dadak moro. Di WA sing penting gone jelas. Kaya niki wau kan gone jelas. Niku tak kon jelas kisik wau. Ngetan ngidul kula kok omah wis mikir. Ngetan ki nyandi ki aku. Nggih, kula wau ngantek mandek ten perapatan niku le. Soale ngidul pikiran kula kan nganan nggih. Nah, aku harus mandek ten mriku niku. Wis tak mat-matke, aku lo ngiti ngarep kok ndelalah nek pit plat abang. Ah, kuwi genah motor jenis e carik kuwi, nggih. Kuwi ketok, nggih. Carik nek ra ndek motor liyane sing dienggo kuwi terus, nggih. Nggih, ngerti apa lah modele. Nyun sewu, nyun sewu. Oh, terus kula. Kula selama niki nyun sewu mboten pundi nggon. Niku insyaallah selama sehat sempat insyaallah kula budal. Napa ngerti? Mengke pas tengah-tengah ngisi pengajian mati. Berarti nek ngisi pengajian mati berarti khusnul khotimah. Lho, apa ora bangga sesuk diumumke ten masjid pundi niku? Masjid napa niku? Masjid At-Taqwa Wonosari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut kali Allah. Kala wau dalu bibar pengaosan wonten dalipun Bapak Sumarno. Bapak Harun misalnya. Pikiranmu aku ngono. Semangat iman wangsa aku. Ya Allah. Ya Allah. Tenang-tenang Ron. Biasane nek nggo conto niku umure dawa. Allahumma amin. Biasane sing nggo conto karo sing ngekeki conto, matine sing nggo conto dhisik. Yo tenan sik. Mula nyun sewu nggih, mula nyun sewu. Kita menika kadang-kadang ngoten niku tergantung kebiasaanipun kita, Bu. Jenengan kok biasa rasan-rasan, matine? Lagi tengah rasan-rasan Yusamirah kayak kandanane ngeyel kok coba. Agek ngrasani Yusamirah mang bayang nggih, nggih. Tengah-tengahe mati coba. Oh. Alah-alah ngene iki nyuwun sewu, kula niki jujur mawon jenengan jawab, Bu. Niki kira-kira jenengan niki sing pengajian karo rasan-rasan kira-kira kek ndi? Wong pengajian kuwi karo rasan-rasan kok nggih mboten? Nggih, kadang-kadang maca Quran niku lho. Yasin wal Quranil Hakim. Yusamirah nyarutangi. Heeh, nyun sewu. Niku Wonorejo napa Wonosari? Oh Wonorejo nggih, Panci Wonorejo ngoten niku Bu, nyun sewu nggih. Wonorejo nek Wonosari genah nemen Bu. Boten insyaallah. Nyun sewu. Cek teko jam pinten iki mengke? Jam? Sedoso? Berarti pirang jam niku? Setengah. Enten Ustaz pengajian. Niki jenengan niki ngundang apa mateni aku? Isi kok rong jam setengah iki ya ya rumang samu. Engke kula mulai jebleh lak bojo kula kaget. Pak lambemu tambah ombo. Iki gara-gara ibu-ibu Wonosari aku ya ngono nggo nggih. Jenjen. Terus tergantung kebiasaanipun kita Bu ternyata. Mula nek biasa sae insyaallah matine sae. Bapak-bapak nyun sewu nek jaman biyen gen kula niku enten. Jaman biyen niku enten wong sing gaene main kertu. Matine nggih pas main. Dulalah pas ceki. Ceki. Ati. Halo. Halo. Oh. Bon, cerah. Nggih. Kalau wingi gen YouTube niku enten. Kepala desa meninggal dunia. Lurah niku ninggal dunia pas lagek nyanyi karo penyanyi, Bu. Oh, apikmu kuwi. Lurah nyanyi kok apik.
Dek niku ndelalah kebetulan enten salah setunggal warganipun niku dadi penyanyi nasional dangdut, akhirnya disambut nyanyi ten mriku. Lurah niku lagi tengah-tengah nyanyi miring-miring terus mati. Mula carek aja melu-melu. Oh, nggih. Rasa melu-melu nyanyi. Nek modelmu kita rasa nyanyi gitu. Isoe ngaji. Alhamdulillah. Mula tergantung kebiasaan kita bunyun sewu. Mula kalau membiasakan sae insyaallah nggih, sae. Jenengan nek kulino ngunek-unekke bojone cobi. Wah. Wow. Delalah lagi midatoni bojone. Tar tar tar tar tar. Coba. Nggih, akhire matek cobi. Nyun sewu. Mula niki termasuk salah setunggalipun caranipun Allah jane paring peringatan dumateng kita, Bu. Ngopo Allah niku kok ternyata tasih paring umur dumateng kita? Ngopo kok Allah niku tasih paring kesempatan dumateng kita? Padahal nyun sewu, Bu, kathah mungkin koncone SD dhewe dhisik sing sakniki pun sedo. Enek tanggane dhewe sing dhisik cilikane angon bareng, adus bareng, dolan bareng sakniki pun mati. Enek sing dhisik niku nang endi-endi amor, ternyata dhewe mati. Dhisik enek sing suami istri ngopo kok bojone mati dhisik sing lanang keri utawa kuwalik sing wedok ijek urip sing lanang mati nyun sewu nek wono sari mriki rondo kali dudu akeh pundi heh oh oh kene iki nggone berarti yo ya Allah ya oh berarti imbang-imbangan nggih oh imbang-imbangan rondo harus dudu imbang-imbangan nggih masyaallah niki lagi rekor niki. Oh, daerah kok bangga di rondo karo dudo niku lho. Niki sing rondo nggih kata. Oh, nggih pun tak dongake muga-muga sing rondo-rondo karo dudo tang entuk ganti. Allahumma amin. Sing tua-tua muga-muga tang kaji kok mati. Sampean iki dongake elek. Nyun sewu. Kenging napa Allah niku tasih kasih kesempatan dumateng kita? Ternyata nyuwun sewu, Allah tasih paring kesempatan dumateng kita, ternyata bentuk rasa sayang Allah dumateng awake dhewe, Bu nyuwun sewu. Dhewe niki dikai kesempatan karo Allah supados kita menika bertobat. Allah tasih sering sesih nampi amalan-amalan kita menawi kita menika tasih dikai kesempatan karo Gusti Allah. Mula nyuwun sewu, wonten ing penghidupan menika nggo kita menika meningkatkan amaliah kita, meningkatkan ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala nyun sewu Bu. Jadi ampun ngantos kita menika ditambahi urip malah tambah lali karo sing gawe urip nyun sewu. Kadang-kadang ngenten sebagian dari kita menika nyun sewu sok dikei kesempatan karo Gusti Allah ning orang kei orang gunake kanthi ingkang sak sae-saene cek dikei waras, cek dikei sehat, gur kon ngaji we kadang-kadang ra gelem. Niki nyun sewu Wonosari mriki sing pengajian kali sing mboten oke endi? Oke, sing pengajian. Berarti mriki penduduk sithik nggih. Lah semene iki kok sing pengajian kok. Coba. Berarti termasuk sing ra ketok-ketok ya teko ngono. Walah, berarti bayani bolone demet-demet iki kan. Ya Allah. Ya Allah. Masyaallah. Nyun sewu, nyun sewu. Ya terus nyun sewu, kita menika dikai kesempatan karo Gusti Allah. Monggo kita gunake tak kanthi kan sak sae-saenipun Bu nyun sewu. Pramila amalan nopo ingkang paling sae ingkang kita kita tindakan. Nah niki nyun sewu. Enten sunggalipun sahabat menika nate tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'malu ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan nopo sing paling dicintai Allah. Lajeng kala Rasulullah kon jawab as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kala lajeng dhe tanglet mulih suma ayun lajeng nopo ya Rasulullah? Kala Rasul menika jawab birul waliden, bakti dumateng tiyang sepuh. Kala lajeng dhe tanglet malih suma ayun lajeng nopo ya Rasulullah? Kala piyambakipun jawab al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nyun sewu. Iki alhamdulillah dalami Pak Marno niki kuat gede nggih. Pinggir dalan. Ning bajare renek. Lah kono didepke sapa aku ora mudeng. Nggih, ning ora apa-apa ding gene kono wae. Aku gen rasa suwe-suwe, soalnya sumuk. Kenek gua alasan nggih. Nyun sewu. Walah pun bacut kok pun matur. Nggih. Alah-alah Pak Marno, Pak Marno. Kipas wis iso gedhek gur mantuk tok.
Alhamdulillah. Niki Pak Marno sing pundi kula dereng tepang. Nah. Endi? Oh, niko. Oh, nggih alhamdulillah. Nggih. Niki bagus piyambak. Maksudnya bagus nek piyambakan, maksudnya ngono lho. Nek jejer-jejer ngeten ya. Ya tetep Pak bagus nggih. Alhamdulillah. Iki mbok arep piye-piye tetep bagus. Mbok nyuwun sewu to, raine delalah niku kenek dompo pirang-pirang. Salet. Salet jenenge. Bagus. Oke, nggih. Niki Pak cari nembe ajeng enten acara. Kula nggih ajeng enten acara. Cekap nggih. Oh, nggih alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun sewu. Pun lajengaken sithik mawon. Monggo pengajian niku rasa suwe-suwe. Soale nyuwun sewu Bu, kadang-kadang pengajian niku nek suwe-suwe niku ibu-ibu niku ya rasan-rasan. Nggih, mau balik kok ngambleh kat mau ora rampung-rampung. Lambe ini ora kesel nggih. Nggih, mula dadi mau balik niku kadang-kadang nggih susah, Bu. Mau balik niku nek teko pengajian kedawan dirasani, nggih mboten? Jare rabar-bar. Ngomongi cendak sithik dirasani mboten? Dirasani mau balik kok gur tak tri dok ngomongi ora suwe berarti gur ngarep-arep amplop-plop cah kuwi ngono kuwi mau balik teko keri telat dirasani mboten dirasani mau balik kok telatan dinteni ngantek judek ra teko-teko sok sibuk mau balik teko dhisik sadurunge jamaah dirasani mboten dirasani mau balik ini rapayu ngono kuwi tekone dhisik nggih niku sing gene ngrasani wong pundi. Oh Wonorejo, Panci Wonorejo kene ngoten niku. Pokoke nosare niku is the best. Nggih, insyaallah. Allahumma amin. Wah, ten saestu nggih. Niki sae. Soale pimpinane ibu-ibu men sinten? Bu Bayan nggih. Jenenge Bu Bayan nggih. Mula kan kadang-kadang nek dadi bayan niku penak napa repot, Bu? Oh, penak alhamdulillah. Kadang-kadang enten niku salah setunggalipun bayan niku sok-sok repot dek alasane. Kadang-kadang bayan niku nek bayan nek sregep pengajian, sregep salat insyaallah sekeca Allahumma amin. Kadang-kadang dadi bayan niku ya sok judeg nggih Bu nggih. Oh mboten, alhamdulillah santai-santai nggih. Nggih. Kadang-kadang nyun sewu jenenge pejabat niku kadang-kadang apike ora ketok, eleke ketok. Nyun sewu jagong niku lho, bayane ora ketok. Kira-kira dirasani mboten? Dirasani biayan ora gelem ngetok, biayan apa kae ngono kuwi. Biayan kok jagonge sithik, dirasani mboten? Dirasani, padahal biayan niku nek jagong sedina iso 4 iso 5. Mula nek jagong niku ya Bu lumayan mau mboten ana apa Bu. Jenengan niku kira-kira jagong ben nggon 100 ngoten niku Bu. Oh insyaallah ya melarat engko. Ha kabeh 100 remuk blonjone ra cukup masamu nggih. Nggih. Mula kadang-kadang ngoten niku, nek enek eleke ketok, nek enek apik mboten ketok. Napa meneh nek wayah bagi-bagian dum-duman BLT ngoten niku Bu nggih. Nggih, kadang-kadang sasaran ora tepat sing salah bayani. Mula kadang-kadang dadi bojone Bu Bayan niku ya kudu dawa ususe, sabar. Nggih, kudune dikandhani Pak, wis Pakmu nyet resikone dadi bayan apik ora ketok elek. Ketok wong sakniki enek masalah apa-apa misale ten daerah PBB misale salah niku sing salah bayan kadang-kadang bantuan ra teko sing salah bayan enek rondo babaran kuwi lho sing tanggung jawab bayan oh kadang-kadang dum-duman BLT niku jane jenenge bayan rek gur kare ngecake to nggih wong kok ana catetane wis enek ning yo enek sing protes mboten. Enek, aku kok ora entuk, aku ora entuk ngoten niku nggih to. Padahal nek wong nosari niki kula tingali ketok wong mampu-mampu kabeh Allahumma. Amin. Mula bayan niku kadang-kadang arep ganti sapa sing kudu entuk BLT niku kadang-kadang mumet nggih Bu nggih. Mumet bingung, akhirnya ya domke dulure dhewe. Ora lah mumet anggo liyane Pak nggih. Ya se. Wes rasa ngrembug bayan. Iki Pak Bayan kedut-kedut nggo nyusem. Mula Rasulullah menika ditangleti kalih sahabat menika ayyul a'malu ahabu ilallah ya Rasulullah amalan nopo sing paling dicintai Allah? As-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Niki amalan sing paling dicintai Allah niku salat Bu, nyun sewu. Nyun sewu Bu, nek ngunjuk tangan tengen Bu nggih.
Nggih, ngapunten, ngapunten, nggih. Mosok ning arepe kiai kok. Nggih. Nggih. Ngapunten, ngapunten. Tawaso bilhak nggih, saling mengingatkan. Mboten nesu to, Mbah? Mboten, nggih. Mengki tak jogi, Mbah, tenang mawon, Mbah. Nek kula entuk jatah aku tak kekke jenengan. Nek ra entuk ya aja arep-arep, nggih. Mboten, mboten, njenengan. Terus salat menika amalan ingkang paling dicintai Allah, Bu, ternyata Bu nyun sewu. Ning rata-rata wae deniki nyun sewu, nek salat niku nek ken kusuk gampang napa angel? Angel, Bu. Napa malih kadang-kadang salat niku nek salat dhewe, niku ken kusuk niku wis susahe ra karu karu-karuan nyun sewu. Jenenge salat niku nyun sewu kadang-kadang nek ibu-ibu sing seneng nonton sinetron. Nggih to, kadang-kadang salate niku dadak nunggu pas iklan. Nggo pas iklan ngoten salat ning jaba jereng sajadah. Lawange buka sithik. Ngger Allahu Akbar nglirak ngrek ngene iki. Ngene acarane wis terus asalamualaikum, asalamualaikum ngoten niku. Niku Wonorejo, Wonorejo. Nggih. Nen? Mboten di TV, alhamdulillah nyetran duwe kok. Mboten apa-apa alhamdulillah. Wong nang di TV niku malah selamat. Ora tau duwe TV, malah ora tau terlena dengan TV. Beda kaya kula duwe, Bu. Ngene ra duwe mbok kira kereng kok. Nyun sewu. Mula kadang-kadang nyun sewu, kita menika sok ngaten niku, Bu nyun sewu. Mula salat niki sing paling penting, nggo. Jenengan niku ten ngomah, niku ternyata jadi motor bagi penggerak salat teng griyane jenengan. Nek kira-kira sing lanang nyun sewu kok ning masjid kok angel, niku tugas jenengan ngoyak-oyak bapake kon sregep ning masjid. Kok anake digugah angel salat, dioyak-oyak kan? Salat bunyun sewu. Kira-kira nek wayah subuh, sing tangi dhisik. Ampun Pak, matur nuwun. Wah, mari nyuwen-nyuweni mengke Pak. Arta wis ki dadi pekewuh aku. Ngapunten, turun barakallahu fiik. Nyun sewu, Bu. Nek kira-kira wayah subuh nika, biasane sing tangi dhisik, bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Bapak-bapak niku digugah rata-rata mulai tok. Gampang napa angel? Angel. Bojone jenenge gampang. Ha niki bojone gampang alhamdulillah. Mula bejone entuk bojo gampangan ngoten niku, Bu. Digugah gampang tangi kok. Lho, nggih to? Digugah gampang tangi. Bojone bubayani lho, dioyok-oyok ora tangi-tangi. Oh, mariyen Pak. Berarti sing bener kowe. Rata-rata padahal rata-rata sing tangi dhisik biasane ibu-ibu. Mula kadang-kadang ngen kula niku sok dadi rame esuk niku kadang-kadang gur digugah ora tangi tangi. Mula nyuwun sewu Bu, nek jenengan kok gugah pake ora tangi tangi, kira-kira nesu mboten? Ampun nesu Bu, soalnya nek nesu wong lanangi dinesoni malah tambah muring. Dongani mawon. Dibisiki karo dizikiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora terus sangi. Aku jek urip lek. Dikira wis mati. Nyun sewu. Niku kadang-kadang kita menika sok ngaten niku Bu, mulo nyun sewu di saat-saat ngoten niku, niku tugas istri Bu, tugas perempuan. Nyun sewu, kok omah niku anak salat tertib niku tergantung mboke. Nek mboke niku tertib, anak niku iso tertib Bu. Karena nyun sewu, anak niku utawi keutuhan rumah tangga niku saged berjalan dengan baik, kebahagiaan rumah tangga salah satunggalipun ngendikanipun Rasulullah, nek-nek ada seorang istri yang solihah. Mboten suami yang soleh Bu, ning istri yang solihah. Mula alhamdulillah jenengan jadi istri itu yang solihah, sing sregep pengajian, sing sregep golek ngilmu, niki termasuk salah satu kesolihan penjenengan. Nek jenengan solihah neng omah, insyaallah jenenge sholat niku akan terjaga teng griya. Cirine wanita solihah niku pinten? Tiga. Siji, bila dipandang suaminya menyenangkan. Mula nyun sewu, jenengan niku nek pengen dadi wanita solihah neng ngarepe bojone, ketika jenengan dipandang suaminya menyenangkan, artinya apa? Banyak senyum kepada suaminya. Mula jenengan niku nek golek ganjaran ning arepe bojone gampang, modal mercy, pamer gusi. Nggih, begitu teko he ngoten tok wae. Niku ganjarane 10. Nek pengin 20, he 20.
pengen oke. Kuwi kaya mak lampir. Nyun sewu, nyun sewu. Niku ganjarane kathah, Bu. Mula dipandang niku menyenangkan. So kadang-kadang wong wedok niku kuwalik, giliran ning omah ora gelem dandan, giliran metu dandane ra karu karuan. Mula kadang-kadang kula tingali nek pengajian niku alhamdulillah ibu-ibu gora arek ketemu bojone wong wae le dandan luar biasa. Mula pengajian niku rata-rata ibu-ibu wajahnya glowing. Ning sikile. Hah? Ora belang maksudnya. Ora meletek. Tegese napa kadang-kadang bertolak belakang. Nek sing penting napa? Jenengan niku nek ning omah niku kudu lebih menyenangkan. Nek ning jaba dandan, ning omah niku kudu luwe dandan. Misalnya ngerti garwane jenengan mantuk jam 4. Jam 3 niku wis adus. Setengah papat nganggo minyak wangi srot-srot. Begitu bojone teko dibuka lawang langsung senyum tangkintung kintung. Nggih. Sing penting piye carane bojone tersenyum. Engko ra bojone teko omah innalillahi. Bojoku kesambet apa iki nggih. Nyun sewu, nyun sewu. Niku ketika dipandang menyenangkan, niku istri yang salihah. Yang kedua, bila diperintah taat, Bu, nyun sewu. Jenengan itu setiap perintah suaminya ditaatkan, dijalankan. Dikon ngopo wae? Rata-rata ibu-ibu niku nek diperintah bojone taat, niku nek dina-dina tertentu. Nek setu ngono ibu. Wah, urung dikongkon wis mangkat. Niku nek setu. Nggih, wah nek setue diceluk, "Bu, dalem." Ngono. Nek setu. Mungkin nek rebo, "Bu, ngapa?" Ngerti ning pawon bengak, bengok. Ya Allah. Niku Wonorejo napa Wonosari? Nggih, Wonorejo. Wonorejo mengke ngalor mentok jati kuwi ngetan mentok, mengke ngalor umur iki terus. Niku kadang-kadang ngoten niku Purwotoroto. Padahal nek kudune jenengan niku nyuwun sewu ketika dipanggil, diperintah itu taat. Nyun sewu, kula niku tanglet jenengan. Ngopo anak-anak sak niki kok dokon basa karo pak mboke susah? Sebabe napa? Mboke ora basa karo bojone. Niki mula anak niku nek ken basa nggih susah. Nek wong biyen niku rata-rata wong wedok basa mboten kalih sing kakung. Basa, Bu. Nyun sewu. Almarhumah ibu kula niku nyun sewu. Almarhumah ibu kula niku nek kalih bapak almarhum niku selalu basa. Nesu men basa kok, Bu. Nah. Lah nggih, sing apik ngoten niku. Rata-rata nek ngoten niku anake do basa rata-rata. Ah niki kadang-kadang sok-sok ora to nggih. Wong kadang-kadang nyun sewu, kadang-kadang lambene iki malah banter sing wedok kok karo sing lanang kok. Rata-rata, rata-rata. Nek sing pengajian iki kula yakin insyaallah mboten Allahumma amin. Nggih, mboten nggih? Alhamdulillah. Eh? Nyun sewu, nyun sewu. Niki kadang-kadang ngata niku sing paling penting mulai dididiknya mulai dari niku ternyata. Nek anak nek mboke niku basa, anak niku mengki gampang basa karo pake karo mboke. Niku sing nomor loro. Mula nek diperintah taat. Sing nomor telu napa? Bisa menjaga harta dan kehormatan suaminya. Jadi hartane niku nyun sewu panci ten Islam niku ngeten nggih Bu nggih. Duwite wong wedok sing nyambut gawe wong wedok kuwi ndeke wong wedok. Duwite wong lanang sing nyambut gawe wong lanang, wong wedok duwe hak. Tapi nek sing nyambut gawe sing wedok, sing lanang ora ndek hak, Bu. Jadi jenengan kok nyambut gawe entuk gaji, sing lanang jikuk tanpa nembung niku mboten angsal. Karena tidak ada hak. Tapi nek jenengan sing nyambut gawe sing lanang, sing wedok niku duwe hak duwite sing lanang. Sinaosa jikuk niku mboten termasuk kategori nyolong. Tapi tetep nek apik nggih nembung. Kadang-kadang nyun sewu, enten kadang-kadang lanang niku curhat kalih kula, "Pak, nyun sewu, Pak. Lah pripun? Kula niku omah kula napa nek tuyule nggih. Lah piye to? Duit niku ngerten dompet niku ilange siji-siji ngoten niku, Pak. Dedepen. Jadi didep niku nggih, Pak, ternyata tuyul rambut dawa ngono kuwi. Sopo? Ya bojo kula niku." Nyun sewu. Nembung wae dikeki aja meneh
Aja sampe njupuk tanpa nembuh. Nek iso ngoten niku. Ngoten nggih, Bu nggih. Niku wanita yang bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Termasuk menjaga kehormatan niku napa, Bu? Jenengan nek keluar ngeten iki menutup aurat ngeten iki. Niki termasuk menjaga kehormatan suami, Bu nyun sewu. Misale ten pundi-pundi nonton, ditonton kae sapa to? Hubayan, alhamdulillah. Wah, pakaiane grupuk, nggih. Brukut, nggih. Nggih. Nggih, brukut, nggih. Oh, nyandi-nyandi senenge nggo kudung pink, nggih to? Oh, tandane nek galau ngoten niku nggih. Nyuwun sewu. Nah, ngoten niku niku termasuk menjaga kehormatan suaminya. Cobi nek mboten, cobi. Delalah blonjo ning ngarep omah ngoten niku. Enek pedagang misale kaya nggen kula wong dodolan tang mangun niku lho. Sing dodol lanang. Jenengan temen niku blonjone nggo singletan to, Bu. Nggih, nyuwun sewu. Kira-kira nek enek wong liwat niku pripun? Dilokke, kae sapa kae? Bojone Bayan. Bojone Bayan niku ngono kuwi, ngono kuwi lho. Niku berarti bayane wae sing ora ngerti apa-apa dadi katut elek. Tapi nek sae insyaallah nggih katut sae. Niki nyuwun sewu ibu-ibu niki nek kerudungan ngeten nggih, mboten nek pengajian ta to nggih? Alhamdulillah, soale enten Bu, dhisik niku nek jenenge pengajian, niku kudunge gruput, Bu. Pengajian niku kudunge gruput, ya Allah. Begitu rampung dhewe mantuk, ndelalah omahe niku rada saka masjid. Ketika niku dhewe metu mlebu omah niku terus cucul enten wong bakul sayur niku. Dhewe metu nemoni niku nggo singkletan nggo katok dhuwur dengkul, Bu. Niku klambine ya semanten iki, seksi niku lho. Nggih, dhewe wau bar pengajian jane. Ndang kula liwat niku, dhewe niki pekewuk kok sumuk. Sumuk ya ning jero ora apa-apa nek ning jaba mboten angsal. Giliran niku kula liwat ajeng liwat ngoten niku, mungkin dhewe pekewuk wong bar pengajian. Terus dhewe niku mlebu kudungan. Kudungan brepet niku metu niku kudungan ning katoke dhuwur dengkul. Monggo Pak Ustaz, nggih aku ya tamatke. Wah, mbok kae gendeng kae aku ya ngono. Mosok kudungan ora sayaan aku ya ngono. Oh ya apik tenan nang ya kuning dhek. Ya rong melek kok aku kok ya. Ha nek merem nabrakno aku jenenge numpak bit motor kok ya. Nggih namatke to, Mbah. Ha wong liwat kok ora namatke jenengan iki piye? Nyun sewu. Tur aku dilurui kok. Niku kadang-kadang ngoten niku. Niku sing tidak menjaga kehormatan. Mula salat niki penting, Bu, sanepun kita. Pramila anak-anak kita niki, kita biasakan, Bu, untuk salat, terutama sing cilik-cilik niki walaupun perempuan, niku diupayakan nek cilik niku diupayakan nang masjid mboten napa-napa. Tapi mungkin nek pun menginjak dewasa, mboten masalah perempuan itu salat di rumah. Jadi, perempuan salat di masjid tidak ada larangan, ning salat ning omah ya ora apa-apa. Tapi nek wong lanang diupayakan datang ke masjid karena hukumnya sunat muakkadah, bahkan enten sing mewajibkan. Nek wajib hukume berarti nek ra nang masjid dosa. Ha ngoten e. Ada sebagian sing ngoten. Sangke pengine pentinge salat menika berjamaah. Sing nomor loro tak cepetke. Niki sare setengah 09. Nggih. Mboten pengajian niku rasa suwe-suwe. Sumpen ngundang neh ngoten lho karepe. Ha nek pisan dirampungi yo remuk aku. Nggih, iki dhewe nggih ora jelas kok hitungane kok. Ora jelas jame niki kok lek karo. Karo Pak Bagus ya aku ora jelas jame karo Harun iki. Di WA tok. Nggih. Nek ya ora apa-apa, bolo dhewe insyaallah Allahumma. Amin. Nan? Nggih, guru kula niku Pak Harun niku guru kula. Sing nomor loro. Amalan sing paling saya napa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nyun sewu, Bu. Bocah-bocah sak niki niku nek ken bekti karo wong tua karo bocah biyen niku beda napa padha? Beda. Bocah sak niki niku kadang luwih angel dikandani tinimbang bocah biyen. Lho Pak Marno sanyel ndukang gelas. Ngajak bar iki asline yo kan. Nggih, sik tenang Pak Marno, dilongkas tenang. Santai mawon, santai nggih. Dilongkas bar. Jadi kadang-kadang nyun sewu, kenapa penyebabnya, Bu? Ngopo kok anak sakniki dikandani luwih ngeyel tinimbang anak biyen? Sebab wong tua sakniki ora kaya wong tua biyen. Nek jenenge wong tua biyen niku iso dadi tuntunan, ora gur dadi tontonan. Ning wong tua sakniki gur dadi tontonan, ora iso dadi tuntunan. Bedane ming niku, Bu.
Nek wong biyen niku nyuwun sewu ngakon anake ning masjid, pake mboke mesti ning masjid. Ambong tuwa niku nek ngakon anake ngaji, pake mboke mesti sregep ngaji. Anake wong tuane niku ngakon anake niku pengajian, pake mboke mesti sregep pengajian. Wong tuwa niku ngoyak-ngoyak anake niku sregep sedekah, pake niku mesti loman Bu. Ning sakniki kadang-kadang kualik, kadang-kadang krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Masjid pun niku. Oh, ana Rejo, ana Sari. Kene mule ngadzan tuwa kok. Allahu akbar Allah. Nggih, nek mriku genah adane apik. Hayya 'alas shalah. Ah, ora mungkin. Aku krungu kok mau kok lelek. Nyen sek. Ketika krungu adan ngoten niku wong tuwa kadang-kadang ora gage-gage, ora cekat-ceket, bahkan gur ngoyak-oyak. Anak itok neng wong tua neng orang dang mangkat neng masjid. Mula ya susah saat ini anak niku dikongkon. Mula kon bekti niku kadang-kadang susah. Padahal niku termasuk amalan sing dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita bunyun sewu menawi kita gatosaken sing dicik ndepak ndembok. Betapa wong tua niku dicik-cik ketika ngopeni awake dhewe dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh kasih sayang napa melih pas wayah loro bunyun sewu ketika awake dhewe niki sakit dhisik ndek cilik mboke pake niku do ndongake nyanggone anake. Ya Allah, menawi kepareng sakite anak kula niki mang pindah ngen kula, ya Allah, niku wong tuwa karo anak ning sik niki diwalik sing loro wong tuwa anake enten sing ndonga ngoten niku. Ya Allah, penyakit bapak mang pindah kula enek. Mboten enten. Dongane ya Allah, mang mantunke bapak kula. Nek mboten kula pun ikhlas ya Allah ngono kuwi. Kuwi dongane cah wono. Oh, Rejo, nggih, ono Rejo ngono kuwi. Cah wono Rejo ngono kuwi. Dongane ngoten niku. Ning dhek ngajine ning Nosari. Kadang-kadang ngoten niku. Betapa banyak di antara kita sing ngoten niku, Bu. Padahal nyuwun sewu jenenge wong tuwa niku nyuwun sewu. Kula asring matur, wong tuwa niku termasuk malati. Artinya apa? Ridallahu biridol waliden. Ridone Gusti Allah niku ternyata tergantung ridone yang wong tuwa. Jenengan arep golek barokah ning endi-endi keneng, tapi aja lali barokah wong tuwa niku didhisikke. Ngoten nggih, didhisikke. Niki enten setunggalipun kisah. Sithik nggih, kisah rapopo ya? Mboten apa-apa. Heh? Dangu dono apa? Sampean rapopo aku sing popo. Sampean gur niku karo hehehe jagjog lah kula arek ombe ya isin. Nggih, nyun sewu. Dadi enten satu kisah Bu nyun sewu. Enten tiang sepuh nyun sewu. Tiang sepuh niki setunggalipun dinten tiang menika anake niki jane sugih wong dedet. Dek niki gaweane mapan. Seko anak limo niku ternyata mboten enten gelem sing ngopeni karo wong tuwa niki. Akhire ditekoke panti jompo. Ketika pun didekake panti jompo, jenenge wong tuwa niki nek karo anake kangen mboten kira-kira. Kangen. Seminggu dinteni anake ora teko. Sesasi dinteni anake ora teko. Setahun anake dinteni ora teko. Ngantek 5 tahun anake blas ora ngetok. Lho malah tekon kula kula ya ora ngerti. Nggih, nyuwun sewu. Enten sing modelan ngoten niku, Bu. Ketika niku nyuwun sewu, enten seorang ustad niku ndelalah paring-paring dumateng paring bantuan wonten ing panti jompo. Ternyata mboten disadari enten ibu-ibu niki tiba-tiba nubruk ten dheke, ngrangkul dheke, "Le, kowe suwe mentanteni kok ora teko-teko. Mbokmu kangen karo kowe, Le." Si ustad niki nggih bingung. Bu, kula mboten anake jenengan. Oh, ora, kowe anakku. Aku krasa kowe anakku. Oh, nggih pun, Bu. Karena ustad niki nyadari betapa kangene mboke niki karo anake yang luar biasa. Akhire jinggih-nggih ora apa-apa.
Akhirnya terus dia njaluk, "Mas Ustad, kowe anakku toh, aku njaluk pengin mulih. Aku aja mbok kok kene." Lah sing njaluk izin ten panti jane mboten angsal, terus diangsalke, diijini selama satu minggu. Akhirnya setunggal minggu dijak mereka mantuk. Wah, ibu niki seneng banget ternyata. Karena begitu teko ngomae ten mereka enten bojone enten anake yang welcome dumateng piyambakipun. Dhek dianggap kaya wong tuane dhewe, diopeni kaya wong tuane dhewe, disubya-subya Bu Nyun Sewu. Jenenge wong tuwa niku kan asline ora butuh dinapak-napakke. Anak moro niku kan ora butuh oleh-oleh, nggih mboten? Pokoke teko nyawang niku wis seneng. Ning dokon teko nyawang kok do ora gelem. Padahal Nyun Sewu nek jenenge anak niku moro nggone wong tuwa, rata-rata bati napa rugi? Bati lho kaya sing kandha mbae kaya lho. Bati wong kadang-kadang modale gur sithik. Pake seneng udut paling ditukokke udut loji. 1000 loro 18000. Gula teh, gulane 2 kilo 20000, teh loro 5000. Modal pinten niku? Heh, 40000 rene. Mulih anake telu digawa nyangoni nyatus karo mbae. Kuwi kadang-kadang beras digawa, pitik digawa, kambil digawa. Mula Mbah Kakung niku nak anu tekon, rampoke do bali rong ngono kuwi. Mergane napa? Kadang-kadang ngoten niku. Jane ngoten niku tok wong tuwa wis seneng, ning opo do ora gelem niliki. Akhire tenriku selamat satu hari pun biasa, dua hari niki dadi imam dhek dadi makmum niki dhek merasakan kebahagiaan. Tapi di hari ketiga ketika ajeng disalami mboten gelem. Mas, kula ngertos jenengan mboten anak kula. Kula mung kangen karo anak kula. Anak kula niku jane wong dedet wong sugih ning nyatane dhek do mboten gelem niliki kula. Mboten napa-napa Bu jenengan kula anggap mbok kula. Mbok kula nggih pun sedo. Mboten napa-napa. Mboten Mas, kula pun matur nuwun jenengan wis gelem ngobati kerinduan kula dumateng anak kula. Akhire si ibu niki terus maput Bu. Terus dibeto ten rumah sakit, ketika sampai di rumah sakit pun sedo. Ning sak derenge niku dheke pun pesen kalih niki. Mas, mengke nek kula mati, kula dipendem, anak kula ampun mangkang kandhani ning endi kuburan kula. Niku sangke wong tuwa sangke wis banyel karo anake. Akhire setunggal tahun, rong tahun, telung tahun. Niku enem benten wong moro turene. Dheke njaluk diduduhke endi kuburane? Boe, dhek jare ngaku anake. Sing ndek ben ndokok ning panti jompo. Ditekoki lho jare sampean sugih, kula dhisik sugih. Sakniki ternyata bondo kula telas, bojo kula gondol wong. Perusahaan kula bangkrut, anake do mati karo dikenek narkoba. Kula sakniki urip karek pit motor sitok plethuk niko tok. Oh iya. Kula mang dudoi. Mas, ibu sampean melenggale kula jenengan ora sah ngerti kuburane. Mboten, kula ajeng nyuwun ngapura saestu kalih mbok kula. Akhire tetep nekat terus didudohke. Ketika mandap keng mobil, agek didudohke nika, niku dhek terus mlayu dereng sampai mriko dhek kesandung tersungkur niku dhek mati dengan wajah yang gosong. Nyun sewu. Niki mula dhewe niki nek karo wong tuwa malati. Ewu, ngopo kok awake dhewe niki mungkin uripe kurang sukses? Ngopo dhewe niki kadang-kadang ngandani anake dhewe ngeyel? Ngopo kadang-kadang awake dhewe golek rezeki kok seret? Ngopo kadang-kadang awake dhewe niki kok uripe kurang tentrem? Nggo dicek, mungkin awake dhewe hubungane karo wong tuwa kurang apik. Nek wong tuwa niku cedhak jenengan parani ben sore dijak ngobrol wong tuane dhewe. Berapa banyak kita niku nyuwun sewu karo wong iso ngobrol sedina, iso ngekek-ngekek, iso guyu-guyu, ning kadang-kadang karo wong tuwa ngobrol 10 menit wis ora betah. Nek wong tuane adoh telepon, "Pak, pripun kabare? Bu, pripun kabare?" Niku tok wong tuwa wis seneng. Niki termasuk birul walidain. Ngaten nggih? Won. Insyaallah mengke sitoke kapan-kapan disambung malih, ngaten nggih? Niki wis setengah songo, mugi-mugi Allah paring kesayangan dumateng kita ingkang paling baken nggo niki tahun baru hijriah, kita meningkatkan amaliah kita kali Allah, muga-muga tambah cedhak kali Gusti Allah, sedaya amal ibadah kita dipun tampi. Hei, halo halo, iki dongani kok malah do ceriwis dhewe iki lho.
Lah yo tak dongani iki mah lho piye? Halo halo nggih. Muga-muga awake dhewe iki dipun paringi barokah. Amin. Alah ndang amin pisan ngoso sampean gitu. Nggih. Mugi-mugi kita dipun paringi barokah, sedaya dosa kita dipun ampunten, amalan kita dipun tampi Allah. Mugi-mugi kita mangke dipun lebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita tutup kanthi doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina awalina wal akhirin wa tabarak ala kulli sahabati ajmain waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin.

Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thaha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat. Takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan olehmu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan, dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar, di dunia ini kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu. Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik cahaya, cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya dia atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Teringat dengan sebuah hadis, apabila hamba melakukan dosa, muncul goresan hitam di hatinya. Jika ia melakukan dosa lagi, goresan hitam bertambah. Bila terus begitu, hatinya menjadi hitam. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, namun jika bertaubat, hatinya menjadi bersih dan terang. Bahkan menurut Allah, batu pun lebih baik daripada hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu,

batu-batu itu, sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rabb, lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepadamu. Duhai Rabbku yang maha penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rabb yang maha lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahayamu ke dalam hati ini. Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa khusyuk mengingatmu, hati yang selalu merindukanmu, rindu untuk memandang wajahmu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa denganmu sebagai hari terbaik bagi kami. Amin.

0: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه.
1: Dari Abu Dzar Jundab bin Junada radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku bertanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih.

0: 101.4 RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: يَعْتَدُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
0: Alah.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: إنما يعمر مساجد الله

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.
1: Ya

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: المتقين.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
0: Iya.

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: رؤوسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

0: muttaqin.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.
1: Walau

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah. Padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka, ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: فرحون.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Kata Karlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

0: يعلمون.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an au maghāratin au muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
1: Amin.

0: Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
1: Walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluh, wa qalu hasbunallah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حَكِيمٌ
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

0: alim.
1: Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

0: mu'minin.
1: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.
0: Alam

0: ذلك الخزي العظيم.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

0: yuriun.
1: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Alam.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya.

0: نصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri

0: المصير.
1: Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.
0: Amin.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?
1: Alladzina yalmizuna al-muttawi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim.
0: Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
4: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meski perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, mendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Jika hati ingin selalu bahagia, janganlah bergantung pada siapapun selain pada Allah. Karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka tentu Allah akan selalu menjamin bahagia untuknya. Allah akan selalu menyandingkannya dengan kebaikan, sebab Allah tak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan padanya. Engkau akan mengerti arti kebahagiaan bila hatimu selalu kau tautkan pada Allah. Kau akan selalu mendapatkan kedamaian dalam hidup bila setiap saatnya kau mampu rujukkan hatimu pada Allah. Bila kau sudah dekat dengan Allah, tak peduli dalam keadaan lapang ataupun terkekang oleh pahitnya kehidupan. Sudah dekat, maka tentu apapun yang terjadi tak akan pernah mengusik kedamaian yang ada. Kau akan terhindar dari sakitnya rasa kecewa dalam sebuah pengharapan bila kau tahu caranya berharap hanya pada Allah. Berharap pada janji manusia, ya boleh-boleh saja. Tapi sebelum kau sepenuhnya percaya, bingkailah terlebih dulu untuk mengharap pada Allah, agar kenyataan yang tak sesuai dengan harapan tak serta-merta menyakitimu. Kau akan mendapatkan kebahagiaanmu dengan utuh bila kau tak hanya pandai mencari Allah saat sedang susah saja. Karena kehidupan seseorang yang waktu lapangnya selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, dan bahkan selalu mengharapkan kebaikan Allah, maka tentu saat susah pun ia tak akan merasa bahwa ia sedang susah, sebab Allah sudah terlebih dulu memberikan kekuatan untuk bersabar dan ikhlas. Kau akan selalu mendapat ketenangan dalam hidupmu bila kau tahu cara mengingatkan hati untuk tak pernah melupakan Allah. Karena hati yang selalu mengingat akan kehadiran Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah sangatlah dekat, dan yang selalu tahu bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan, maka disitulah akhirnya bahagia akan selalu menyanding. Karena hidup akan selalu terasa bahagia dan mendamaikan bila hati selalu sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Oleh karenanya, bila kau ingin hidupmu selalu bahagia dan damai, maka bergantunglah pada Allah sesering mungkin, kapanpun dan dimanapun kamu berada.

Ibnu Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising more day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7, Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
2: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral, serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Mu'amalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syuaib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

terdengar. Dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku." Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?" Ia pun menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah,

dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendorongnya untuk mengatakan kepada Sang Pencipta, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya, serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya, sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.

0: pendengar.
1: Bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman, sedekah bisa meredam murkahnya zat yang maha penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalun min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam. Dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana cara menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti al-wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini gak boleh nih. Saya punya penghalang. Gak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya. Apa saja? Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua, jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin dulu. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya tentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah, karena perbuatan kita sendiri, tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah. Merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis. Jalannya syaitan, juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Nanti besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi ustaz itu bahas masalah ini ya. Terus lalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja. Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal, masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik. Mustahil. Seperti air sama minyak, kalau masih dengar musik tidak bisa dengar Al-Quran, tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik. Saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Fudail bin Iyad At-Tamimi. Beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali. Lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga. Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya? Fudail menjawab, ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya. Khalifah berkata, ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu. Fudail bin Iyad kemudian berkata, subhanallah,
aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok serta tidak rakus akan kekuasaan.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara bermula zamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermula zamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal Allah itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat, adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau antaka akhaka wajhin talqin, jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang nampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah pikiran adalah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Standar kecerdasan seseorang dari hadis tersebut dilihat dari kemampuannya mengekang nafsu dan tingkat amal soleh yang dilakukannya untuk bekal hari akhirat. Sebaliknya, pengumbar dan budak nafsu adalah ciri orang yang lemah pikiran. Kenapa? Orang yang cerdas dalam kriteria Rasulullah adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yakni kehidupan akhirat sebagai terminal kehidupan terakhir. Ia adalah orang yang penuh pertimbangan, tidak sembrono, cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya, karena ia ingin segala sesuatu yang dilakukannya tidak sia-sia. apalagi membahayakan dirinya. Amal-amal soleh pasti akan membuahkan ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang akalnya lemah adalah para pengumbar dan budak nafsu, tapi berharap sesuatu yang baik. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena orang yang bertipe seperti ini tidak pernah berpikir apa akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak pernah memperhitungkan bagaimana hasil kemaksiatannya yang ia lakukan, baik di dunia apalagi di akhirat. Sikap ini merupakan ciri orang yang tak memiliki perhitungan dan pandangan ke depan. Bahkan, saking bodohnya ia justru memiliki perhitungan dan pandangan yang terbalik, karena ia mengharapkan hasil yang berlawanan dari yang dikerjakan. Apa sebenarnya yang disebut hawa nafsu? Hawa nafsu banyak sekali ragamnya, termasuk kecenderungan pada yang baik maupun yang buruk. Manusia secara fitrah memang memiliki nafsu atau kesukaan terhadap hal-hal tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sikap mencintai seperti ini wajar, tapi Islam mengajarkan bagaimana seseorang menempatkan sikap itu secara proporsional. Kecenderungan pada wanita, harta, anak-anak, dan masalah keduniaan adalah hal yang mubah, bahkan bisa meningkat pada tingkatan wajib, karena bagaimanapun dunia merupakan tempat manusia hidup. Dinamika kehidupan akan mati tanpa wujudnya kecenderungan tersebut. Tapi bila kecintaan itu sudah melewati batas, bisa jadi terlarang. Ketika sarana dan prasarana hidup difungsikan menyimpang dari tujuan asasi kehidupan ini sendiri, ibadah kepada Allah, maka disanalah seseorang dikatakan telah menjadi hamba hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu telah menjauhkannya dari Allah SWT. Dalam hal inilah Allah SWT mencela perbuatan mengikuti hawa nafsu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat yang ke-26. Hawa nafsu harus diarahkan kepada jalan yang benar, diwarnai dengan niat mencari ridha Allah, dan diarahkan sesuai tujuan ibadah kepada Allah SWT. Mencintai istri, anak, bekerja mencari nafkah, bisa menjadi bernilai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wallahu alam bisawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Hadis riwayat Muslim, jilid 1, halaman 494.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana.

diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul, harus yakin betul. Ya, jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya, nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan ini masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah, masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat tayra. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ta'du himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, gak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia gak punya GPS. Dia gak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya, baru makan dua totol digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki.

Pendengar, hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, berteman, maupun bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa yang satu ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Kemudian, bagaimana cara diri kita untuk memanage rasa sakit hati kita? Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengajarkan kiat-kiat tersendiri yang dapat menjadi penawar bila diamalkan. Yang pertama, muhasabah atau koreksi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, seharusnya lah kita melihat diri kita sendiri. Bisa jadi kita merasa tersakiti oleh saudara kita, padahal ia tak bermaksud menyakiti. Cobalah bertanya pada diri sendiri, mengapa saudara kita sampai bersikap demikian? Jangan-jangan kita sendiri yang telah membuat kesalahan. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki atau iri hati, karena sesungguhnya dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian sifat iri dan dengki. Sifat ini berasal dari kecintaan terhadap hal-hal yang bersifat materi, kehormatan, dan pujian. Manusia tidak akan tenang bila dalam hatinya ada sifat tersebut. Manusia juga tidak akan pernah bisa bersyukur karena selalu merasa kurang. Ia selalu memandang ke atas dan seolah tidak rela melihat orang lain memiliki kelebihan atas dirinya. Maka hapuslah terlebih dahulu sikap cinta dunia sehingga dengki pun sirna. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah kemudian memenangkannya atas kerakusannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat amarah dan keras hati. Bila marah telah timbul dalam hati manusia, maka kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah melemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun semakin leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami bisa membalikkannya sebagai anak kecil yang membalik bola. Yang keempat, menumbuhkan sifat pemaaf. Bukakanlah hati untuk memaafkan. Bukankah kita pun tak luput dari kesalahan dan menginginkan Allah pun memberi maaf atas kesalahan-kesalahan kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah Sang Khalik saja maha pemaaf terhadap hambanya. Tak peduli sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba tersebut, jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepantasnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf. Insya Allah, dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Yang kelima, berprasangka baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Yang keenam, menumbuhkan sikap ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya karena Allah. Ia tidak memiliki pamrih yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka ia bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahannya pun, ia bersabar. Ia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah mengatur kalbunya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah ia menggantungkan harapan. Sungguh, ikhlas itu indah, tenang, dan menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang akhlak yang baik. Sesungguhnya, seorang hamba Allah akan mencapai derajat tinggi dan tempat yang mulia di akhirat nanti karena kebagusan akhlaknya, sekalipun ibadahnya tidak terlalu banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya budi pekerti yang baik akan melelehkan semua kekhilafan seperti cahaya matahari mencairkan salju. Salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Tuhanku,
Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik dan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, bila saat ini ada yang sedang dilanda sakit hati, cobalah amalkan kiat-kiat tersebut. Insya Allah, beban hati kita akan berkurang, dada pun akan terasa lapang.

Fudail bin Iyad At-Tamimi, beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar. Kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga. Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya? Fudail menjawab, ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya. Khalifah berkata, ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu. Fudail bin Iyad kemudian berkata, subhanallah,
aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok, serta tidak rakus akan kekuasaan.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa, bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Amin. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ala

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: syukur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Man.

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: tahun.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: zalimin.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.
0: Al-zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kaanu yaftarun.
0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Firaun.
1: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
0: Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun.
1: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
0: Wala

0: zalimin.
1: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.
0: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami.

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."
0: قَالَ

Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."

0: Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu salih

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: يفترون.
1: Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Ya

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
1: Fakiduni jami'an thumma la tunzirun.
0: Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: mustaqim.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.
0: فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: muda.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Wa ila

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

0: تقصير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku.
0: Wahai

0: qarib.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: maknub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: Ka'an lam yaghnaw fiha, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud.
0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: kelompok.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: Aba.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
0: Qalat

0: Anda.
1: Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib.

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
1: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya

0: مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: tiba.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: رشيد.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia, Lut, berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ

0: qarib.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu, pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami mencungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
1: Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id.
0: Yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Wa ila

Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat." Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: بِحَفِيظٍ.
1: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

0: tidak.
1: Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

0: aziz.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: engkau.
1: Dia Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia Allah kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah, pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan.
0: Wahai

0: كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الْحَاكِمِينَ.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedangkan orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
0: Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
1: Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah.
0: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini atau dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

0: قصيد.
1: Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa'assana al-wudu' thumma ata al-jumu'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
7: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
7: Walah, mesti yang Rafi Rari Lamborghini ki.
8: Lah, ke mobilku ke.
7: Lah, kok pikup ngene?
8: Lah, kan ya bener. 2 pintu, iya ra?
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: نسيم الشوق يلهف الحنايا وحب البذل من.
10: Pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal salih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu, yang penting baginya adalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya, ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga, ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting, apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridha Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya, berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah, agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap surga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menenteramkan hati, karena Dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih dunia akhirat.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udha billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah taala, kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa taala. Dunia akhirat insyaallah. Yang cukup unik di masjid ini adalah kalau saya ngisi di ibu-ibunya juga enggak apa-apa bawa anak ya. Di masjid ini udah biasa anak masuk masjid. Jadi pokoknya ibu-ibu enggak apa-apa. Ya, yang mau pengajian di Masjid Al-Bakri bawa anak silahkan. Agak sedikit di beberapa masjid yang lain. Kadang-kadang polisi bocah ora oleh mlebu, gitu ya. Ganas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang unik lagi di masjid ini, rapopo bu, tumpah rapopo, wis panitia aku sing beresi gitu. Jadi kalau misalkan bawa anak-anak terus ya kodarullah airnya tumpah ngono wis biasa wae. Ora enek sing dipelilii gitu loh jamaah. Maka di sini bapak-bapak ya kalau kodarullah jatuh ngono biasa aja, enggak usah izin, enggak usah takut gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya unik lagi. Di sini kalau ustadznya agak pilek atau masuk angin tetap ngisi rapopo gitu. Gitu ya, uniknya di masjid ini tiga itu ya. Jadi yang pertama anak-anak boleh masuk gitu, yang kedua ya reget rapopo panitia sing beresi, yang ketiga masuk angin ya tetap budal tat gitu rapopo ngunek kopit-kopit oh rapopo tat wis. Unik tenan masjid Al-Bakri ini masya Allah gitu ya. Ya tambah itu nanti dapat jahinya insya Allah sembuh ustadz. Oh ya benar gitu ya. Di rumah enggak dijaini masalahnya gitu ya. Di sini jaini. Oke, insyaallah jamaah. Ala kulli hal kalau sebulan sekali terus izin gitu ya kelihatan lama banget nanti. Apalagi kalau bulan Desember ini izin berarti 1 tahun ya. Ya kan udah masuk di bulan Januari 2023. Naam. Sehingga saya minta kipas anginnya agak dikurangi yang sebelah sini. Jadi fisiknya bapak-bapak dengan saya bisa saja masih kowi bapak-bapak ya, masih kiyeng bapak-bapak gitu ya dalam hal ini ya. Tapi ya lainnya mungkin saya juga lebih kuat ya. Oke, jamaah yang berbahagia, kita akan lanjutkan insyaallah terakhir bab ini ya di bayan fituruki apa itu babu fi bayani kasrati turukil khair ya, bab yang menjelaskan tentang banyaknya atau yang menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Malam ini kita selesaikan ya, insyaallah tuntas malam ini biar besok kita udah masuk di bab sederhana dalam beribadah. Oke, saya bacakan dulu di sini jamaah. Kalau ada yang terulang sedikit nggak apa-apa ya. Saya mulai di sini mungkin mereview sedikit kemarin ya. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Jika seorang hamba itu dia sakit atau dia bermusafir, maka kutiba lahu dicatat untuknya sebagaimana apa yang dia kerjakan ketika dia dalam keadaan mukim ya, tidak bepergian, sahihan, dalam keadaan sehat. Jadi kita jamaah kata Syekh Utsaimin, kalau pas sehat membiasakan perkara-perkara yang baik, amal-amal ibadah, maka qadarullah pas kita sakit gak bisa melakukan ibadah, maka tetap mendapatkan apa? Pahala. Sebagaimana pas kita sehat. Satu. Yang kedua, jika kita dalam keadaan mukim, tidak bepergian, kita kok menjaga rawatib, ya, menjaga sholat tahajud, menjaga sholat duha, ya, kalau yang sunah-sunah dijaga, tentu yang wajib dijaga. Qadarullah pas kita bepergian, mungkin perjalanan dari sini ke Cianjur, ya, untuk menjadi relawan, ya, atau ke daerah mana kemarin, Jember misalkan atau Semeru, ya, qadarullah kita perjalanan, kita nggak bisa menjaga rawatib kita. Nah, kalau kita sudah membiasakannya, maka kita tetap dihitung berpahala sebagaimana pas kita tidak bepergian. Ya, jadi kalau kita pas di rumah, ya maksudnya di sekitar masjid ini, kita jaga ibadah itu yang wajib, yang sunnah. Pas qadarullah kita safar, kita nggak bisa menjaga yang sunnah, maka dihitung sama pahalanya. Ini masya Allah ya, rahmatnya Allah. Untuk itu, sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, sehatnya kita ini harus dioptimalkan untuk apa? Kebaikan-kebaikan. Qadarullah pas kita sakit, maka kita tetap akan mendapatkan apa? Pahala. Hadis berikutnya, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap yang ma'ruf adalah sodakoh. Ma'ruf itu kebalikan dari apa jemaah? Mungkar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu kalau orang beriman, orang baik, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang jahat, ya, amar mungkar nahi ma'ruf. Ya, ada yang kayak gitu. Backingnya top-top itu, ya. Amar mungkar nahi ma'ruf. Backingnya besar itu, ya, kekuatannya luar biasa, ya, karena kecenderungan nafsu ke situ suka, gitu. Maka sederhananya, kalau Nabi mengatakan bahwa kullu ma'rufin sodakoh, setiap yang ma'ruf adalah sodakoh, artinya bahwa setiap kita mengerjakan amal-amal yang ma'ruf, sederhananya jamaah, ma'ruf itu sesuatu yang sudah diketahui secara umum bahwa itu baik. Itu ma'ruf. Mungkar kebalikannya, sesuatu yang secara umum orang udah ngerti bahwa itu adalah jelek. Gak usah dalam-dalam. Contoh, ada mbah-mbah tuwek, ya, kemudian mau nyebrang, udah mbah-mbah tuwek. Itu, ya pakai teket ya. Itu kalau gak tuwek namanya mbak-mbak gitu. Nah, kemudian kita nolong nyebrangin dia, itu udah gak usah pakai dalil deh. Udah gak usah pakai akidah, gak usah pakai ayat-ayat, itu mesti apa? Baik. Ya kan? Itu namanya ma'ruf tuh kayak gitu. Sesuatu yang secara umum orang udah ngerti bahwa itu adalah baik. Tapi kadang-kadang tuh unik loh jamaah di lapangan. Kalau yang jatuh dari sepeda motor itu, ibu-ibu udah tua itu gak ada sing nolong kadang-kadang. Rapat akeh sing nolong gitu. Bosok cik rotok mbak-mbak ngono kok. Royoan, ya toh. Oke, ma'ruf tuh gitu. Jadi setiap perbuatan yang ma'ruf, kita bantuin orang, ya. Ada, saya lahir di kampung jamaah. Kadang-kadang ada ibu-ibu itu cari kayu, ya, kayu yang kadang-kadang beratnya kayu itu melebihi dirinya. Jadi dia itu kalau nggak diangkatkan orang, dia nggak akan bisa naruh dia apa? Di atas punggung apa gegernya itu loh. Ya, sampai kalau ibu-ibu di kampung itu jamaah, jalannya itu gimana? Gini. Ya bungkuk. Karena dia itu bawa apa? Beban. Ada orang kampung enggak di sini? Kampung kabeh. Sok-sok men kutho. Jadi ya, saya itu kan di Alas Jati Ngawi ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngambil kayu yang gede gitu, ibu-ibu, ya. Kemudian nanti dia nggak kuat di sini, diangkatkan sama orang lain, gitu. Bahkan simbok saya sendiri itu nutuh, tahu nggak nutuh? Bukan negor, negor kopok, manjat, menek, ibu-ibu itu, dia manjat, kemudian ranting-rantingnya itu dipocloi. Lah nanti baru diambil terus ditaruh geger lagi. Jamaah, kemudian yang berat lagi adalah ibu-ibu yang dia ngangkat batu split, tahu enggak? Yang nantinya dia pukul. Ya Allah, itu ngambilnya dari bawah dari sungai ya, kemudian dia taruh sungai habis banjir gitu, dia kumpulin gitu ya, habis itu nanti ditaruh di keranjang dibawa. Kadang-kadang sampai meyek-meyek taruh sini. Ya Allah. Lah itu jauh ke atas. Kalau misalkan kita lihat kayak sepanjang jalan mana itu ya, Kali Samin itu ada. Itu sampai ada orang tanya aja, Ma, ketika batu-batu kecil itu sudah di atas, ada orang kayaknya gak tahu ya, itu tanya tenanan apa enggak gitu. Dia tanya, loh Mbah, ini kok batu cilik-cilik dari sana kok bisa ke sini, caranya piye Mbah? Jawabnya apa coba? Nganggu pintu nganggu leh. Paham maksudnya? Tak pelinteng kok isar, tak pelintengin duur, tak kayak gedek gitu. Cepetek, ceblok, ceblok. Ya gak mungkin lah kayak gitu jamaah. Dia gendong itu, dia bawa itu. Aman-aman insya Allah. Balik lagi dah. Ya jadi, itu kalau kita bantuin dia, ya kita nyembrangin, kita ngangkatkan bebannya, itu masya Allah. Itu ma'ruf. Ya, dan setiap dari yang ma'ruf itu bernilai apa? Sodakoh. Artinya bahwa untuk sodakoh itu tidak mesti uang. Bantuan kita yang kita berikan kepada orang lain, setiap dari kebaikan itu adalah sodakoh. Oke. Nek aku ngiwain ngetek ke bakso koncoko apa ya sodakoh itu? Mang pikir piambak. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya jemaah. Oh, ini sudah dibahas ya. Ma min muslim yaghrisu ghorsan, tidaklah seorang muslim yang dia menanam tanaman illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Apa yang dia panen? Ya. Dia nanam nih, seorang muslim nanam lombok, seorang muslim nanam terong. Hasil dari panennya kemudian dia ambil untuk dimakan, itu dihitung apa? Udah sedekah sendiri coba. Dia nanam sendiri, dimakan sendiri, dihitung apa? Sedekah. Belum lagi yang dia bagikan kepada tetangga. Maka menurut saya harusnya, ya mungkin ini udah menjadi apa ya, gaya hidup sih ya. Jadi kita-kita itu kalau kayak dulu itu, ya Allah, apa jamaah, masa itu sayur itu enggak telat, hampir ya tiap hari itu sayur tuh ada. Itu di trites-trites itu ada jamaah. Kenikir, tahu enggak kenikir? Ningkir. Nek ngawi aneh meneh, kemitir. Nikir. Ambuh. Ya. Oh, gitu aja lah. Yang bisa dikulup. Iya. Daunnya hijau nanti dikasih sambel apa itu kambil, wah enak banget. Itu jamaah sebenarnya kalau kita mau itu cuma disebar gitu aja hidup kok. Itu cabai juga begitu. Ya jadi kalau cabai itu nanti kalau yang kering-kering itu jadikan dua, yang satu dikum buat sambel juga bisa, biji-bijinya kemudian dijemur terus disebar hidup. Masya Allah. Ya sekarang mah GoFood, GoPat, GoFood ya. Padahal masya Allah kangkung itu nyun sewu biasanya rotok ning peceren kangkung itu. Iya toh? Cedak jumbleng kena akeh kangkunge. Iya, vitamin itu kayak lemu-lemu gitu, iya toh? Cedak jumbleng itu kangkunge ijo-ijo. Wah, enak banget itu Jawa. Ya, kandungan klorofilnya tinggi gitu ya. Gitu. Ya kalau enggak jumbleng ya cedak sumur lah. padasan tau padasan? Ya, bedanya padasan dengan padusan apa? Ya, padasan itu nggak wudu, nek padusan? Delok-delokan wong adus. Ya, di padasan itu, ya Allah. Itu kita tanam jamaah, hasilnya kita makan itu sudah dikatakan apa? Sedekah. Masya Allah, kurang apa sih pahala kita itu? Kemudian, wa masuriqa minhu lahu sedekah. Yang kita makan sendiri adalah sedekah. Ketika kita nanam, tanaman kita dicolong wong apa? Sedekah. Jamaah, tanaman jenengan dicolong wong dihitung apa? Sedekah. Soal grundel itu beda meneh. Ya. Tapi sedekah coba. Kemudian di sini dikatakan la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekah. Tidak ada sedikit pun dari daun pisang misalkan ya, nek wong Jawa ki nek arep botok ngono ya, kadang-kadang izinnya wis telat. You, aku mau nyerek godongmu, wis bar lagi omong. Gitu. Harusnya enggak gitu, ya. You njaluk godongnya ya, ya, jawab dhewe coba. Iki ya unik banget iki lho ya. Apa wis nembung wis aku mau kok enggak bisa kayak gitu ya, Pak. Kecuali ya, sudah menjadi apa ya? Urufnya di situ, aku punya pohon pisang, silahkan yang mau ambil, ya, godongnya silahkan. Nek udah menjadi kebiasaan begitu, nggak apa-apa. Misalnya, le, aku nyelok godongnya ya, wes, nek butuh PO, ah gitu tuh, nggak masalah. Tapi kalimat itu hati-hati, nek butuh PO itu secukupnya lo ya, bukan urat didol lo ya. Boso, oh secukupnya, gue dodolan. Itu nggak bisa ya, kayak daun jeruk itu kan arep nyambel apa kacang ya, jaluk ngene tonggone le jaluk godong jeruk PO gitu. PO itu secukupnya untuk kebutuhan dia. Kalau PO langsung diketok terus didol, wah iki ya. Oke, kemudian jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan juga di sini dalam riwayat yang lain, la yagrisul muslim ghorsan fayakulu minhu insan. Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh manusia, wala dabah dimakan oleh binatang, wala toir dimakan oleh burung, kecuali dihitung baginya apalah sedekah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. InsyaAllah, maka ini diantara pujian dari Allah dan Rasulnya bagi hamba-hamba Allah yang suka nanam. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu suka nanam kan? Sedekahnya banyak banget. Ya, sedekahnya banyak banget. Udah, ada tritis berapa meter itu, setengah meter kasih tanah. Ya udah, nanti misalkan kita nggak panen, dipanen orang lain nggak masalah. Sedekah. Diambil burung, sedekah. Dimakan binatang, sedekah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Wa anhu qol, dan diriwayatkan dari sebelumnya, berarti siapa di sini? Rawinya siapa? Aroda Banu Salamah, ya. Banu Salamah ini sebuah kabilah dari kaum Ansor, pernah berkeinginan ayyan takilu kurbal masjidi, untuk berpindah kabilahnya itu ke lokasi yang lebih dekat dengan masjid. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita itu terdengar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kabilah Banu Salamah punya keinginan untuk pindah ke lokasi yang itu lebih dekat dengan masjid. Faqala lahum, setelah mendengar itu Nabi berkata kepada mereka, innahu qad balagoni annakum turiduna antantakilu kurbal masjid. Sesungguhnya aku dengar bahwa kalian punya keinginan untuk berpindah mendekat kepada masjid. Faqalu, maka mereka Banu Salamah menjawab, na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasul, qad aradna dalika, kami sungguh menginginkan itu. Faqal, Nabi bersabda, Bani Salamah atau Bani Salimah, diyarakum tuktabu asarukum, diyarakum tuktabu asarukum. Rawahu Muslim. Ai bimakna inna bikulli khutwatin darajatun. Oke, jadi gini jamaah, ini kita masih membahas tentang bahwa jalan kebaikan itu banyak sekali. Ya, tadi tentang membantu orang, yaitu dengan perbuatan yang ma'ruf, kemudian juga berkaitan dengan kita menanam. Yang berikutnya, kisah Banu Salamah yang dia merasa kalau rumahnya nanti dekat masjid, dia bakal semangat tentunya, ya, untuk ibadah, untuk zikir dan seterusnya. Di sini coba, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar yang kabar itu bakal dinasehati oleh Nabi tentang kisahnya. Nabi bertanya dulu, tidak langsung marah-marah, tidak langsung memvonis, tetapi Nabi tanya, aku dengar kalian pengen pindah ke dekat masjid ya, kayak gitu. Ya, ini klarifikasi. Ya, tidak langsung marah-marah. Kenapa kamu pada pengen dekat masjid? Kenapa kamu pada pindah dekat masjid? Gak begitu. Tapi coba kalimatnya, ditanya dulu. Ini klarifikasi namanya, tabayun. Kalian, aku dengar pengen pindah ke lokasi yang dekat masjid ya? Wahai Banu Salamah, au Salimah. Iya wahai Rasul, kami menginginkan itu. Tentu alasannya apa? Kalau dekat masjid nanti bisa lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tabarakar Rahman. Nabi SAW menjawab.

dari rumahmu yang pojok sana, ini yang paling jauh siapa berarti? Yang paling jauh Pak Wito. Apa diukur sih? Oh, ini dari Ngawi ya. Jadi Pak Wito dari sana ke sini itu masya Allah, ya roda bannya itu dihitung terus depan belakang nopo boleh melampah pak. Wah, tapi nggak harus kayak gitu sih, ya. Jadi masya Allah pahalanya banyak, ya pahalanya banyak. Jadi tidak harus semuanya nempel ke masjid, nggak harus. Karena Pak Wito di sana, jamaah di sana itu bisa berdakwah di lingkungannya masing-masing. Ya, jadi jauhnya kita menuju tempat taklim, jauhnya kita menuju tempat ibadah, semuanya itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhnya langkah kita menuju masjid itu akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Berarti sing cedak masjid didohke wae ta, yo ora usah. Enggak harus begitu juga. Udah yang dekat masjid dia khidmah dengan masjidnya. Ya gitu tuh plus minus kok jamaah. Jenengan kalau di sini insyaallah aman deh. Ada loh masjid itu kanan kirinya omah. Tapi belas sih sing kiwa tengene mau ora tau ning masjid. Ya Allah, jamaah. Ketika ditanya jawab enek wae. Lah kok gak ning masjid ngopo toh? Wong masjid iki lawange mbek lawang kowe gathok. Lah speakere ning dhuwur kok nggon aku ora krungu. Jadi speaker itu, hornnya itu di atas, sehingga rumahnya sing isor-isor wis jari ra krungu jari. Walah, alah. Ya, wong buka pintunya masjid aja dia denger kok gitu. Yang dekat masjid qodarullah seneng, alhamdulillah cedak dengan masjid. Yang agak jauh dari masjid, alhamdulillah setiap langkahnya dia itu apa? Sedekah. Gitu loh jamaah. Jadi orang kutuah penak kaya ya, umpamanya cedak masjid, tangine keri dhewe, tapi ora tau masbuk misalkan. Lah aku loh, aduh, wis tangine sik dhewe, tetep wae masbuk misalkan. Udah dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan mujahadah kita. Oke, jadi ini kembali lagi bahwa jalan menuju kebaikan di minhu. Yang aku enggak ngerti kalau misalkan ada laki-laki yang rumahnya lebih jauh daripada dia, gitu. Jadi setahunya beliau ini bahwa si laki-laki ini rumahnya paling jauh, nggak ada yang lebih jauh daripada itu setahu dia. Wakana la tuhtiuhu solatun, fakilalahu au fakultulahu. Lawis taroita himaron tarkabuhu fid zulumati wa fi ramdoi. Nah, kemudian masya Allah, ya beliau ini enggak telat ya dalam sholatnya itu, ya dia selalu datang semangat. Dikasih usul, lawis taroita himaron, jika saja kamu beli himar, keledai, terkabuhu fid zulumati, yang kamu bisa kendarai di waktu belat, di waktu gelap, wa fi ramdho, atau di waktu panas, itu kayaknya akan memudahkan kamu. Faqala ya surruni anna manzili ila jambil masjidi, inni uritu ayyuk tabali mamsaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Masyaallah. Ketika dikasih usul, "Mas, kayaknya kalau kamu punya kendaraan lebih nyaman deh. Di waktu gelap kamu nyaman, di waktu panas kamu juga nyaman." Jawabannya, "Aku lebih suka jalan walaupun rumahku jauh dari masjid. Jalanku nanti ya berangkatku dihitung pahala, dan juga kemudian pulangku begitu." Ya, ketika jalannya jauh kan, pulangnya juga jauh kepada keluarganya. Kemudian Allah Rasulullah SAW mengatakan Allah telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu pada dirinya. Artinya bahwa innalaka mahtasabta, kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi kalau ada begitu, pernah kan ada YouTube itu
ada seorang bapak atau kakek-kakek

0: di Arab gitu yang lagi ingin berangkat ke masjid Jumatan. Ya, dia pengen berangkat ke masjid Jumatan, sudah siap, terus ditawari sama orang, ayo naik ya, tak boncengin gitu. Jawabnya, enggak perlu. Aku ingin menjadikan apa? Kaki, langkah-langkah kakiku menjadi saksi, yaitu untuk berangkat sholat Jumat. Masya Allah. Ya, tapi berangkatnya awal, Pak. Berangkatnya awal. Kalau mau praktek ini berangkatnya awal. Misalnya adzan itu jam tengah 12, jenengan berangkatnya jam 11. Gitu. Mempraktekkan dalil ini, ayo tak bonceng, Pak. Ora. Padahal wis mepet meh komat. Itu kan dalilnya enggak pas itu. Udah mau komat, ayo. Tambah dia golek masbuke kuwi kok ben ora patek suwene ngadeg ternyata. Maka jamaah berbahagia, tabarokah rahman ya. Kalau kita lihat zaman dulu, kita ini kan belum ada sepeda motor ya. Sepeda ontel aja hanya orang-orang tertentu yang punya. Ini terjadi di evaluasi di pondok saya jamaah di luar Jawa. Jadi dulu ketika belum ada sepeda motor, masjidnya itu jauh, itu jarang yang masbuk. Masbuk itu tertinggal. Ya, jarang banget. Padahal jauh. Bahkan pada waktu itu adzan itu masih diawali dengan kentongan. Rasakan enggak? Al-Bakri dulu pernah ada kentongannya enggak? Oh, berarti termasuk masjid baru ya. Kalau yang lama-lama itu, kalau musola biasanya kentongan. Kalau masjid biasanya beduk. Biar nek tata carane Pak, cara beduke wi rasak sae. Nek duk duk du du du du du du gitu. Itu pengganti horn. Nah, tapi pada waktu itu, Masya Allah, di lingkungan pondok itu sekalipun belum ada lampu, ya, kemudian belum ada sepeda motor, itu warganya banyak yang tidak masbuk. Artinya, semuanya hampir takbirnya itu bersama takbirnya imam. Tapi, setelah ada sepeda motor, mulai menggampangkan. Apa nih motornya metik? Utang bisa. Ya. Karena ngegas gitu. Jadi ngepas kayak komat. Kalau dulu, komat rakomat, adan raadan, nek ketok ingin ini, dang di masjid. Gitu jamaah. Sekarang tanya naik, leh, wis, adan murung ini mulai. Nembe mawon nih Pak, ya wis tak bar ke sisan ya le ya. Gitu. Wis koma ta porong lagi mau. Sampun nih Pak. Rokat piro kira-kira. Setunggali tak pas ke loro pisan wae. Ya Allah, ya Pak. Gitu. Jadi sekarang banyak orang-orang yang meremehkan sholat itu. Usahakan ya Pak, kalau tidak ada halangan, enggak ada uzur, bisa takbir bersama imam. Artinya setelah imam takbir, kita langsung takbir. Wah, itu nikmat banget ya, Ma. Ya, itu kebahagiaan menurut saya. Itu bahagia itu kita sebagai seorang laki-laki tidak masbuk. Yang membuat jenengan masbuk itu apa toh? Bojo yo mbok siji, tuwek pisan. Maksudku tuh apa yang menggodamu sehingga tega meninggalkan imammu gitu loh, jamaah. Ada di suatu tempat saya tuh kagum gitu. Adzannya itu ganti-ganti nadanya. Timur Tengah rata-rata ya Mekah, Madinah, adzannya itu begitu terus. Tapi saya kan seorang musafir, tidak wajib jamaah di masjid. Kemudian saya pengen sholat di situ, waktu itu asar. Saya datangi tempat itu, saya penasaran. Lehernya yang adzan itu kayak apa gitu loh. Kok maghrib beda, subuh beda, duhur beda, asar beda. Sampai di masjid orang nek sing adzan ya wah. Kaset ternyata. Allahu Akbar. Ternyata kaset. Itu asar, saya datang itu asar. Jadi kaset yang berbunyi. Lah, adanya kaset itu sesuai manjingnya waktu asar. Nah, dari manjingnya waktu asar tadi itu, dari adan kaset, sampai sampai datangnya umat itu sekitar 1 jam setengah setelahnya. Iya, saya nunggu di situ sepi ya Pak. Tiba-tiba datang ya setelah 1 jam setengah. Oh, ternyata setelah saya cek, oh ya Allah, ini Masya Allah. Walaupun dia petani-petani tetapi tetap ya menjaga sholatnya walaupun diundur. Jadi ada di situ kebiasaan jangan sampai adzan atau qomat sebelum orang-orang laut dari sawah. Laut itu apa? Laut loh padahal. Laut le, gitu toh. Laut, iya toh. Iya mbah, pulang ya laut itu. Ini orang desa orang ngerti. Le laut, misalnya lagi maco laut, laut. Ya gitu kan ya. Nah ternyata diatur kayak begitu. Oh ternyata memang karena mayoritas masyarakatnya petani, di situ dibuat agak-agak diundur itu supaya para petani nanti bisa sholat jamaah. Ya terlepas lah ya dengan beberapa pendapat yang lain. Oke, jamaah berbahagia ya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebaikan-kebaikan tuh banyak banget gitu loh jamaah. Kenapa kita bingung untuk memilihnya? Gitu. Kita lagi karena hari ini harus selesai di bab ini insya Allah supaya besok bisa ganti bab. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, arba'una khoslatan a'laha manhiyatul anzi. Ada 40 cabang kebaikan yang paling tinggi adalah dia menghadiahkan kambing. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha roja'a sawabiha wa tasdiqa ma mau'udiha illa adakhalahu Allahu bihal jannah. Tidaklah seorang yang dia mengamalkan amalan tersebut ya, yaitu memberi kambing apa memberikan susu kambing kepada seseorang, roja'a sawabilah, yang dia lakukan itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan bersedekah karenanya, kecuali pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka di sini yang disebut dengan manihatu ayyutiyahu iyaha liyakula labanaha summayaruddaha ilaihi. Orang yang bersedekah kambing, maksudnya adalah orang yang dia punya kambing kemudian kambingnya di berikan kepada orang untuk diperah susunya, habis itu kambingnya dikembalikan ya, jadi lebih kepada labannya, susunya. Dan ini di waktu-waktu itu tentu sangat bermanfaat banget jamaah ya, susu kambing itu sangat bernilai, sangat berharga dan memiliki kandungan-kandungan yang tinggi. Kalau dia melakukan itu tidak ada yang dia harapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah jamaah. Ya kalau sekarang jenengan punya kambing enggak jamaah? Enggak ya? Ya enggak harus begitu sih ya. Bisa mungkin jenengan beli susu kambing kasihkan temennya. Gitu jamaah. Kasihkan pagi-pagi. Jadi sedekah itu coba deh jenengan latih. Ya pokoknya enggak piye ya. Ora kudu golek sapa wonge gitu. Yang mau kita sedekah ndak tak pilih-pilih, enggak harus banget begitu. Ya, kita beli kayak ini sapa oh kae. Jelas gitu. Dek, tak kasih dek. Nah, gitu loh jamaah. Ya, karena kalau kita ngasih kepada orang yang kita kenal terus, itu biasanya jaga ke sombene ya enggak? Ya. Wis tukoke sego goreng kon mijet ya moh. Nah, gitu loh jamaah. Ya. Kenapa? Karena kita ngasih kepada orang yang kita kenal biasanya begitu. Agak-agak ada perasaan kita itu punya jasa terhadap dia gitu loh. Ya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Coba ini saya dapatkan ya, tak ceritakan dulu waktu saya di Turki itu, walaupun ini mungkin gak sama tempat ya yang saya dapati gitu ya. Itu unik gitu loh jamaah. Jadi Masya Allah ya, menginspirasi banget. Jadi kalau beli roti ya, misalkan tuku roti ya apa yermek apa gitu ya, tuku roti pitu gitu ya, yang digawa mulai 5 ya, bayar pitu sing digawa mulai berapa? 5, sing loro Nah, itu nanti ada tempat untuk sedekah. Jadi ada orang miskin misalkan ngerti, oh itu jatahnya orang miskin, tak ambili. Paham? Ya. Nah, AWD kan enggak ngono, tuku 5, nggawa 7. Lah. Es parah ini jawab. Ini saya kemarin enggak belum lama-lama banget. Ya, saya ngajak taubatan nasuha ke teman-teman SMP, ke teman-teman SD. Karena dulu kayak gitu. Nek tuku sego pecel nggone Mbah Nguri ngono. Ya toh, bayar gorengane siji jikoke 3 gitu. Ketoke wong-wong ya nek iki ya. Gitu. Kalau SD SMP itu kan kantinnya rame kayak gitu loh. Ngalami enggak jenengan? Jangan-jangan jenengan enggak sekolah. Jadi kantin itu sing dodol wong siji tapi sing tuku wong sak sak sekolahan kewi ya pokil-pokilan ngono kae. Gitu. Ya Allah, sampai saya ajak taubat nasuha gitu, mendoakan warung-warunge itu nek masih ada, ayo kita ngumpulkan uang kasihkan dia. Gitu. Mbah, dulu saya oh kowe to le sing entek ngono. Wah. Nah, itu loh jamaah ya. Jadi kalau di ini masya Allah gitu ya, beli ini gitu kasihkan, atau kita juga bisa beli ke susu apa itu, saya beli ya 4 gitu, nanti kalau yang 2 tolong kasihkan siapa ya, kan ada yang begitu. Ada yang mohon maaf, yang apa nasi Jumat catering gitu, ada juga yang begitu dia gitu, aku tolong dimasakkan 40 gitu, yang 10 tak ambil, yang 30 tolong bagikan ke masjid-masjid. Ada yang begitu. Tuh jamaah ya. Jadi kalau kita sedekah enggak ngerti siapa yang nerima, ya memang kadang-kadang perlu yang kayak gitu. Emang enggak boleh Ustadz kita bersedekah kepada orang yang kita ngerti dia? Boleh banget. Bahkan sedekah yang terbaik kan untuk keluarga kalau bisa, untuk kerabat, karena kamu akan mendapatkan 2. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Tapi kita juga butuh amalan-amalan yang kita itu gak nginget-nginget gitu loh. Kita butuh amalan-amalan yang kita gak bakal kelingan gitu. Karena kita gak tahu yang ngambil dari sedekah kita itu siapa. Gitu. Apa jenengan kasih nasi Jumat itu ada nomor teleponnya yang ngasih gitu. Ya, kasih nomor telepon. Nanti nek kamu habis makan, tolong ucapan terima kasih ke aku ya. Gak ada kayak gitu. Saya malu banget jawa. Di Plesungan, tahu Plesungan? Ya, Plesungan yang orang ngerti. Ya. Plesungan nanti ada jalur ke kanan arah ke Menara Quran. Lah, itu ada Penny ya, perumahan. Lah, depannya itu saya lewat bolak-balik. Itu ada orang jualan nasi. Pikiran saya itu nasi siap saji. 5.000 misalkan ini. Waktu itu saya diantar oleh teman ya yang biasa ngantar kita untuk ceramah-ceramah ya, beliau kadang-kadang bawa mobil Alphard, kadang-kadang mobil Serena, saya nggak tahu waktu itu mobil Alphard atau Serena. PD kan saya pengen membeli dagangan orang-orang cilik gitu loh, saya turun udah saya beli, sampai di situ ternyata nasi sedekah itu jamaah. Ya Allah, jamaah wisin biyanget aku, yakin totalitas aku. Itu pakai mobil apik terus. Iya. Saya udah tak ambil berapa, Bu? Ini nasi sedekah, Pak. Ya Allah. Ini jenengan yang ngerti, oh yang ngerti ngono jigo 10 tat gitu. Wisin aku mau jikok loro apa telues wabang ireng aku jamaah gitu. Alhamdulillahnya tuh ada kayak kaleng gitu gitu, tapi nek bapak mau infak ya silahkan. Oh ya wis aman lah, ada rotok nggo ngeraupi awak gitu jamaah. Ya nek orang ya Allah isin piyanget aku jamaah. Ya jadi kan itu Senin sampai Sabtu kalau gak salah, itu ada perusahaan apa, dia setiap hari nyediakan sekitar berapa 100-400an nasi gitu. Tapi habis itu aku ramah mampir nih jamaah, bukan hak saya itu. gitu ya, bagi teman-teman yang mungkin kerja keras gak ada ini, setiap hari tuh kalau gak salah ya, Senin sampai Sabtu atau itu depan Penny, nanti ada sini ada jualan es ya, kemudian sini ada nasi-nasi kayak gitu. Bukan jualan itu ternyata, nasi berkah itu. Siapa naruh itu diambil. Oke. Jadi jamaah berbahagia, ayo ya kita lakukan sedekah tanpa harus mengetahui siapa yang kita sedekah kepadanya. Supaya lebih ikhlas dan kita tidak punya harapan-harapan kecuali hanya kepada Allah, berharap dari pahala-pahalanya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Adi bin Hatim ya, ittaqun nar. Bertakwalah kamu atau takutlah kamu dari api neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun sekedar ya infak sedekah dengan sebiji kurma. Kemudian dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah seorang dari kalian kecuali pasti akan sayukallimuhu rabbuh, Allah akan berkata kepadanya. Allah akan berbincang dengannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Yang ketika Allah berbicara dengan hamba itu, semua kita, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada di antara kita ya yang menerjemahkan. Jadi setiap kalian bakal berbicara, bakal Allah berbicara denganmu, dan di situ enggak ada penerjemah. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Wayanduru baina yadahi fala yara illa an-nar tilqa wajhi fattaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Nah, jamaah yang berbahagia. Jadi setiap kalian pasti akan Allah ajak bicara. Dan ketika itu tidak ada penerjemah yang bisa menerjemahkan kita dengan Allah. Kemudian terjemah kalimat Allah untuk kita maksudnya, enggak ada yang mendampingi lah ya. Ketika seorang ini diajak bicara, dia bakal melihat ke kanannya. Apa yang dia lihat kanan? Sesuatu yang sudah pernah dia lakukan. Ini. Dia lihat kiri, juga yang terlihat adalah perkara-perkara yang telah dia kerjakan di waktu hidupnya. Ketika dia lihat ke bawah, neraka sedang menganga yang akan melahapnya. Untuk itu Nabi mengatakan, sedekahlah walaupun dengan sekedar kurma. Kalau memang gak bisa sedekah dengan kurma, dengan apa? Fabikalimatin toyibatin. Maka bersodakohlah dengan kalimat yang baik, perkataan yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya bikin status, tujuan saya untuk menghibur ibu-ibu, tapi saya diprotes karena hiburan saya tidak menghiburnya, bahkan salah katanya. Saya sudah merangkai kata, memikir untuk mengatur diksi narasi supaya wanita itu bahagia, tapi ternyata keliru. Coba kalimatku apa, Pak? Padahal saya ini ya hati-hati banget loh. Wahai para suami, kalimatmu yang lembut, perkataanmu yang santun kepada istri itu lebih disukai oleh istri daripada emas dan berlian. Jawabannya salah toh, Pak? Kok iso lho? Padahal saya berikhtiar membuat kata-kata itu lama, Pak. Ya. Kalau ini sukses kan sebenarnya kita agak rada-rada ringan ujian kita, Pak. Gitu loh. Ngirit sebenarnya, tapi memang wanita itu katanya wani ditata. Gitu. Tata rias oke. Gitu ya, tata busana oke. Tata apa lagi gitu. Coba loh kata-kata saya apa salahnya? Wahai para suami, berbicara yang lembut dan santun kepada istri. Sungguh istrimu itu lebih suka kelembutan perkataanmu, kesantunan perkataanmu daripada emas dan permata. Salah katanya. Oh enggak Tat, aku mending diseneni ra apa-apa, sing penting salah ora apa-apa digetak Tat ra apa-apa, sing penting emas berlian bermata dikasihkan. Daripada mau di kalimat lembut-lembut ora entuk ali-ali. Lembut-lembut ra entuk kalung, as. Blas ora bodis gitu. Ya Allah, jamaah. Aneh-aneh, emang wanita itu rata-rata ya kayak gitu ternyata. Kecuali istriku dong. Oke. Maksudku tak kalimat ini mbok menawa sok ben dia ngrungok ke RDS toh, bar ngono terus aku lebih memilih kalimatmu yang santun. Mbok menawa gitu. Ya podo wae jane ya mbek wong-wong kuwi gitu. Oke jemaah. Ya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, tapi coba nih loh jamaah. Kalau kamu gak bisa sodakoh, ya, kamu gak bisa infak, bisa fa'ilam tajidahu, fabi kalimatin toyibatin. Maka berbicaralah dengan bicara yang baik. Gitu. Itu enak banget. Bahkan, sodakoh pun, kalau diikuti dengan kalimat yang jelek, jadi gak bermakna. Ya, yang diikuti dengan kalimat adza, menyakiti. Ya, hilang pahalanya. Manfaatnya jadi gak baik. Nah, jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habis itu tak ganti status saya dengan kalimat yang kedua. Kayaknya agak diterima. Wahai Bapak Ibu, ya, saya katakan Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan oleh Allah mendakwai Fir'aun dengan kalimat yang layinan, kalimat yang lembut, ya, kalimat yang santun. Sekalipun kita-kita ini tidak sebaik Nabi Musa, tidak sebaik Nabi Harun, tapi istri kita kan juga tidak sejahat Fir'aun. Kan gitu kan? Maka berkatalah yang lembut untuk istrimu. Gitu. Musa, Harun, Nabi Musa, Nabi Harun ke Fir'aun saja lembut. Gitu loh. Masa kita ke istri gak lembut? Mesti jawab lah, kita kan bukan Musa. Angel nek ngono kuwi. Ya. Oke, jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aqlata fayahmaduhu 'alayha aw fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap seorang hamba jika dia makan makanan dia memujinya, dan ketika dia meminum sebuah minuman kemudian dia memujinya, karena hal itu tentu memiliki makna sedekah. Jadi makanan minuman Pak Bu, jangan ada satu pun yang dicela. Allah tuh suka banget kalau pas hamba itu makan makanan dia puji, masya Allah makanan ini lezat sekali, masya Allah makanan ini nikmat sekali, karunia dari Allah. Ma'abar Rasulullah SAW tu'amun kotun idashtaha fa'akala wa idakariha fataroka. Nabi gak pernah sama sekali mencela makanan. Kalau beliau suka dia makan, kalau enggak dia tinggalkan. Nah ketika makanan itu asin Mbak, boleh gak kita mengatakan ini nek menurutku ma'aman ini terlalu asin begitu atau bagaimana gitu? Sejauh yang saya ketahui, kalau itu bukan istihza, bukan menghina, tapi mengkabarkan, itu boleh. Kayak hujan. Kalau kita bilang, oh ya ini kok udan, itu berarti ada perasaan gak suka dengan hujan. Tapi kalau ngabari, le, iki udan le, pemennya dintasi le. Gak masalah. Antara mencela dan mengkabarkan beda. Gitu loh. Sama misalkan mosok ambek istri yo hapus-hapus terus toh jamaah. Nek awal-awal nikah emang enggak apa-apa. Bagaimana masakanku? Oh, Masya Allah, spesial, original, natural. Apa artinya itu? Anyep. Spesial, original, natural. Anyep itu. Gitu. Jadi gak apa-apa. Oh, dia nek menurut saya, ini sudah enak, sudah cakep. Tapi mungkin kurang tetelan dikit gitu. Tetelan itu apa? Ya, daging apa gitu ya. Jadi, oh ini terlalu asin deh menurut saya. Enggak apa-apa, itu ngabarin supaya ada perubahan. Tapi kalau mencela, masa asin kayak gini ya, itu udah beda lagi menurut saya. Terakhir jamaah. Pas akhir hadis. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sodakotun. Kewajiban atas seorang muslim, dia bersodakoh. Jadi, menjadi keharusan ya ma, bagi seorang muslim untuk bersodakoh. Qal ara'aita illam yajid. Wahai Nabi, bagaimana pendapat engkau jika ada orang yang dia tidak mampu bersodakoh atau tidak mendapati sesuatu yang disodakohkan? Qala ya'malu biyadaihi fayangfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Dia bekerja untuk dirinya, kemudian dia melakukan hal-hal yang manfaat untuk dirinya, kemudian dia bersedekah. Qal, sahabat bertanya, ara'aita illam yastati? Kalau dia enggak mampu wahai Nabi bekerja dengan kedua tangannya untuk manfaat dirinya, untuk bersedekah dia enggak mampu. Qal yu'inu dal hajati. Kemudian dia menolong orang yang punya hajat. Punya hajat ini bukan hajatan itu ya. Ya, jadi orang yang dia sedang darurat ya, al-malhuf. Ya, misalkan kayak tadi ada orang yang bebannya terlalu berat, kita bantu. Itu sudah sedekah jemaah. Araqal, sahabat bertanya lagi. Araita illam yastati? Bagaimana pendapat kau wahai Nabi kalau juga dia enggak mampu untuk mengurangi bebannya orang, dia enggak mampu lagi? Qal ya'muru bil ma'ruf awil khair, maka hendaknya dia memerintahkan orang berbuat kebaikan. Qal ara'aita illam yaf'al, ya Nabi, jika dia memerintahkan kepada kebaikan juga tidak mampu, apa yang dia harus dia kerjakan? Qal yumsiku anisyar fa innaha sadaqatun. Kamu mencegah dirimu dari keburukan. Mencegah adanya keburukan, maka itu adalah sedekah. Jamaah, seorang muslim punya kewajiban untuk sedekah. Kalau ternyata kita enggak bisa sedekah, kamu bekerja untuk hal-hal yang manfaat untuk dirimu, sebagian untuk sedekah. Enggak bisa, enggak ada. Ya udah, kalau memang tidak bisa menghasilkan harta ya atau nilai, udah kamu bantu aja deh. Ada orang yang dia mau ngangkat barang enggak kuat, kamu bantuin. Kamu bantuin parkir, kamu bantuin dorong bebannya ketika dia naik enggak kuat. Kalau enggak bisa lagi, ya udah. Kalau enggak bisa, kamu aja orang-orang untuk melakukan kebaikan. Enggak bisa lagi, ya udah. Kamu cegah adanya keburukan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, setidaknya kita mencegah keburukan supaya tidak terjadi pada diri kita dan orang lain. Kalau kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua, setidaknya kita tidak menambah-nambahi sedihnya kedua orang tua. Kalau kita belum bisa banyak berbuat untuk Islam ini, setidaknya jangan sampai kehadiran kita membuat Islam citranya lebih jelek, bukan lebih jelek, maksudnya fitnahnya gara-gara kita. Ya, Islamnya bagus. Ya, jangan sampai dengan adanya kita justru membuat citra Islam yang harusnya bagus itu menjadi jelek gara-gara kita. Gitu. Karena kadang-kadang orang tidak melihat agamanya, yang dilihat siapa? Oknumnya, pelakunya. Oh, we Muslim kayak begitu. Oh, Islam kayak begitu. Ya, wallahu taala a'lam. Bisawab. Ya, semakin kesini semakin panas ya dan semakin enak, masya Allah ya. Oke, barakallahu fikum.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
3: Doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron, wa min fauqi nuron, wa min tahti nuron, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron, wa min amami nuron, wa min khalfi nuron, wa ja'al fi nafsi nuron, wa'azim li nuron, waj'al li nuron, waj'alni nuron. Allahumma a'tini nuron. Ya Allah, ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untukku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3419, jilid 5, halaman 483.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا.
6: Pendengar, Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Kibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya, yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah SAW memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah SAW dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah SAW dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur lewat firman-Nya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim. Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar,

dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita. Niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Pendengar, demikianlah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan

0: Satu-satu kembang RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

حي على الصلاة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut fakir, dan selalu mengharapkan kekayaan. Dan janganlah engkau menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah berada di tenggorokan kamu, baru berucap, untuk si fulan sekian, dan si fulan sekian. Padahal ia, sedekah itu sudah menjadi hak si fulan tersebut." Muttafaqun alaih.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan diperuntukkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.
0: Ma

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Adarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.
0: وترى

0: يَهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: رُعْبًا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Saya

0: مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: أَحَدًا.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'an.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
0: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
1: وَاضْرِبْ

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: الْمُشْرِكِينَ عَضُدًا.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

musrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: yadhhabu qublan.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
0: وَمَا

0: uang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
1: Oh.

0: apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?
1: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
0: Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku.

0: nukra.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli shay'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan

0: husna.
1: Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.
0: Hatta

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tuwaffani in kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

Dalam sebuah hadis dikatakan, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indahnya hidup dengan celupan iman. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya. Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata. Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain. Siapapun, pemimpinkah, tokoh yang punya banyak pengikutkah, orang kayakah, semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya. Maha benar Allah dengan firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat 164, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Lalu pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat Allah yang kita terima, atau bahkan jauh lebih banyak lagi. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tidak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tidak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? Pendengar, di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa dan akan kembali dengan selembar kain putih. Itu pun karena jasa baik orang lain. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah Allah yang tersalur lewat lingkungan. Kita pandai karena orang tua menyekolahkan kita. Seperti itulah sunatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi Allah tiupkan, lagi-lagi Allah titipkan pula kepada kita. Kita begitu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah Allah nyatakan dalam surat Al-Fatir ayat 15 hingga 17. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, mungkin pernah terang-terangan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. Siang malam, tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Pasti, pasti saya akan masuk surga. Begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. Namun begitu pendengar, ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasul, kita akan melihat pemandangan yang lain, bahwa para generasi sekali bersahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ketika turun perintah hijrah, mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal, harta yang pasti akan disita, dengan satu harapan, Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik. Dan itu adalah pilihan yang tidak boleh disia-siakan.
Begitupun ketika secara tidak sengaja Allah mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. Dan taruhan saat itu bukan hal sepele, yakni nyawa. Lagi-lagi semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menggambarkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pendengar, apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tidak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hak istimewa, pakaian pun tak ada. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 pilihan, yakni surga ataukah neraka. Di 2 tempat itulah pilihan akhir nasib seseorang anak manusia. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran surah 80 ayat 34 sampai dengan 37. Pendengar, mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. Kematian di dunia cuma sekali, sementara di neraka orang tidak pernah mati, selamanya merasakan pedihnya siksa terus dan selamanya. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah SAW pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah 2 tumitnya diletakkan 2 bara api yang dapat mendidihkan otaknya, sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksanya daripada itu, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belum saatnya kah kita menangis di hadapan Allah, pendengar? Atau jangan-jangan hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan Allah yang teramat jelas di hadapan kita? Imam Ghazali pernah memberi nasihat, jika seorang hamba Allah tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan Allah, justru menangislah karena

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, para bunda dan juga para ayah, ada ayah di belakang di sana, para jamaah Rumil Al-Hilya yang hadir di lokasi kajian maupun yang menyimak secara online, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir menemani orang tuanya, menemani bundanya, ada beberapa anak yang hadir dan terus kita doakan. Doa yang sejatinya adalah kekuatan bagi kita dalam mendidik anak. Kita doakan anak kita, baik yang hari ini hadir maupun yang di rumah, di sekolah, di pesantren, atau di berbagai tempat lainnya. Kita doakan mereka jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurratan thayyibatan wa minas salihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang melakukan Allah, alhamdulillah kita terus semangat untuk bisa hadir di kajian ilmu dari berbagai wilayah hadir ya. Ada yang saya dengar, ada yang dari Rawamangun, Cempaka Putih, ada yang juga sekitar sini. Meskipun hari ini zaman sudah canggih, belajar masih bisa diakses lewat online, tapi keutamaan hadir langsung ke majelis ilmu tidak tergantikan. Sebab majelis ilmu ini bukan cuman kita dapat transfer pengetahuan atau ilmu, bukan. Tapi yang utama ada keutamaan yang gak bisa didapatkan oleh orang yang ngaji secara online. Jadi ngaji online itu baik, baik. Tapi jangan menjadi kebiasaan kalau bisa hadir langsung. Karena diantara kata Nabi, diantara faedahnya kita duduk di majelis ilmu, diantaranya adalah kita mendapatkan doa la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Dia akan mendapatkan doa dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi seluruh makhluk yang di langit yang ada di bumi ini semua mendoakan kita. Bahkan kata Nabi hatta al-khitan fis sama ata al-khitan fil ma, sampai-sampai ikan yang di dalam lautan. Jadi kalau mereka berdoa dan mereka makhluk yang tidak ada dosa, karena mereka tidak ada yang namanya beban syariat, maka sebanyak mereka berdoa sedemikian mudah urusan kita. Makanya kalau hidup sumpek banyak masalah, datang ngaji. Karena datang ngaji itu selain membersihkan jiwa, mendapatkan banyak doa dari penghuni langit dan bumi. Apalagi kalian doain adalah malaikat yang mereka selalu taat, masya Allah. Makanya usahakan betul kalau ada kajian hadir. Kalaupun kepepet banget nggak bisa, nah itu ada fasilitas secara online untuk bisa diakses. Tapi menghadirinya langsung tetap itu yang utama. Hari ini kita masuk di bab pertama. Materi serial yang lumayan panjang, sebab beda dengan serial-serial yang lain, serial yang kita bahas ini mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 52 episode. Berarti kalau 52 episode, 1 bulan 1 episode, setahun 12, berarti sekitar 5 tahun baru selesai. Kalau masih ada umur. Nanti pas ganti presiden nggak tahu ganti apa enggak ya. Kok langsung ngomong ganti ya, belum tahu ya. Ini jangan dibelokin dah. Maksudnya pas pemilu lagi gitu. Nih. Jadi hari ini kita bahas tema besarnya mendidik anak akhir zaman. Materi ini penting untuk kita ketahui karena kita semua hadir dan hidup di fase akhir zaman. Kapan itu sebut fase akhir zaman? Persis diawali dengan wafatnya Nabi. Kata Nabi, hitunglah tanda-tanda besar hari kiamat awalahunna mauti, dimulai dari kematianku. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu dimulai dengan wafatnya Nabi. Makanya Nabi kita disebut Nabi akhir zaman. Dan umatnya yang hidup sampai datang kiamat berarti umat akhir zaman. Maka pentingnya kita untuk mendidik anak akhir zaman, sebab isyarat akhir zaman itu termasuk yang Nabi bahas. Nabi membahas isyarat akhir zaman itu sebagai panduan buat kita agar bisa menghadapi berbagai macam fenomena. Sebab banyak yang kita mungkin enggak ngeh atau mungkin enggak lupa, bicara tentang akhir zaman bukan cuman tentang puncak kerusakannya yang ditandai dengan Dajjal, bukan. Kadang kita cuman fokus tentang datangnya Dajjal. Padahal bicara akhir zaman itu kita akan melihat tentang dua golongan yang nanti akan kita bahas lebih detail, yaitu golongan yang rusak, dan kita berlindung pada Allah anak-anak kita menjadi golongan yang rusak, atau yang kedua golongan yang selamat. Maka mendidik anak akhir zaman itu menyiapkan supaya jangan sampai mereka jadi golongan yang rusak. Karena golongan yang rusak itu, kalaulah mereka hidup bersama dengan datangnya Dajjal, bisa dipastikan mereka jadi pengikutnya. Jadi pengikut Dajjal, itu bisa dipastikan adalah golongan yang hidup di akhir zaman sebagai golongan yang rusak. Makanya bahas akhir zaman itu cuman bukan bahas tentang berlindung dari datangnya Dajjal. Karena Dajjal datang, kita bukan cuman membekali diri dengan pengetahuan, tapi juga dengan kesadaran supaya tidak masuk dari pengikutnya. Karena kalau Dajjal udah datang, cuma ada dua pilihan, Bu. Pilihan pertama kalau ketemu Dajjal adalah jadi pengikutnya, atau pilihan kedua mati, tapi dalam keadaan muslim. Kira-kira mau pilih yang mana? Iya. Karena gak ada pilihan ketiga, tenang Ustadz, saya pemegang dan hitam taekwondo. Saya ini ya, pelatih bela diri ya, misalnya bela diri silat, enggak. Walaupun kungfu kita jago, kita jago wushu, bela diri Wing Chun, Tai Chi, apa aja ya, silat. Kalau udah ketemu Dajjal, pilihannya jadi pengikutnya atau mati. Karena Dajjal tidak bisa dikalahkan kecuali oleh yang kita kenal, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang akan mengalahkannya, yang akan menghancurkannya, dan juga Imam Mahdi. Jadi kita paham bahwa pilihannya cuma dua, mau kita jadi pengikutnya atau mati. Sehingga berbicara akhir zaman mempersiapkan kondisi agar anak-anak kita jangan sampai jadi pengikutnya. Berarti dia termasuk golongan yang harus di akhir zaman itu kita siapkan menjadi golongan yang selamat. Sehingga kalau kita nanti bahas tentang fenomena akhir zaman, kita akan mendapati banyak sekali kerusakan-kerusakannya yang cuman bukan Dajjal aja yang akan dialami. Makanya kalau kerusakan Dajjal itu puncaknya, dan Dajjal merusak menurut beberapa hadis itu enggak lama, tapi dampaknya luar biasa. Dajjal itu kata Nabi melakukan kerusakan itu cuma 40 hari doang. Jadi semua negeri berhasil diporak-porandakan. Semuanya. Kecuali dua kota yang Allah lindungi, yaitu Makkah dan Madinah. Makanya kalau kita punya uang lebih, nyari tanah mendingan di sana. Ya, kali aja ada yang jual 1 meter, 2 meter, 2 petak, beli. Ya, ini kan ngomong supaya kali aja ada kita yang, saya sering bilang ya, ada beberapa jamaah saya yang uangnya banyak. Kadang berinvestasi nyari tanah, ya bukan salah, tapi kadang di mana punya? Saya udah beli rumah Ustadz di Amerika. Di mana lagi, di Inggris, di mana lagi, di Australia. Saya bilang sayang banget, ada enggak rumah di Mekkah atau Madinah? Maksud saya, kalaulah kita mungkin gak hidup bersama dengan Dajjal, anak cucu kita punya tempat untuk menyelamatkan dirinya. Setidaknya ada tempat dia bisa tinggal di Mekah dan Madinah, begitu maksud. Karena ada tempat kan diizinkan untuk tinggal, jadi enggak bisa rombongan bareng-bareng datang ke sana, dan itu akan tentu saja ditolak. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman itu sejatinya sudah diantisipasi oleh Nabi dengan berbagai macam dalil, yang dalil inilah yang menjadi pegangan kita. Sehingga beruntungnya kita menjadi muslim, kita menghadapi berbagai macam perubahan zaman gak usah panik, karena semuanya sudah diisyaratkan oleh Nabi. Sayangnya ya, maaf gitu ya, kadang-kadang kita masih terjebak dengan kata-kata yang kesannya bijak tapi gak ada sumbernya. Kan pernah dengar gak, di sekolah-sekolah kadang ada tuh yang nempelin kalimat, didiklah anak sesuai zamannya. Di bawahnya ditulis Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar gak? Setuju gak? Yang pertama adalah mungkin kita ragu untuk mengatakan gak setuju karena ada kalimat Ali bin Abi Thalib. Kita kan gak pengen songong sama sahabat Nabi kan. Yang harus diluruskan, saya mengkaji dan meneliti, ternyata Ali gak pernah ngomong itu. Ali gak pernah ngomong itu. Bahkan ada yang bilang hadis Nabi, apalagi hadis Nabi gak pernah ngomong begitu. Kadang sekarang banyak kalimat-kalimat bijak disadarkan ke Imam Syafi'i, ke Ali. Padahal kalau kita mengkajinya, gak ada kitab menjelaskan hal tersebut. Kalimat didiklah anak sesuai zamannya itu, kata-katanya itu dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfad, di mana beliau menukil perkataan yang mirip dengan kalimat tadi dari Sokrates, seorang filosof asal Yunani. Jadi yang ngomong didiklah anak sesuai zamannya itu adalah Sokrates, bukan Ali. Yang jadi pertanyaannya adalah, kalau didik anak sesuai zamannya ini dipahami oleh kita tanpa kita kritisi, akan blunder. Karena kita akan selalu berpegang dengan, kok gitu karena zaman berubah, cara ngasuhnya berubah. Karena kita akan bilang, oh misalnya zaman sekarang zamannya Orba misalnya, berarti cara ngasuhnya ngikutin Kak Seto sama Bu Kasur. Ya kan, waktu zaman Orba kan itu yang populer. Wah, sekarang zamannya era digital nih, berarti ngasuhnya ngikutin Nikita Willy misalnya. Jadi kita akan selalu berganti, dan itu yang membuat setiap zaman itu kita bingung panduannya apa. Kalau kalimat di dilana sezaman itu membuat kita mengubah cara hanya karena zaman berubah, maka kita tertipu. Karena yang benar gimana Ustadz? Yang benar adalah didiklah anak sesuai Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah sesuai dengan semua zaman. Jadi Quran dan Sunnah itu sesuai dengan semua zaman. Adapun setiap zaman yang berbeda itu tantangannya, tapi panduannya sama, tantangannya berbeda. Tantangan yang berbeda itu yang membuat kita mengenali tantangannya, tapi solusinya tetap ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi Islam itu sudah memberikan pedoman buat kita. Sehingga kalau hari ini kita bicara tentang keadaannya sekitar kita, maka kita gak panik. Kenapa? Karena Nabi sudah isyaratkan banyak fenomena itu 14 abad yang lalu. Ya, lain waktu akan kita bahas misalnya fenomena sekarang tuh banyak LGBT atau boti. Nabi sudah isyaratkan 14 abad yang lalu dalam hadis riwayat Imam Tobroni, disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, inna min a'lamis sa'ah wa asyratiha ayat tafiya rijal birijal wan nisa bin nisa. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat atau akhir zaman, yaitu saat seorang laki-laki mencukupkan diri kepada laki-laki dan saat perempuan mencukupkan diri kepada perempuan. Jadi Nabi sudah bilang di antara tanda kiamat akan ada fenomena lelaki suka sama laki. Bahasanya mencukupkan sama laki-laki. Perempuan sukanya sama perempuan. Jadi kalau hari ini kita ngelihat, oh kok banyak sekarang boti ya, banyak lesbi ya. Sebenarnya Nabi sudah ngasih tahu. Sayangnya karena kita gak punya panduan, kita termasuk yang rusak. Kita termasuk yang bahkan ada yang misalnya membiarkan kerusakan itu muncul di lembaga, misalnya di pesantren. Kita tidak menafikan ada kasus boti, dan kadang-kadang boti itu di pesantren itu juga muncul dari budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya di pesantren ada budaya, maaf ya, mandi bareng. Karena ngerasa kan punyanya sama. Kadang-kadang santri-santri udah mandi bareng aja. Maaf, ada hadis Nabi yang saya yakin ustadznya tahu, tapi mungkin tidak mau menjadikan ini panduan. Kata Nabi, la yang zur rojul ila auratir rojul, la tazurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki gak boleh ngelihat aurat laki-laki. Perempuan gak boleh ngelihat aurat perempuan. Itu Nabi udah ngasih tahu. Jadi maaf Bu, walaupun maaf, kan punyanya sama. Enggak, tetap Nabi bilang jangan. Kalaupun yang dibolehkan itu hanya sebatas aurat sunnah. Maaf, ibu-ibu buka jilbab hanya kelihatan rambut atau bagian apa bahan bahu. Punggung gak masalah, tapi kalau sudah buka aurat wajib seperti maaf buah dada atau kemaluan walaupun sama perempuan, kecuali ada kebutuhan kayak dokter, pengobatan. Ini kadang-kadang telanjang aja di depan, itu sama perempuan, yang laki-laki. Artinya kalau Nabi sudah menasehati, berarti Nabi sudah ngasih tahu, ini kalau kamu langgar jadi dampak. Makanya kita lihat sekarang. Nah pembahasan ini, nah nanti akan kita bahas lebih detail, itu diantara satu kerusakan yang terjadi. Akibat apa? Karena kita gagal mengantisipasinya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana kita melihat keadaan hari ini dengan berbagai macam kerusakannya, dengan tantangannya, dengan pendekatan apa? Bahwa Quran dan Sunnah sudah memuatnya sejak 14 abad yang lalu. Jadi bukan sesuatu yang baru, sehingga tidak boleh ada gap yang sering terjadi gara-gara kita berdidik anak sesuai zaman. Maka ada gap yang sering bilang kita nih alumni VOC parenting. Kita didik ala VOC, para cemen nih yang dididik anak zaman now. Kita itu sering beradu tentang sezaman dengan keberhasilannya, tapi kita lupa yang diadu itu bukan berhasil, tapi benar atau tidak. Makanya sering saya ditanya gini, Ustaz, anak zaman sekarang kenapa ya, ibunya lembut, bapaknya lembut, tapi jadinya di cemen. Kok kita mah bapak, kita kasar, ibu kita kasar, tapi kitanya kuat. Saya selalu katakan, kalau kita selalu berpikir kepada hasil, maka kita akhirnya terjebak kepada asal berhasil, yang salah pun gak masalah. Padahal panduan Islam itu bukan yang penting berhasil, yang penting itu benar. Kadang-kadang kita memilih bagaimana Ustadz cara efektif. Jangan efektif dulu, benar dulu. Kalau gimana Ustadz cara efektif biar sholat, jangan efektif, benar apa enggak. Karena sesuatu yang efektif kalau enggak benar dihisab. Misalnya, Bu, anak ibu bisa sholat gimana? Oh, setiap hari saya tabokin, terus saya jedotin kepalanya ke tembok. Alhamdulillah Ustadz jadi rajin sholat.
5: Sholatnya jadi pahala, gampar dan naboknya dihisap. Jadi jangan berpikir, kan yang penting dia sholat. Bukan yang penting sholat, cara kita mengasuhnya dihisap sama Allah. Benar apa enggak? Makanya yang dipilih itu benarnya dulu. Jadi kalau bilang, tapi orang tua zaman dulu Ustaz biasa mukul. Pertanyaannya, mukulnya itu benar enggak bersyariat? Kita itu sering terjebak dengan efektif. Makanya kadang-kadang yang dibagikan ke kita itu efektif. Cara efektif buat anak berhenti main gadget. Saat dia tidur, ambil spidol, gambar wajah hitam di bagian matanya, di wajah. Pas dia bangun, kasih cermin. Ntar anaknya kaget. Mama, mau kok mataku kayak gini? Wah, sebentar lagi buta. Ya, mama takut. Gara-gara apa kamu? Gak tahu. Main gadget sih. Mau main gadget lagi? Gak mau. Bener ya, gak mau. Efektif gak? Efektif. Buktinya anak gak main gadget. Tapi kita sudah berdusta. Bohong. Islam gak atau enggak membenarkan perkataan bohong. Makanya kalau orang tua zaman dulu masih bisa efektif ketika, tapi enggak benar. Dan kebetulan zaman dulu juga enggak ada pembandingnya. Jadi masih bisa bilang gini, makan lo, kok enggak nasinya nangis. Kan gitu, emang nasi kayak jomblo serapuh itu. Gara-gara enggak ada megang langsung nangis. Iya, jangan keluar malam-malam kalau enggak digondol apa kolong wewe. Jadi kadang-kadang kita percaya, masalahnya adalah efektif tapi bohong. Tapi memang enggak usah kita salahin bapak ibu kita ya, karena enggak ada ilmunya. Enggak kita salahin. Nah, kita jangan niru. Makanya jangan menanyanya cara efektif, benar dulu. Benar apa enggak? Kalau benar, insya Allah, kalaupun gak efektif, kita bebas hisab. Kadang-kadang yang kita cari. Makanya kadang-kadang mempertahankan yang namanya pola zaman dahulu, itu kalau kita pertahankan dengan pola yang sejatinya tidak sesuai Quran dan Sunnah, dulu masih bisa selamat karena masih keadaannya gak sedahsyat hari ini. Sering saya katakan ortu zaman dulu, alhamdulillah Allah tolong dengan keterbatasan ilmu parentingnya, mereka masih rajin.

Ada. Makanya zaman dulu kalaupun mau ngobrol selalu yang berdebat gini, kata bapak gue. Zaman dulu bapak gue enggak gitu. Jadi selalu adu bapak, adu orang tua. Nah, di zaman era Gen Z anak-anak sudah mulai punya akses sehingga informasi kita sudah mulai dikonfirmasi. Sehingga dia bisa bilang ternyata papa bohong. Dia karena sudah bisa akses internet. Di situ anak sudah mulai membantah. Ketika dia bilang, kamu gak boleh, kata siapa? Aku lihat di internet gak begitu. Maka di era Gen Z itu kita baru sadar pola yang dulu dianggap efektif ternyata udah gak efektif. Dan ditambah udah gak benar. Makanya pilih yang benar aja. Kalau sekedar efektif tambah benar, nanti udahlah kita salah, ditambah gak efektif juga. Dulu anak Gen Z gak bisa lagi dibohongin. Gak bisa lagi dipakai misalnya apa dia aja bisa. Dia bilang, ya dia aja kan gitu. Kenapa harus saya kan gitu. Kalau kita apa, digituin kan termotivasi, kok anak zaman sekarang enggak. Dengan kata lain, akses mereka terhadap internet sudah mulai terbuka. Walaupun di era Gen Z masih, alhamdulillah masih lebih mudah dikontrol karena akses internet masih terbatas. Kan untuk akses internet harus pakai laptop, pakai PC ya. Kalaupun mereka ya pasang modem dulu, tek-tek-tek baru nyambung. Itu pun kalau udah jam 10 udah ditegor ya, masuk kamar tidur. Matiin laptopnya, matiin komputernya, kan gitu. Kalau dia sedikit bandel, paling dia nyari ke warnet. Itu pun juga paling banter jam 1 udah diusir. Karena dia belum bayar nutrisari, katanya. ya, kayak gitu tuh. Jadi yang kayak gitu, masuklah ke gen alpha yang lebih canggih. Ditandai dengan gadget. Akses 24 jam. Isi kepala anak gak bisa lagi dikontrol terus-terusan. Apa yang dia terima di sosmed kayak makanan, overload. Tubuh makan terus-terusan aja bisa penyakit. Maka pikiran anak yang terus-terusan akses bisa jadi penyakit. Maka di era inilah kita tahu anak-anak punya banyak sekali significant others. Istilahnya orang-orang yang berpengaruh dalam hidup dia. Bukan lagi bapak ibunya. Maka kalau zaman dahulu kita galak, gak punya pembanding, ditambah ortu zaman dahulu masih mudah melakukan reconnecting istilahnya. Ibu ngebentak anak zaman dahulu, anak gak punya pilihan kecuali di rumah. Mau kabur mikir beribu kali, di luar banyak kebon, sawah, gelap, daripada kesambet jin kan orang. Ya kan, daripada ketemu susana nyari sate katanya. Iya benar, daripada ketemu makhluk halus, lebih baik ketemu makhluk kasar. Di itu gak ada pilihan. Dan anak zaman dulu pun dibentak ortunya baiknya cepat. Orang dikali dibentak juga paling lari ke kamar, ngibur diri, nyetel radio, dengerin lagu Obi Mesa, Endang Estorina, ya kan? Ya, Dian Piscesa tuh, di angkatannya tuh, Betaria Sonata, ya, Kris Biantoro. Ini kan sejaman semua nih sudah tahu tuh. Tahu deh lagu Betaria yang Kulangkan Aja Aku ke Rahmatullah, kan ada tuh. Yang kayak gitu kita cepat paginya, cepat reconnectingnya. Bapak kita sebentar, assalamualaikum, masih ngambek kamu. Buka ada ini uang nih, langsung dikasih uang. Ini uang jajan nih. Tapi kalau dibilang orang tuh dengerin. Kamu tuh nasi goreng tuh udah dibikin itu, makan. Dikasih gitu cepet. Kita langsung, iyalah gak ada pilihan. Kau sekarang gak bisa. Gak usah ibu bentak, ibu melotot aja. Atau ibu cuekin, anak langsung update status di story WA. Dasar ortu toksik gitu. Temennya komen, sama ibu gue juga. Yang lain, ibu gue apa lagi gitu. Jadi susahnya gitu, kita punya pembanding. Di era seperti ini, tantangannya beda, tapi panduannya tetap Quran dan Sunnah.
Jadi bukan berarti gini, oh tantangannya beda, caranya beda. Enggak, cara-caranya sama, cuman kita malas ngaji aja.

0: Yang dipraktekkan Nabi itu bisa untuk semua zaman. Maka yang penting kita pahami sekali lagi, jangan adu efektif, tapi adu benar. Benar dulu. Jadi jangan kau nanya ustaz cara efektif, benar dulu baru efektif. Jadi kalau hari ini kita tahu, oh semakin dahsyat pengaruh, apalagi sosial media udah gak bisa dikontrol, kita gak bisa hidup tanpa yang namanya teknologi. Karena ada ortu yang mungkin saking takutnya, dia di era zaman yang berubah ini, dia cara didiknya malah seolah-olah menganti teknologi. Padahal itu malah membuat anak gak siap menghadapi kehidupan masa depan. Misalnya apa? Gak boleh ada gadget, gak boleh ada TV, tinggal di rumah aja. Situasi ini malah bahaya. Anak kalaupun soleh, dia gak siap menghadapi zaman yang berubah. Dalam pengertian zaman, tantangan berubah. Padahal kita pengen, Nabi kita sudah sampaikan 14 abad yang lalu itu dengan banyak dalil itu untuk kita itu siap menghadapi berbagai macam keadaan di masa depan. Sebab anak-anak yang karena ortunya mungkin takut dengan kerusakan itu karena gadget, karena banyak teknologi, akhirnya anak disterilkan. Dan steril itu gak bikin anak kita nanti jadi anak yang sehat. Maaf ya Bu. Misalnya anak yang steril itu kan rentan sakit Bu. Ibu, anak ibu gak pernah main kotor, gak pernah keluar, di rumah aja dikurung. Sekalinya keluar justru kena angin sedikit, pilek. Kenapa? Karena dia steril. Dalam kajian psikologi, ada anak yang mengalami disebut sindrom happy pedal. Apa disebut sindrom happy pedal? Yaitu anak-anak yang dia justru kebablasan karena terbiasa dengan disterilkan. Contohnya, karena dia selalu bilang, gak boleh, gak boleh, gak boleh ya. Gak ada, gak ada. Sama kayak orang yang terbiasa di jalan tol ngerem. Karena jalanannya macet, ngerem, ngerem mulus. Udah 5 jam, 6 jam nih, kapan selesai ini kemacetan. Baru sadar di depan ada sumber kemacetannya. Misalnya ada pasar kaget atau apalah. Lewat pasar lancar langsung berbrum. Nah begitu dia ngebut itu resiko kecelakaan. Makanya ada anak-anak yang di rumahnya, maaf ya, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Saking ortunya menjaga. Tapi anak yang gak dipersiapkan, begitu dia keluar dari rumah, liar Bu. Liar Bu, kebablasan dia. Gak boleh ini, langsung bablas. Saya pernah membimbing program di stasiun TV, Bildacil, mengkarantina ada beberapa anak ya, yang kami karantina saat itu. Salah satunya ada anak-anak yang bapaknya sangat mensterilkan anaknya. Dari kecil gak boleh ada. Ya handphone dulu belum ada gadget ya, tahun 2005 handphone. Terus gak ada TV gitu, gak boleh. Pas banget karantina, kita dapat jatah waktu itu nginep di hotel gitu. Setiap anak punya kamar bersama temannya. Nah di kamar itu masing-masing ada TV. Nah akhirnya kami dapat laporan anak yang terbiasa steril ini shock begitu ngeliat TV. Belum pernah seumur hidup ngeliat TV, langsung TV itu ditontonin sampai pagi Bu. Sampai iklan-iklannya ditontonin Bu dia. Iya, dan dia sangat fresh dulu ada tayang TV Smackdown. Jadi dia malah sampai subuhnya kesiangan. Saya baru taunya dari laporan temannya. Karena temannya yang tidur sekamar dia bilang, si ini ustaz steril. Steril itu malah lepilak. Makanya kita bukan berarti zaman yang sudah berubah canggih tantangan itu kita bilang gak boleh gadget. Kita latih anak kita biar dia bisa mengatasi apa yang terjadi dengan gadget yang digenggam di tangannya. Makanya nanti smartphone for smart people, itu smartphone. Makanya kita harus smart untuk mengendalikan. Jangan kalah cerdas, dibohongin nanti sama gadget. Kayak misalnya ibu-ibu kalau gak smart, ibu bisa terjebak dengan hoax. Karena kan eranya tadi setelah era Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Gen Beta itu mulai hadirnya AI. Ibu harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang enggak. Jangan sampai ibu gampang aja percaya. Sampai Mekah banjir lihat tuh. Padahal itu bisa jadi AI. Atau misalnya seorang anak dimakan buaya, buayanya ternyata nongkrong di warung Bang Kumis misalnya, ada aja. Ada, ini gampang banget. Nah, itu yang kayak gitu, kadang-kadang kita kemakan hoax. Nah, gampang banget isu sekarang, makanya isu hari ini bisa direkayasa. Seseorang gak pernah ngomong ini, bisa dibikin gambarnya, wajahnya. Bahkan yang parah itu kalau sudah dipakai perbuatan kriminal. Maaf ya Bu, makanya saya sekarang tuh jaga banget anak istri saya. Jadi kemarin ada kasus, saya sempat diminta konsultasi oleh sebuah sekolah, gak saya sebut, tapi ini sekolah bikin heboh karena salah satu siswanya ketahuan mengumpulkan foto di sosmed teman-teman perempuannya, dibikin masukin ke aplikasi film porno. Wajahnya wajah teman-teman perempuannya itu. Jadi dia aplikasinya bisa tuh membuat wajahnya wajah temannya gitu. Dan itu dia simpen, itu ngeri Bu. Maka sampai saya bilang, kenapa saya gak izinkan istri saya pasang fotonya di sosmed. Saya tutup kalaupun kami foto berdua atau anak saya yang perempuan gitu. Kalaupun ada foto, lebih banyak tampilan samping, ya bukan hadap depan. Karena sekarang kejahatan di era digital itu bisa menyerang kehormatan para muslimah. Kayaknya jangan terbiasa selfie yang diupload ini demi kemaslahatan sendiri. Kita gak mau tiba-tiba ada lelaki jahat melihat wajah kita diambil. Setelah itu dia bisa, ada aplikasi yang bisa memasukkan gambar itu. Saya gak tahu, tapi ada. Ketahuan itu anak ini. Nah kayak gitu ini menjadi salah satu pelajaran buat kita. Maka ketika hari ini kita belajar mendidik anak akhir zaman, kita akan kenali emang tantangannya. Di generasi ini makin banyak, tapi yang kita lakukan bukan steril. Karena takutnya kita, ada orang tua saking takutnya dengan akhir zaman, akhirnya anak baru lahir langsung taruh di freezer gitu. Ya, gitu ya. Iya kan nanti pas udah menjelang kiamat dibangunin gitu. Biar enggak, ya kalau gitu buat apa? Enggak begitu. Konsepnya bukan disterilkan. Maka yang kedua yang diajarkan itu bukan steril tapi imun. Imunisasi, bukan sterilisasi. Imunisasi itu pengertiannya jiwa dia dengan berbagai macam tantangan yang terjadi siap. Dia tidak menjadi pribadi yang tergoda. Dia survive dengan berbagai macam yang terjadi di sekitarnya seperti itu. Nah itulah kenapa kita berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita seperti itu. Ini sebagai pengantar, mulai pertemuan berikutnya kita akan bahas tantangan-tantangannya apa saja yang terjadi di akhir zaman untuk kita bisa rinci. Baru setelah tantangannya baru kita lihat baru kiat-kiatnya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja. Ya mudah-mudahan bisa bersabar kajian ini, selagi-lagi kajian berseri. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku lukalaza fastafilalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan bunda-bunda yang ingin bertanya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari Cilandak, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu, kebetulan saya punya anak yang sedang akan saya siapkan untuk masuk SD. Nah, berkaitan dengan mendidik anak di akhir zaman, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa yang pertama itu didiklah anak sesuai Quran dan Sunnah, kemudian yang kedua itu baru imun ya, dan walaupun itu masih spill ya Ustadz, isinya belum gitu. Nah, saya itu sudah survei ke beberapa sekolah gitu ya, dan yang saya temukan adalah sekolah yang yang tidak berbasis Islam, dia memiliki yang saya temukan adalah dia mengakomodasi perkembangan sosial, kemudian emosi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian lingkungan belajarnya juga minim stres gitu ya. Yang saya temukan. Tapi kalau sekolah Islam itu untuk perkembangan, untuk akomodasi perkembangan tumbuh kembangnya itu kurang gitu ya. Jadi saya punya keresahan gini, kalau saya masukkan ke sekolah yang bukan, yang tidak berbasis agama Islam, itu bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di akhirat nanti gitu ya. Atau apakah saya masukkan saja gitu ke sekolah yang berbasis Islam, walaupun memang secara akomodasi perkembangan psikologisnya itu kurang. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih.
0: Baik, jazakillah khair. Pertanyaan ini jawabannya satu seminar. Jadi saya pernah diminta bahas memilihkan sekolah untuk anak. Kita ini sering terjebak dengan pilihan sekolah seolah-olah bahwa sekolah itu wajib. Yang wajib itu menuntut ilmu, bukan sekolah. Itu dulu. Gak ada dalilnya mengatakan sekolahlah kamu dari buayan sampai yang melihat, gak ada. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kata kuncinya. Kenapa saya ngomong gini, sekolah itu sarana menuntut ilmu. Sehingga desain pertama pahami bahwa kita itu harus punya kesadaran, karena kita ingin mendidik anak, maka kita harus punya roadmap, tujuan akhirnya apa. Roadmap itu bukan tujuan akhir, tapi peta menuju jalan tersebut. Kenapa saya ngomong gini? Karena semua orang yang nanya ke saya, ada gak sih Ustaz sekolah yang baik? Saya bilang, sekolah itu semua baik. Ada yang datang ke saya, Ustaz, ada sekolah baik enggak sekitar itu, masukin aja di sekolah Franciscus Severus. Lah itu kan sekolah Kristen ya, baik menurut Kristen memang. Tapi tepat atau tidak? Makanya yang kita susun itu bukan mau sekolah di mana, anak saya butuh apa. Saya kasih contoh. Anak saya biasa memilih sekolah itu sederhananya kayak milih restoran pas lagi lapar. Anak saya lagi lapar dan dia orang vegetarian. Saya kenali anak saya, oh dia vegetarian. Berarti dia gak boleh makan daging, makannya salad. Maka saya datang ke restoran sederhana aja. Mas, di sini jual gado-gado gak atau salad? Saya datang ke toko orang jual sate. Saya bilang gini, saya bilang, jual gado-gado gak? Ya enggak. Kan ini sate, masa gak jual gado-gado kan enak loh mas. Berantem gitu sama orangnya, tapi saya gak jual mas, harusnya jual mas. Kalau jual kan saya beli gitu. Berantem kita. Pahamilah bahwa sekolah itu ketika dia, karena anak saya butuh gado-gado, maka saya cari gado-gado. Sehingga kalau saya gak beli di sebuah restoran yang namanya jual sate, bukan berarti restoran sate itu gak baik. Enggak sesuai dengan kebutuhan anak saya. Maka kenapa saya nyari anak, nyari sekolah anak begitu. Saya susun roadmapnya. Saya pengen tahu, pengen di umur ini anak saya belajar apa. Anak saya punya roadmap, pengen jadi saintis. Dia pengen gini, gini, gini. Nah pertanyaannya adalah, saya kan gak pengen, gak bisa ngajarin saintis. Basic ilmunya sudah saya ajarin. Sehingga ketika saya tahu, oh basic ilmunya sudah dari saya, saya ajarin, tapi saya nggak bisa ngajarin sains. Ya udah saya masukin sekolah sains. Qadarullahnya sekolah sainsnya nggak ada pendidikan agama. Tiba-tiba ada salah satu jamaah tahu itu, Ustaz kok sekolahin anaknya di sekolah itu. Saya bilang, kan itu bukan sekolah agama, agamanya sama saya. Tapi sainsnya sama dia, karena saya nggak bisa ngajarin. Bagi saya sekolah itu membantu, bukan laundry yang cukup namanya sebab bersih. Yang paling penting itu yang dia membantu apa yang kurang. Itu dulu, karena saya tahu kebutuhannya. Karena jangan kita memaksakan sesuatu, ukuran sekolah baik itu hanya berdasarkan satu ukuran. Misalnya, mas ini sekolah apa ada hafalan Qurannya enggak? Enggak ada. Wah, berarti bukan sekolah baik nih, enggak ada hafalan. Mas, ini sekolah mengemudi, Mas. Jadi enggak semua sekolah itu pertanyaan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya, Mbak harus mikirnya adalah anak saya mau belajar apa. Bukan kalau dia yang pertama apa dulu, oh dia mau belajar misalnya akidah itu yang utama. Tapi enggak ada yang namanya tumbuh kembang emosinya enggak seperti yang kita bayangkan. Misalnya, walaupun saya maaf narasi tentang kok sekolah Islam gini, saya masih sanksi. Saya punya kok referensi sekolah Islam yang memahami psikologi anak. Cuman bedanya ada yang bisa jadi enggak di dekat rumah kita, itu doang. Dan, tapi ada, bukan berarti kita label bahwa oh kalau sekolah Islam berarti enggak mau tumbuh kembang anak, sekolah ini enggak gitu. Ada, tapi tadi mana yang dibutuhkan? Misalnya gini, saya enggak bisa ngajarin ustaz agama. Saya enggak bisa ngajarin ustaz agama, tapi misalnya anak saya belajar, tapi PR-nya apa? Saya pengen anak saya lebih nyaman bagi, berarti biar di saya aja. Berarti saya memenuhi kebutuhan emosinya, ya udah sekolah berikan. Itu kan kita ibarat kata negosiasinya di situ. Gak ada yang sempurna. Makanya saya gak pernah, bahkan saya milih sekolah itu ada yang, ya udah anak gak usah sekolah sini. Di rumah aja, belajar sama Abi. Dan saya gak peduli, gak ada ijazah gak apa-apa, penting belajar. Oke, anak saya ada yang setahun, harusnya udah lulus sekarang masih kelas usia tingkat SMA. Dan dia gak merasa, yang penting ilmunya. Dia SMP saja sudah duduk di wakil, diduduk di komisi fatwa MUI. Karena dia mencatat, wah dia SMP. Dia sudah keliling, usia SMP sudah keliling ke Turki, ke Sumatera Barat 5 hari. Karena bagi yang penting kan belajar, ijazahnya enggak ada, enggak apa-apa. Poinnya adalah kita mendesain. Dari situ fungsi sekolah adalah mengisi kekosongannya. Nih, aduh saya enggak bisa ngajarin ini gimana ya, ya udahlah. Ada sekolah bisa ngajarin ini enggak sesuai kebutuhannya. Kayak ini, saya lagi anak saya ini kurang protein nih misalnya. Saya pengen nyari restoran yang jual protein. Makanya nih ada jual daging enggak? Ada, yaudah itu aja beli. Kalaupun enggak ada sayurnya enggak apa-apa, sayurnya dari saya gitu maksudnya. Jadi jangan semuanya serahkan ke sekolah, ubah mindset bahwa pendidik utama itu kita. Tapi kita enggak semuanya bisa kuasai. Berarti apa yang sekolah bisa bantu? Yang prioritas apa dulu? Kebutuhannya apa dulu? Jangan semuanya serahkan sekolah. Karena negeri kita termasuk yang dikritik, Indonesia adalah negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi nomor 2 terhadap sekolah. Sehingga seolah-olah kalau enggak sekolah berarti enggak belajar. Kalau saya, anak saya tetap belajar walaupun enggak sekolah. Saya bukan anti sekolah, tapi untuk memberitahu yang disuruh Nabi itu menuntut ilmu. Bukan sekolah. Kalau anak kita gak sekolah yang penting menuntut ilmu. Maka anak saya pernah saya tarik, udah gak usah ikut Abi aja, Abi mau ke Jepang, ikut. Nanti di situ belajar di sana. Dapat tugas ini, Abi mau ke mana, ke luar negeri, belajar. 10 hari Abi Turki kamu ikut. Jadi bisa kita yang penting belajar. Asal kita desain. Ya, mudah-mudahan bisa pahami. Jadi konteksnya bukan sekedar mau sekolah yang mana. Bukan pilih berdasarkan kebutuhan yang prioritas. Sisanya kita lengkapi yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam shawab.
1: Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nama saya Arif. Saya kebetulan seorang ayah yang sedang belajar ikhlas sama ketika anak saya sedang menimba ilmu di pesantren. Langsung aja Ustaz ya, maaf saya bawa catatan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana nih seorang ayah nih mempersiapkan agar anaknya ketika nanti dia jauh dari orang tua, sekarang ini udah kelas 8, saya ngerasa jauh gitu Ustaz, terus menghadapi kerasnya kehidupan di sana, banyak banget problematika di pesantren yang saya tahu juga. Dengan kehidupan dan berbagai godaan akhir zaman nanti Ustaz, dia tetap memilih Allah meskipun tidak ada ayah yang mengingatkannya, terus tidak ada bundanya yang mengawasinya, dan tidak ada siapapun yang memaksanya untuk taat selain ustazahnya di sana nanti Ustaz. Karena pada akhirnya nanti mungkin tugas seorang ayah bukan memastikan anaknya selalu berada dekat kita Ustaz, tapi memastikan ketika anak itu jauh hatinya tetap dekat kepada Allah. Itu yang saya mau Ustaz. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustaz sebagai ayah dari sekarang agar suatu hari nanti ketika ayah anak saya sudah dewasa, saya tidak hanya bangga karena dia berhasil secara duniawi, tetapi juga tenang Ustaz, karena tahu bahwa dia dimanapun dia berada, dia tetap punya Allah sebagai tempat untuk pulangnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaannya malah 10 kali seminar. Berat banget ya pertanyaan hari ini ya. Saya kebayangnya begini ya. Kita ini harus pahami mendidik anak itu gak bisa dadakan. Makanya bukan sprint yang kita lakukan tapi maraton. Itulah kenapa endurance itu penting. Endurance itulah yang kita siapkan. Sehingga prinsip pertama, pertanyaan Bapak Arif walaupun menggebu-gebu, mudah-mudahan tidak menginspirasi kita untuk selalu tergesa-gesa. Penyakit dalam mendidik anak namanya istijal, terburu-buru. Pengen buru-buru anak soleh, pengen buru-buru hafal Quran, buru-buru. Pengen buru-buru itu kayak kita menggegas sebuah bangunan, tapi pondasi yang kuat ambruk. Buru-buru bikin jembatan, ambruk kemarin. Buru-buru bikin apa, buru-buru masak, keracunan tuh. Saya gak ngomong apa-apa ibu ya. Gak nyebut merek, gak nyebut, ibu yang bilang. Buru-buru itu penyakit. Makanya walaupun pertanyaan dari Pak Arif tadi adalah tergebu-gebu, untuk jawabannya pertama bersabar terhadap proses dalam didik. Dimulai dengan jangan menjejalkan semua di umur awal, pondasinya dulu. Jadi kalau tadi ditanya gimana Ustadz biar anak, berarti pondasi biar anak itu bisa dilepas, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menguatkan tauhid. Karena tauhid itu diwisalkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 sebagai pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dan seterusnya. Ayatnya panjang, ayat 24-25. Tidakkah kalian melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah? Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah tauhid. Seperti pohon thayyibah, seperti pohon yang baik. Cirinya apa? Akarnya kuat. Maka kita ini tugas ortu itu adalah menumbuhkan benih itu menjadi pohon yang kuat, pohon yang baik. Dalam hal inilah kenapa mendidik anak tuh gak bisa buru-buru. Untuk anak bisa punya kesadaran bahwa Allah itu mengawasi, membersamai, dari kecilnya kita intens. Gak ada petani yang nyiram sekali langsung besok, oh jadi buah apel, gak ada. Langsung ngasih pupuk, gak ada. Jadi kalau kita sendiri nyiramnya jarang, memupuknya jarang, ya kita akan kecewa. Bingung kok gak, ya karena kita jarang nyiram. Kita jarang ngasih pupuk. Jadi kalau ada ortu yang hari ini tiba-tiba anak saya pada dari kecil ya, kok sekarang udah malas sholat? Dulu dilatih sholat bukan mengenal Allah dulu. Sholat gak mengenal Allah bukan jadi sholat. Itu namanya senam yoga syariah. Iya. Dia senam ini gerakannya aja, tapi hatinya gak terkoneksi. Maka poinnya adalah, poin penting adalah menguatkan kembali pondasi tauhid. Tauhid itu hanya bisa anak mulai dengan ketika merasakan display wajah Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Maka yang penting bagi anak di umur-umur awal, catat ini, anak harus mendapatkan kesan yang indah akan Islam. Ingat, tugas pengasuhan adalah meninggalkan kenangan indah akan Islam. Kadang terburu-buru itu membuat anak hatinya tergores. Cepetan sholat, kamu tunggu sholat. Apa yang terjadi? Islam itu dia gak dianggap indah. Maka itu udah gede, dia gak mau sholat. Pakai jilbab kamu, kamu pakai jilbab. Barusan saya ditanya, tadi pagi kan saya ngisi kajian. Terus ada yang sebelum saya kemari itu ada yang nanya, Ustadz gimana ya istri saya itu kalau ngurus didik anak tuh kadang-kadang banding-banding sama anak tetangga, jadinya anak dipaksa. Sini aja udah baca Quran bisa. Gimana sih kamu anak antum berapa tahun? 5 tahun Ustaz. Sini aja udah bisa baca sepeda, udah bisa naik sepeda. Masa kamu enggak bisa? Jadi selalu ortu itu punya pembanding orang lain. Saya bilang kan enggak sekali itu anak kita misalnya berarti itu anak di Arab udah bisa bahasa Arab tuh lu. Kan stres anak kita. Iya. Kan jadi itu, masa kamu enggak bisa gitu. Jadi karena kita itu pengennya cepat sih. Satu yang ingin saya sampaikan. Tugas kita di awal itu bukan bikin anak bisa, tapi suka. Suka dulu baru bisa. Suka baca Quran, nanti juga bakal baca Quran, orang suka. Tapi kalau ibu bisa enggak suka, ntar ibunya enggak ada enggak baca. Kan bisa. Kok enggak baca? Ya penting gua bisa. Tapi gak baca, ya gue bisa, yang penting gue udah bisa. Ngapain udah gak usah dia, gue udah bisa. Setiap diajak, baca Quran, enggak lah, gue udah bisa. Beda kalau orang suka, walaupun gak bisa, dia baca aja. Aku mau bisa, karena udah suka. Suka sholat, bahkan dia nambah-nambah sholat sendiri. Ma, udah sujud, sholat apa? Pokoknya sholat aja. Nah. Karena senang sholat. Tapi kalau gak suka sholat walaupun bisa, kok nambah lagi sholat parokatnya di diskon sama dia. Ma, ini kan 1999 ada diskon apa? Poin pertama yang harus dipahami, mendidik anak bukan terburu-buru. Jadi kalaupun hari ini Bapak lakukan, jangan langsung vonis. Ada pesantren, seolah-olah kok pesantren udah langsung jadi ulama, enggak. Ingat Pak, ulama itu didiknya lama. Makanya ulama. Kalau cepat namanya ucepat. Ubar. Jadi ulama itu didiknya lama. Makanya sabar, sabar. Saya aja anak saya udah, walaupun belum pesantren kadang-kadang kesiangan, ya enggak usah diomelin. Sama santri kok dia rajin, ya udah dia bisa jadi di rumah, dia merasa di rumah dalam hal ini nyaman, tenang, dia jarang tidur sana, kebetulan bisa tidur ya sudah. Yang jelas kewajiban dia, yang penting sholat masih dijalani, gitu aja. Sholat itu yang wajibnya, tapi urusan tepat waktunya, di masjid yang lain-lain, itu tidak menghilangkan, tidak membuat kewajiban itu menjadi batal hanya karena tidak di masjid. Ya, kita bersabar. Jadi poin ini mudah-mudahan kita sepakati untuk tidak terburu-buru. Ya, makanya kajian kita nanti akan lihat pondasi pertama itu adalah kita menginstalasi diri kita dengan satu nilai sifat yang harus kita miliki adalah sabar. Jadi kalau kita punya sifat sabar itu masya Allah. Jadi kita itu bisa mendidik anak itu dengan poinnya adalah ya sudah apa yang terjadi. Anak kita tetap terima, saya kasih saya enggak berkurang hanya karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, dua aja dulu. Cukup karena saya ada kajian zuhur. Maaf ya, Ibu. Maaf ya. Oh ya. Baik, Bapak Ibu semua, ini ada titipan doa dan masyaallah doa kita kepada saudara kita ini jika ikhlas maka dibalasnya dengan doa malaikat untuk kita ya. Makanya ini ada yang berharap doa khususnya ini untuk almarhumah Ibu Mursinah binti Mustafa ya. Ini kakak tercinta dari Ibu Masito yang ini entah kapan wafat tetapi kita berdoa untuk almarhumah Ibu Mursinah ini. Benar almarhumah ya. Ya semalam ya. Yang meninggal kita doakan ini untuk beliau juga ini siapa ini Laura 3 tahun ini sakit atau innalillahi ya rob ya kita ini kita doakan ya ini ada Laura 3 tahun dan Archie 10 tahun kita baca doa suratul Fatihah ini untuk dua orang. Orang-orang kita doakan semoga ya menjadi dapatkan tempat terbaik di surga ya. ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zuriyati khususan li almarhumah Ibu Mursinah binti Mustafa wa wal ibni wal banat wal laura wa arsy bin Damian wa kulli muslimin muslimat sallallahu lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa'si man khallahum wa ghsilhum bil ma'i wal sajil barak. Wanaqihi minal khotoya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danas. Wabdilhum daron khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa'idhum jannah wa'idhum min azabil qabr wa min azabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa taftinna ba'da maghfir lana wa lahum. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin afamikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-11 yaitu bertaubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 39 yang artinya, barang siapa yang bertaubat setelah kedzalimannya dan dia mau memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat tersebut adalah siapa saja hamba Allah yang bertaubat dari kegiatan maksiatnya, kemudian senantiasa memperbaiki amalannya dan mengganti maksiatnya dengan amalan kebaikan dan ketaatan, maka Allah akan memberinya karunia berupa ampunan dosa dan menerima taubatnya, serta menutupi kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Pendengar, adanya ampunan setelah bertaubat itu adalah suatu kepastian, dan Allah sendiri yang berjanji akan hal itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Rabb kalian pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian, serta memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang taubatan nasuha. Lalu beliau menjawab, seseorang bertaubat dari perbuatan buruk, lalu dia tidak mengulangnya lagi. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, andai sebuah kesulitan masuk ke sebuah lubang, maka kemudahan akan menyusul untuk mengeluarkannya.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

tangannya nih. Ustadz Salim kan nerangke bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu

Jadi ngene Joyo, memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan seorang anak

0: rekasane seorang ibu pas hamil, terus ngelahirke, terus menyusui, terus ngerawat kaya kowe ngasih gede sak munuk kuwi. Kayak cilianmu wes mbeling tenan bedigasan, gawane ora arek barang, terus kayak manganmu jujur kueh tenan jojo, ayo piye.
1: Iya iya kan. Tapi omong

0: Oke, Cia.
1: Duhai kawan.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: Lestu ayasu au amal lan tuhatimanil.
4: Saudara pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kaji kita yang berjudul besar tiga misi utama umat Islam. Kita sudah membahas misi pertama, yaitu misi pembebasan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas misi utama umat Islam yang ketiga, yaitu ibta'athanallahu linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai agama menuju keadilan al-Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tegas berfirman, "Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa mencari din selain al-Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala din tersebut, dan dia di akhirat bakal termasuk orang-orang yang merugi. Saudara sekalian rahimakumullah, kita biasanya kalau mendengar kata din mengartikannya sebatas makna agama. Agama dalam pengertian yang sempit yang menyangkut urusan keyakinan dan urusan peribadatan secara individual. Padahal makna kata din sangat luas. Mungkin ungkapan dalam bahasa Inggris lebih mewakili makna kata din, yaitu way of life, jalan hidup. Jadi misi utama umat Islam yang ketiga adalah memastikan bahwa umat manusia keluar dari kelaliman berbagai tawaran jalan hidup yang ada di muka bumi ini untuk hanya menuju jalan hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana manusia menerima dengan penuh keridhaan, penuh keyakinan akan jalan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Islam ini, dinul Islam ini, niscaya dia akan merasakan keadilannya. Dia akan keluar dari kondisi kelaliman yang ditawarkan oleh berbagai adian, berbagai way of life selain Islam, untuk merasakan keadilan al-Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, perkara ini menjadi sangat penting karena kita sedang menjalani era yang paling kelam dalam sejarah Islam. Kita hidup sekarang ini pada babak yang keempat dari lima rangkaian babak era akhir zaman menurut hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, babak keempat ini adalah babak kepemimpinan mulkan jabriyan, para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka sekaligus mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Di babak ini kita merasakan begitu banyaknya tawaran-tawaran adyan, tawaran-tawaran jalan hidup, way of life, yang orang-orang kafir yang sedang memimpin dunia ini mereka tawarkan kepada kita. Kita mengenal adanya agama-agama lain sebagaimana agama Islam dengan sebutan-sebutan resmi agama. Seperti kita mengenal ada agama Yahudi, Nasrani, agama Hindu, agama Buddha. Tetapi way of life, jalan hidup yang ditawarkan bukan hanya yang jelas-jelas resmi bernamakan nama agama. Ada juga yang dengan sebutan-sebutan isme-isme. Seperti yang kita kenal ada nasionalisme, ada komunisme, ada liberalisme, ada kapitalisme, ada sosialisme. Kemudian ada faham-faham seperti demokrasi dan lain sebagainya. Semua ini ingin menawarkan jalan hidup yang sesungguhnya. Bila kita ikuti sepenuhnya, kita akan mengalami dan menderita kondisi penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya kita umat Islam harus meyakini bahwa misi utama kita adalah menyelamatkan umat manusia ini dari berbagai din buatan manusia untuk hanya kembali mengikuti din yang digariskan Allah Ta'ala. Dan perkara ini menjadi sangat masuk di akal bila mana kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta, pencipta segenap hal yang ada di muka bumi ini, di kolom langit di atas bumi ini, maka sudah sewajarnya Allah Ta'ala yang paling mengetahui, paling mengerti jalan hidup seperti apa yang pantas untuk manusia yang diciptakan oleh tangannya sendiri ini. Adapun kalau manusia berusaha merumuskan jalan hidup, ideologi, faham, ajaran untuk sesama manusia, pasti ada kepentingan dirinya di dalamnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karenanya, ketika kita mendengar misalnya ada ungkapan seperti demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, demokrasi harmonis dengan Islam, bila ucapan ini keluar dari mulut orang yang bukan Muslim, seperti mulut pejabat Amerika Serikat yang kemarin berkunjung ke Indonesia, dalam hal ini menteri luar negerinya Hillary Clinton, maka ini bukan perkara yang aneh. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti Islam. Dia tidak mengerti bahwa Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khabir, Al-Alim, yang maha teliti pengetahuannya dan maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi yang kita sayangkan, bila mana ucapan ini keluar dari mulut seorang Muslim, bahkan tokoh Islam, dengan ringannya dia mengatakan demokrasi dengan Islam tidak bertentangan. Padahal ini suatu hal yang aneh sekali. Tega-teganya membanding-bandingkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha sempurna, dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh manusia yang sudah barang itu penuh kekhilafan, penuh kelemahan. Dan lagi saudaraku rahimakumullah, andaikan demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah mengapa yang dipilih adalah demokrasi? Kenapa bukan Islam yang dipilih kalaupun memang tidak bertentangan? Nah, kita khawatir bahwa mereka-mereka yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin menyelaraskan dinul Islam dengan berbagai adyan buatan manusia, berbagai jalan-jalan hidup buatan manusia, adalah sebuah ungkapan, sedang mengungkapkan sesuatu yang bertolak dari inhizamun dakhili, bertolak dari internal defeat, mentalitas kecundang yang sudah muncul di dalam diri karena begitu kagumnya, karena begitu tidak berdayanya menghadapi sistem-sistem dunia dewasa ini yang memiliki landasan ideologi yang aneka ragam itu. Akhirnya, karena sudah sangat lemah menghadapi itu semua, semangat yang dia gunakan adalah semangat mentalitas pecundang. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan, sudahlah, gabung saja dengan mereka. Tidak, saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan hal seperti itu. Oleh karenanya Nabi, walaupun dalam kesendiriannya, walaupun dalam minoritasnya bersama para sahabat menghadapi mayoritas musyrikin, beliau dengan tegar, beliau dengan mantap tetap hanya menyerukan satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mencerminkan kelengkapan dinul Islam, kelengkapan way of life, jalan Islam ini. Nah saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menegakkan ketiga misi utama umat Islam. Kami ulangi kembali. Yang pertama, ibta'atana Allahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li'ibadatillahi wahdah. Kita umat Islam ini diutus Allah Ta'ala ke muka bumi untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia, untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi yang kedua, ibta'atana Allahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kita umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Dan yang ketiga saudaraku rahimakumullah, misi utama umat Islam adalah ibta'atanallahu linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kita umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai jalan-jalan hidup buatan manusia menuju jalan hidup Al-Islam yang penuh keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah rahasia terdalam di hati Ali yang tak dikisahkannya kepada siapapun. Fatimah, karib kecilnya, putri tersayang dari sang nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh mempesonanya. Kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya dan parasnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Ia bersihkan hati-hati. Ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibnu Abdullah, sang terpercaya, tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis cilik itu bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya kepada sang nabi, tiba-tiba dicekam diam. Fatimah menghardik mereka dengan seolah waktu berhenti, tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Mengagumkan. Ali tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Tapi ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. Fatimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tak diragukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengujinya rupanya. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakar. Kedudukan di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama. Mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti Ali. Namun keimanan dan pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya tak

Abdullah ibnu Mas'ud. Dan siapa budak yang dibebaskan Ali? Dari sisi finansial, Abu Bakar sang saudagar insya Allah lebih bisa membahagiakan Fatimah. Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta. Ali mengutamakan Abu Bakar atas dirinya. Dia mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintanya. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah keberanian atau pengorbanan. Pendengar, beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar ditolak, dan Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah melamar Fatimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Dialah Umar bin Khattab. Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan itu juga datang melamar Fatimah. Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin? Dan lebih dari itu, pendengar, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fatimah. Lalu, coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya. Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka, ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya, di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Dan Umar telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali, lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy," katanya, "hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya berkabung tanpa henti, silakan hadang Umar di balik bukit ini." Umar adalah lelaki pemberani. Ali sekali lagi sadar. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap untuk menikah. Apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah. Tidak. Umar jauh lebih layak. Dan Ali ridho. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian. Atau mempersilakan. Yang ini pengorbanan. Pendengar, maka Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Lamaran Umar juga ditolak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti Utsman, sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah? Atau yang seperti Abul As ibn Rabi'kah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah? Kedua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad bin Mu'adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Hazrat yang lincah penuh semangat itu? "Mengapa bukan engkau yang mencoba, kawan?" kalimat teman-teman Ansornya itu membangunkan lamunan. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Iya, engkau wahai saudaraku, Ali bin Abi Thalib. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan?" "Kami di belakangmu, kawan,"
Semoga Allah menolongmu.

teman-teman Ali memberikan semangat kepada Ali. Lalu Ali pun menghadap sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fatimah. Ya, menikahi. Ia tahu secara ekonomi tak ada yang menjanjikan kepada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanak-kanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. Engkau pemuda sejati, wahai Ali, begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas rasa cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya. Dan pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Pendengar, lamarannya terjawab. Ahlan wa sahlan. Kata itu meluncur tenang bersama senyum sang Nabi. Dan ia pun bingung, apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang, tapi ia siap ditolak. Itulah resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Itu menyakitkan. Bagaimana jawab Nabi, kawan? Bagaimana lamaranmu? Tanya teman-teman Ali. Entahlah, jawab Ali. Apa maksudmu? Menurut kalian, apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban? Iya, ahlan. Ahlan saja sudah berarti iya. Sahlan juga. Dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan, kawan. Dua-duanya berarti iya. Dan Ali pun menikahi Fatimah. Dengan menggadaikan baju besinya, dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kawan-kawannya, tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Itu hutang. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar, dan Fatimah, dengan keberanian untuk menikah, sekarang, bukan janji-janji dan nanti-nanti, Ali adalah gentleman sejati. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, La fatan illa Aliyan. Tak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tak pernah meminta untuk menanti seperti Ali. Ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang Nabi. Dalam riwayat-riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikahi denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Iya, karena pemuda itu adalah dirimu, Ali bin Abi Thalib." Pendengar, kisah ini disampaikan di sini bukan untuk membuat kita menjadi mendayu-dayu atau romantis-romantisan. Kisah ini disampaikan agar kita bisa belajar lebih jauh dari Ali dan Fatimah, bahwa ternyata keduanya telah memiliki perasaan yang sama semenjak mereka belum menikah. Tetapi dengan rapat keduanya menjaga perasaan itu, perasaan yang insya Allah akan indah ketika

bahwasanya Allah lebih dekat dari urat leher hambanya. Makna ayat tersebut bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya tersebut yaitu kedekatan ilmu dan kedekatan pandangan. Maksudnya Allah lebih dekat kepada hambanya dari hambanya sendiri, karena Allah lebih mengetahui dan lebih melihat hambanya. Itu takwil. Takwil. Kita katakan tidak takwil. Ayat yang Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan kami lebih dekat dari kalian dari hablul warid, disyarah pada ayat lain. Karena ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa dan Harun, idhaba fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersamamu. Jadi Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Kebersamaan apa ya Allah? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Yaitu Allah melihat dan mendengar Musa dan Harun. Bukan kesamaan zat. Tidak kesamaan zat. Karena zat Allah di atas arsh. Allahu Akbar. Allah besar. Allah maha besar. Dan semacamnya. Jadi kita katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah lebih dari ulat lehernya, itu kedekatan ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah. Tapi zatnya, maka maha suci Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan kepada makhluknya. Dan itu berlaku pada semua hal. Seorang ibu menuliskan suratnya di pada anak semata wayangnya yang kuliah di Jawa. Maka di akhir suratnya tersebut ia mengatakan, belajarlah rajin-rajin anakku, sesungguhnya ibumu bersamamu. Bersama apa? Yaitu bersamanya dengan doanya, dengan perhatiannya dan semacam. Itu sudah jelas. Apa kata orang Arab? Sesungguhnya aku berjalan dengan bulan. Yaitu dia bukan berarti bergandengan tangan dengan bulan, akan tetapi bulan di atas, ia di bawah, akan tetapi dia berjalan bersama bulan. Dan hal itu ma'ruf. Maka kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan kebersamaan antara gula dengan kopi di dalam air, di dalam, tidak. Ta'alallahu amma yasifun. Ini karena kedangkalan dan kebodohan tentang masalah asma' dan sifat.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Setiap dari kita tentunya pernah melakukan maksiat, baik yang disadari maupun tidak, baik yang nampak maupun tidak. Baik itu maksiat telinga, mulut, hati, pikiran dan maksiat lainnya. Pendengar, berhati-hatilah, sebab maksiat bisa menghalangi rezeki yang hadir untuk kita loh. Ibnu Athaillah berkata, ketahuilah hai fulan, jangan kau bermaksiat, karena bisa menjadi sebab macetnya rezeki. Bertobatlah kepada Allah, jika tidak diterima mintalah pertolongan kepadanya. Ucapkan, ya Allah, kami telah berbuat aniaya atas diri kami. Jika kau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Demikian bunyi terjemah Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Ada ungkapan, janganlah kau seperti orang yang telah berusia 40 tahun tetapi tidak pernah sekalipun mengetuk pintu Allah. Ungkapan itu menjelaskan hakikat lain yang harus diketahui setiap muslim, yakni bahwa maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Nabi bersabda, tidak menambah usia kecuali amalan kebaikan dan tidak menangkal takdir kecuali doa. Seseorang terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dikerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi juga bersabda, apa yang tersedia di sisi Allah tidak dapat diraih dengan murkanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Rezeki yang ada di sini maksudnya adalah rezeki meliputi segala jenis rezeki, termasuk harta, keberkahan, keselamatan, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Perhatikanlah bagaimana pengaduan lirihnya Imam Syafi'i kepada gurunya berkaitan dengan hafalan yang buruk. Aku mengadu kepada Waki, buruknya hafalanku. Maka ia mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia pun mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pendosa. Maka jika kita ingin terus dilimpahi rezeki dan keberkahan dari Allah, kita harus menjaga ketaatan, bertobat, dan merenungkan firman Allah. Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan mengajarimu. Wallahu a'lam bishawab.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

101.4 RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

suci Allah, Zat yang maha mengaruniakan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Dan tidaklah kasih sayang terlepas dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. Betapa tidak, jikalau kemampuan kita menyayangi orang lain tercerabut, maka itulah biang dari segala bencana. Karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla ternyata hanya akan diberikan kepada orang-orang yang masih hidup kasih sayang di hatinya. Karenanya, tidak bisa tidak, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga agar hati nurani kita hidup. Tidak berlebihan jikalau kita mengasahnya dengan merasakan keterharuan dari kisah-kisah orang yang rela meluangkan waktu untuk memperhatikan orang lain. Kita dengar bagaimana ada orang yang rela bersusah payah membacakan buku, koran, atau juga surat kepada orang-orang tunanetra, sehingga mereka bisa belajar, bisa dapat informasi, dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat kasih sayang dan menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat kepada jin, manusia, binatang, dan hewan melata. Dengan rahmat itu mereka saling berbelas kasih dan berkasih sayang, dan dengannya pula binatang-binatang buas menyayangi anak-anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan 99 bagian rahmat itu sebagai kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, dari hadis tersebut nampaklah bahwa walau hanya 1 rahmatnya yang diturunkan ke bumi, namun dampaknya bagi seluruh makhluk sungguh luar biasa dahsyatnya. Karenanya, sudah sepantasnya jikalau kita merindukan kasih sayang, perhatian dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanyakanlah kembali kepada diri ini, sampai sejauh mana kita menghidupkan hati untuk saling berkasih sayang termasuk makhluk lain. Kasih sayang dapat diibaratkan sebuah mata air yang selalu bergejolak keinginannya untuk melepaskan beribu-ribu kubik air bening yang membuncah dari dalamnya tanpa pernah habis. Kepada air yang telah mengalir untuk selanjutnya menderas mengikuti aliran sungai menuju lautan luas, mata air sama sekali tidak pernah mengharapkan ia kembali. Sama pula seperti pancaran sinar cerah matahari di pagi hari, dari dulu sampai sekarang ia terus-menerus memancarkan sinarnya tanpa henti. Dan sama pula matahari tidak pernah mengharapkan sedikit pun sang cahaya yang telah terpancar kembali kepada dirinya. Seharusnya seperti itulah sumber kasih sayang di hati kita. Ia benar-benar berlimpah terus, tidak pernah ada habisnya. Tidak ada salahnya agar muncul kepekaan kita menyayangi orang lain. Kita mengawalinya dengan menyayangi diri kita dulu. Mulailah dengan menghadapkan tubuh ini ke cermin seraya bertanya-tanya, apakah wajah indah ini akan bercahaya di akhirat nanti? Atau justru sebaliknya, wajah ini akan gosong terbakar nyala api jahanam? Tataplah hitamnya mata kita. Apakah mata ini mata yang bisa menatap Allah, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap para kekasih Allah di surga kelak, atau malah akan terburai karena kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Rabalah bibir manis kita. Apakah ia akan bisa tersenyum gembira di surga sana, atau malah bibir yang lidahnya akan menjulur tercabik-cabik? Perhatikan tubuh tegap kita. Apakah ia akan terpendar penuh cahaya di surga sana, sehingga layak berdampingan dengan si pemilik tubuh mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tubuh ini justru malah akan membara, menjadi bahan bakar bersama hangusnya batu-batu di kerak neraka jahanam? Ketika memandang kaki, tanyakanlah apakah ia senantiasa melangkah di jalan Allah sehingga berhak menginjakkannya di surga kelak, atau justru malah akan dicabik-cabik pisau berduri. Memandang mulusnya kulit kita, renungkanlah apakah kulit ini akan menjadi indah bercahaya, ataukah akan hitam legam karena gosong dijilat lidah api jahanam. Mudah-mudahan dengan bercermin sambil menafakuri diri, kita akan lebih mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita. Jangan pula meremehkan makhluk ciptaan Allah, sebab tidaklah Allah menciptakan makhluknya dengan sia-sia.
Semua yang Allah ciptakan syarat dengan ilmu, hikmah, dan ladang amal. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa saja karunia dari Allah adalah jalan bagi kita untuk bertafakur jikalau hati ini bisa merabanya dengan penuh kasih sayang. Dikisahkan, di hari akhir datang seorang hamba ahli ibadah kepada Allah. Tetapi Allah malah mencapnya sebagai ahli neraka. Mengapa? Ternyata karena suatu ketika si ahli ibadah itu pernah mengurung seekor kucing sehingga ia tidak bisa mencari makan dan tidak pula diberi makan oleh si ahli ibadah itu. Akhirnya mati kelaparanlah si kucing tersebut. Ternyata walau ia seorang ahli ibadah, laknat Allah tetap menimpa si ahli ibadah itu dan Allah menetapkannya sebagai seorang ahli neraka. Tiada lain karena tidak hidup kasih sayang di hatinya. Tetapi ada kisah sebaliknya. Suatu waktu, seorang wanita berlumur dosa sedang beristirahat di pinggir sebuah oase yang berair dalam di sebuah lembah padang pasir. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya seakan sedang merasakan kehausan yang luar biasa. Walau tidak mungkin terjangkau karena dalamnya air di oase itu, anjing itu tetap berusaha menjangkaunya, tetapi tidak dapat. Melihat kejadian itu, tergeraklah si wanita untuk menolongnya. Dibukalah selopnya untuk dipakai menciduk air. Setelah air didapat, diberikannya kepada anjing yang kehausan tersebut. Subhanallah, dengan izin Allah, terampunilah dosa wanita itu. Demikianlah, jikalau hati kita mampu meraba derita makhluk lain, insyaallah keinginan untuk berbuat baik akan muncul sendirinya.

Subhanallah. Cara lain yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan hati nurani agar senantiasa diliputi nur kasih sayang adalah dengan melakukan banyak silaturahim kepada orang-orang yang dilanda kesulitan. Datang ke daerah terpencil, tengok saudara-saudara kita di rumah sakit, atau pula dengan selalu mengingat umat Islam yang sedang teraniaya, seperti di Bosnia, Chechnya, Ambon, Halmahera, atau di tempat-tempat lain. Belajarlah terus untuk melihat orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Insya Allah, hati kita akan melembut karena senantiasa tercahayai pancaran sinar kasih sayang. Dan hati-hatilah bagi orang yang bergaulnya hanya dengan orang-orang kaya, orang yang terkenal, para artis, atau orang-orang elit lainnya, karena yang akan muncul justru

Ibnul Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

0: 101.1 RDS FM.
1: Dan pada kesempatan baik ini, saya mengangkat satu tema yang saya beri judul Hadis Periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya, pembicaraan ini sebenarnya merupakan bahagian dari pembicaraan yang lebih luas, yaitu mengenai urgensi ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu menyampaikan berbagai nubuah. Nubuah itu artinya prediksi-prediksi kenabian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan para sahabat, ya. Dan kita ini termasuk umat Islam yang hidup di masa depan para sahabat. Dan ternyata dari berbagai pesan beliau, setidak-tidaknya saya mencatat ada 8 kondisi yang Nabi katakan akan dialami umat Islam di masa kita sekarang ini. Nah, 8 poin itu bisa Anda lihat satu persatu di sini. Saya baca cepat saja karena ini bukan tema kita, ini judul besar saja. Yang pertama, kita umat Islam dewasa ini sedang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, kita sedang berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum kafir Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat. Ya. Yang ketiga, kita sedang menjalani era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi begitu, ya, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yang keempat, kita sedang menghadapi era di mana fenomena atau gejala riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Siapa tahu riddah? Riddah itu kemurtadan, ya. Jadi umat Islam hari ini sedang menghadapi ancaman bukan dosa kecil, bukan hanya dosa besar, tetapi dosa yang paling menakutkan, yang para ulama menyebutnya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang, ya. Nah, ini kalau orang terkena dosa ini, dia mengalami riddah, kemurtadan, ya. Dan cilakanya, kemurtadannya tanpa dia sadari. Ini yang mengerikan, ya. Kalau orang murtad dalam arti keluar dari Islam, kemudian

0: yang ikut Kristen, ya kita mengerti lah itu, ya kita faham itu ya. Tapi ini ada jenis dosa yang orang itu mengalami pembatalan iman tanpa dia memahaminya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya kita menghadapi era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang keenam, kita menghadapi era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin, ya. Yang ketujuh, kita menghadapi era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit namanya al-wahan, ya. Dan ini penyakit sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, daripada hepatitis, daripada gagal ginjal, jenis penyakit yang justru efeknya dirasakan setelah kematian, ya, bukan efeknya sebelum kematian, ya, setelah kematian dirasakan efeknya. Dan yang kedelapan, ini era di mana kalangan ar-ruwaibidhah mendominasi urusan publik, urusan umum, ya. Saya tidak akan jelaskan semuanya tentunya, saya pilihkan saja untuk malam hari ini di masjid ini kita membahas tema yang pertama, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Baik, umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya, atau kata orang barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Mengapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya. Sepakat Bapak ini? Atau ada yang tidak sepakat? Atau mungkin ada yang mau mengatakan, oh enggak Ustaz, kita umat Islam sedang berjaya sekarang, Yahudi Nasrani yang mengekor kepada kita, yang ikut sama kita, apa begitu? Hah? Sepakat Pak? Hah? Sepakat bahwa kita umat Islam sedang kalah dan yang sedang berjaya sekarang Yahudi Nasrani? Realitas ini, kita bicara realitas, kita bukan bicara semestinya bagaimana, kita bicara realita. Sepakat realitanya begitu? Sepakat ya? Kalau tidak sepakat, saya sarankan berwudu saja, ya. Jangan-jangan selama ini nggak bisa membedakan hitam dan putih, ya, laki dan perempuan, ya, kalah dan menang. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah ujian terbesar kita, bahwa kita sedang mengalami zaman di mana Allah takdirkan kita posisinya kalah, Pak. Sementara yang posisinya menang, berjaya adalah kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ini realitas ya Pak ya. Dan realitas ini tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita ratapi. Kenapa? Karena ini bahagian dari sunnatullah. Sunnatullah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah ya. Ada gilirannya kaum kafir berjaya, ada gilirannya kaum kafir akan kalah ya. Inilah dunia Pak. Dunia itu tempat di mana segala sesuatu bersifat sementara. Sementara kaya, sementara miskin, sementara beruntung, sementara rugi, sementara sehat, sementara sakit ya. Enggak ada yang tetap di dunia ini. Lain halnya dengan akhirat. Kalau di akhirat semuanya serba baqa, lestari, kekal, tetap ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan terus berbahagia. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara orang yang sengsara, yang menderita di akhirat akan terus menderita ya, tanpa ada akhirnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi di dunia ini semua sifatnya silih berganti. Dan qadarullah, kita sedang mengalami ujian Allah bahwa kita yang kalah, yang berjaya fihak kafirin, khususnya al-Yahud wan Nasara ya. Dan tolong garis bawahi kata diizinkan ya. Karena kita orang Indonesia tidak berbicara bahasa Arab, kita seringkali mencampur adukkan istilah dalam bahasa Arab tanpa bisa membedakan maknanya. Misalnya, izin Allah dikira sama dengan ridha Allah. Oh tidak, ini berbeda, Pak. Ya. Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi. Tapi apakah sesuatu terjadi itu pasti Allah ridai? Belum tentu, ya. Nah, jadi hari ini Allah sedang mengizinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia. Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Tidak. Karena Allah sudah terangkan dalam Al-Quran kepemimpinan seperti apa yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai kepemimpinan mereka-mereka yang disebut alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, satu. Dan kedua, orang-orang yang fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kepemimpinan yang Allah ridhai, satu syaratnya haruslah orang beriman, dan kedua, bila menyelesaikan perkara, dia tidak menengok kemanapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya atau Kitabullah wa As-Sunnah. Ya, kalau ini dua syarat dipenuhi, barulah kepemimpinan itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini tidak mungkin keridhaan Allah datang kepada yang memimpin dunia, karena yang memimpin dunia jangankan kembali kepada Quran dan Sunnah, bahkan orang kafir, ya Pak, Yahudi, Nasrani, ya. Lalu kenapa Allah izinkan ini? Sekali lagi kami garis bawahi, karena Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat kita, bagaimana umat Islam ini kecintaannya kepada Al-Islam. Kalau kita cinta dengan Islam, yang lagi mimpin bukan orang yang berpandukan Islam, tentunya kita harus tetap berpihak kepada Islam, sekalipun kita harus menghadapi kesulitan, karena mereka ditakdirkan Allah sedang berpuasa, sedang memiliki hegemoni, ya istilahnya begitu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah menyampaikan sebuah pesan mengenai perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti sebelum datangnya as-sa'ah, hari kiamat, ya. Dan ternyata kesimpulannya ada 5 periode atau 5 babak atau 5 fase atau 5 tahap yang akan dilalui umat Islam sepanjang perjalanan sejarahnya. Dan yang menarik hadis ini, semua tahapan itu, semua periode itu diberi nama oleh Nabi kita sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya, ya. Jadi setiap fase itu disebutkan berdasarkan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, mari kita simak bersama hadisnya secara lengkap. Nabi bersabda, takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allahu an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Artinya, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu, ya. Maka berlalulah babak kenabian. Apakah babak kenabian sudah berlalu? Jelas sudah berlalu, ya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, "Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah, fatakunu ma syaa Allahu an takuna, tsumma yarfa'uha idza syaa Allahu ay yarfa'aha." Artinya, kemudian datanglah babak kedua namanya khilafah ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan sesuai metode kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu, ya. Sudah berlalu babak kedua? Sudah berlalu, ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi, thumma takunu mulkan adhan fayakunu ma syaa Allah wa ayyakuna ثم يرفعها اذا شاء يرفعها. Kemudian datanglah era atau babak mulkan adon, raja-raja menggigit selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu, ya. Dan qadarullah, babak ketiga pun sudah berlalu, ya. Selanjutnya kata Nabi apa? ثم تكون ملكا جبرية fatakunu ma syaa Allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian datanglah babak mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya, selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Sudahkah babak keempat berlalu? Sudah? Belum, ya. Sekarang inilah kita sedang berada di babak keempat tersebut, ya. Babak di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan siapapun yang tampil di panggung kepemimpinan mempunyai watak mulkan jabriyatan, penguasa yang ingin memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, karenanya orang-orang yang faham, ketika ditawari kepemimpinan di era seperti sekarang, dia pasti akan menghindar. Kenapa? Karena dia tahu siapapun yang tampil sekarang ini dinilai sama Nabi sebagai bahagian dari mulkan jabriyatan. Ya. Nah, jadi karena penyebutan seperti ini dibandingkan sebutan-sebutan sebelumnya dan yang nantinya yang kelima, maka ini sebutan yang paling buruk, yang paling jelek. Ya, tidak ada karakter sistem kepemimpinan yang lebih jelek dari babak keempat sekarang ini, Pak. Makanya saya katakan tadi, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap daripada babak kita sekarang ini, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur. Ya, dan kita tidak menyebutnya dengan bangga. Kita menyebutnya dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah Ta'ala punya skenario, Allah punya rencana, ya, dan rencana Allah ini pastinya baik. Alhamdulillah, hadis tersebut tidak berakhir di babak keempat, Pak. Apa kata Nabi selanjutnya? Thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwati thumma sakata. Kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir, yaitu babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian, kemudian Nabi diam. Ya. Nah, para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah batas umur umat Islam. Ya. Berarti di babak kelima nanti kita akan mengalami kejayaan atau kemunduran. Kejayaan berarti ujung akhir umat Islam ini su'ul atau husnul khatimah? Husnul. Husnul itu baik apa buruk? Baik. Jadi khilafah baik? Katanya enggak boleh. Kok Anda bilang baik? Gimana, Pak? Kata orang Pasundan, kumaha eta? Bagaimana itu? Hah? Saya tanya lagi, Anda bilang husnul khotimah berarti ujungnya baik, tapi khilafah, khilafah katanya tidak boleh. Hah? Jadi selagi belum masanya tidak boleh gitu, Pak. Begini, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan makam Nabi, Imam Syafi'i berkata, ucapan siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin wajib menerimanya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini ucapan Nabi kan? Ini hadis ini ucapan Nabi. Nah, maka kita terima ucapan Nabi ini, ya. Mau ada orang enggak terima ya urusan dia. Tapi urusan kita adalah kita wajib menyatakan shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang, Pak. Dan dari segi penamaan saja sudah terlihat ini babak yang paling buruk dibandingkan semua babak lainnya. Sampai kapan dia akan berlangsung? Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya sebagai seorang yang berusaha mengkaji ilmu akhir zaman, saya termasuk orang yang berhusnuzan billah, bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan babak keempat ini tidak lama lagi, Pak. Insya Allah tidak lama lagi. Ya, kita akan menjelang babak kelima. Kalau bukan di era kita, di era anak kita. Kalau bukan di era anak kita, di era cucu kita. Yang penting warisan suci ilmu akhir zaman ini harus kita teruskan, Pak. Jangan berhenti pada kita saja, harus kita sampaikan kepada anak kita, sampaikan pada anak kita untuk sampaikan pada anaknya lagi. Ya, karena ini ilmu yang pelan tapi pasti akan menjadi kenyataan, ya. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu, kita dalami satu persatu. Periode kenabian. Periode kenabian adalah periode di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin para sahabat generasi awal dan generasi terbaik umat Islam, Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajmain. Berlangsung cuma 23 tahun, Pak. Dengan catatan 13 tahun sebelum hijrah berjuang di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah berjuang di Madinah, ya. 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Dan siapa yang memimpin selama di Mekah? Kaum musyrikin Quraisy, ya. Dan kaum musyrikin Quraisy itu amat sangat membenci para ahli tauhid, para pendakwah, para pengikut Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengajak warga atau mereka yang tinggal di Mekah untuk berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari mengakui, meyakini ada alihatan min dunillah, ada ilah-ilah selain Allah, ya, untuk kemudian hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid, ya. Nah, itu selama 13 tahun di Mekah. Sementara setelah hijrah ke Madinah, selama 10 tahun kondisi kaum muslimin makin hari makin menguat. Sehingga dalam tempo 10 tahun saja seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab berubah min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menuju cahaya nilai-nilai Islam. Hanya dalam 10 tahun, Masya Allah Ta'ala. Tidak ada tandingannya, Pak. Ya, belum pernah ada sosok manusia selain Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukan perubahan yang begitu menyeluruh, begitu mendasar, dan begitu cepat, ya, selain daripada 10 tahun di kota Madinah tersebut. Nah, periode kenabian ini sudah berlalu. Ini adalah periode kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada periode lebih baik daripada periode kenabian, ya. Nah, tapi dengan catatan terbagi dua. Ada periode Nabi dan para sahabat sedang kalah di Mekah, dan ada periode Nabi dan para sahabat sedang berjaya di Madinah, ya. Jadi sengaja Allah jadikan sirah nabawiyah itu, ya, sejarah perjuangan Nabi itu sebagai blueprint, cetak biru bagaimana umat Islam harusnya berjuang. Baik berjuang ketika sedang kalah maupun berjuang ketika sedang menang, begitu. Dan karena kita sekarang sedang kalah, tentunya lebih banyak kita harus mengambil pelajaran dari mana? Era di Mekah atau era di Madinah? Era di Mekah. Ya, kita harus lihat bagaimana para sahabat dahulu waktu di Mekah. Apakah benar mereka sibuk selagi Quraisy-Quraisy musyrikin yang mimpin, mereka sibuk cari-cari sahabat yang bisa mereka usung-usung untuk jadi pemimpin di Mekah? Apa ada? Hah? Apa ada? Nah, ada? Tidak ada, ya. Apa fokus mereka waktu di Mekah? Fokus Nabi dan para sahabat adalah binaul iman wa tauhid, ya. Membina keimanan dan membina tauhid, ya. Kemudian memastikan dakwah Islamnya itu berjalan. Jadi bagaimana kita mengambil pelajaran dari surat At-Taubah ayat 127. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang, laqad ja'akum, di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, ya. Dia sangat merasakan penderitaan yang kalian alami, harisun 'alaikum. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, ya. Nah, jadi selama di Mekah, Nabi itu memperlihatkan, sekalipun beliau itu teraniaya, sekalipun beliau itu banyak dibully, ya, banyak dipersekusi, banyak disakiti, banyak dituduh sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai manusia yang keluar dari pakem masyarakat. Tapi Nabi itu terus memperlihatkan dirinya sebagai rahmatul linnas, ya, rahmat bagi segenap manusia. Nabi itu ingin sekali orang-orang musyrikin Quraisy itu bertaubat, meninggalkan syirik, menuju iman. Karena iman itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang fid dunya wal akhirah. Gitu. Nah, begitu juga mestinya kita, sekalipun kita sedang kalah sekarang ini, tapi kita harus punya semangat berdakwah, Pak. Kita harus punya semangat mengokohkan iman kita, tauhid kita, dan bahkan mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari masjid, yang masih jauh dari keimanan, supaya ayo mari kita ke menuju ke iman. Termasuk ya, kalau kita punya tetangga bukan muslim, alangkah baiknya kita menjalin hubungan baik dengan dia, syukur-syukur terbuka hatinya dan akhirnya berpindah ya, masuk ke dalam agama rahmatan lil alamin ini. Begitu. Karena kita umat yang sebenarnya paling mengerti hakikat keselamatan fid dunya wal akhirah. Nah, jadi saudara Quran Iman Kumullah, masuk ya. Berarti kita skors dulu. Kita lanjutkan haji kita mengenai tema hadis periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kita sudah membicarakan periode pertama, periode kenabian, yang intinya berlangsung 23 tahun saja dengan pembagian 13 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di kota Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di Madinah setelah hijrah. Dan situasi sebelum dengan setelah hijrah amat sangat berbeda. Ketika masih di Mekah sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat situasinya mirip dengan situasi kita sekarang, dalam kondisi kalah, dalam kondisi yang berjaya justru kaum musyrikin Quraisy, sehingga persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, pengusiran, penyiksaan, bahkan pembunuhan itu menjadi pemandangan sehari-hari di kalangan para sahabat waktu itu. Nah, kita pun sekarang seperti demikian ya. Namun skalanya bukan skala jazirah Arab, tapi skalanya skala global ya, mendunia ya. Belum selesai kita mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina ya, saudara-saudara kita teraniaya. Pendek kata, berita tentang persekusi, marginalisasi, kriminalisasi ini setiap waktu selalu kita dengar ya. Baik, nah periode kenabian sudah selesai kita bicarakan. Kita lanjutkan periode kedua, periode khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Periode ini sering disebut periode kepemimpinan khulafah ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan periode ini seperti periode pertama tidak berlangsung lama juga, Pak. Hanya berlangsung 30 tahun. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah katakan memang demikian adanya. Setelah aku, kata Nabi, akan muncul para khulafa 30 aman, para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu muncullah raja-raja ya. Nah, jadi periode kedua ini berlangsung 30 tahun saja dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Dan yang menjadi para pemimpin umat, para khalifah rasyidah, adalah sahabat-sahabat pilihan yang semuanya mubasyirin bil jannah, sudah dikabarkan akan menjadi penghuni surga. Ya, mereka itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah pertama selama 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah kedua selama 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memimpin sebagai khalifah yang keempat selama 6 tahun. Lalu yang terakhir Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memimpin hanya 6 atau 7 bulan saja. Ya, kemudian Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini periode kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Disebut ala minhajin nubuwah, mengikuti metode kenabian, karena kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sangat mirip dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan Nabi, mereka ini sahabat ya, mereka manusia yang mendampingi Nabi, tapi mereka bukan Nabi ya. Dan mereka telah memperlihatkan kepemimpinan yang dahsyat sekali ya, masya Allah, nggak ada tandingannya, Pak. Ya, masing-masing punya ciri khasnya. Abu Bakar punya ciri khasnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, termasuk Hasan bin Ali, masing-masing mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri. Dan waktu Nabi hidup, Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Addu alaihim bin nawajid." Artinya, hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian, ya. Jadi jelas-jelas Nabi menggambarkan bahwa periode yang layak untuk dijadikan teladan itu periode kenabian dan periode khulafa ar-rasyidin, ya. Nabi tidak pernah menyebutkan hendaknya meniru periode yang berikutnya. Ya, tidak ada hadisnya menyebutkan ikuti periode, ya, Mulkan Adon. Nah, periode ketiga itu Mulkan Adon, raja-raja menggigit. Apa yang menjadi ciri khas periode ini? Periode ini adalah periode di mana umat Islam tetap memiliki pemimpin tertinggi dengan gelar khalifah. Ya. Kalau pemimpin tertingginya khalifah, berarti sistem bernegaranya namanya apa? Khilafah, ya. Seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, maka sistem negaranya republik. Kalau pemimpin tertingginya raja, berarti sistem negaranya kerajaan, begitu, ya. Nah, jadi ini di zaman raja-raja menggigit ini, pemimpin tertinggi umat masih digelari khalifah, yang berarti sistem bernegaranya apa? Khilafah, ya. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah adalah Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum, ya. Nah, cuma kenapa Nabi Muhammad SAW menjulukinya era Mulkan Adon? Kenapa tidak diteruskan saja? Kenapa tidak disebutkan saja? Ini masih bahagian dari khilafah ala minhajin nubuwah. Kenapa tidak demikian? Karena sejujurnya di periode ketiga ini, sekalipun yang memimpin khalifah, sekalipun negaranya masih disebut khilafah, sekalipun Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai, norma dan hukum, tetapi ada perbedaan dalam penerapan kepemimpinan, ya. Apa perbedaannya dibandingkan Khulafa Ar-Rasyidin? Khulafa Ar-Rasyidin berusaha sekuat tenaga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara di periode ketiga ini ada pola suksesi pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya yang tidak menggunakan kaedah musyawarah, mufakat, bayat, tetapi yang digunakan adalah pola kerajaan. Ya, pola kerajaan itu bagaimana? Ya, waris mewarisi, turun temurun, ya Pak. Abu Bakar Siddiq bukan ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan ayahnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan bukan ayahnya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib memang ayahnya Hasan, tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bukan karena anaknya Ali, bukan, tapi karena setelah Ali terbunuh oleh seorang khawarij, ya, para sahabat senior yang masih hidup bermusyawarah dan bersepakat memandang bahwa Hasan bin Ali adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah, bahwa di anaknya Ali itu lain perkara, tapi Ali tidak terlibat di dalam mendorong-dorong anaknya menjadi khalifah, tidak ada. Ya. Nah, sementara di era Mulkan Adon ini, khalifah demi khalifah itu sudah mempersiapkan putra mahkota, begitu, ya. Paham ya, Pak, ya? Ini harus dipahami supaya kita mengerti sejarah kita ini secara utuh, secara lengkap, dan kita bisa membedakan kenapa kok Nabi sebut ini era khilafah ala minhajin nubuwah, kenapa ini era Mulkan Adon, begitu. Nah, jadi di era ini, ya, benar, kitabullah dan sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tetapi pola suksesi dari khalifah ke khalifah tidak lagi seperti para khulafa ar-rasyidin, ya. Tetapi sudah menggunakan pola kerajaan, ya. Nah, dan periode ketiga ini adalah periode yang sangat lama, Pak. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi 1302 tahun, Pak, periode ini berlangsung. Silih berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, ya. Dan di antaranya yang terkenal tiga, yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kemudian kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya. Ini berlangsung total 1302 tahun, ya. Nah, jadi kita tidak boleh menutupi sejarah, Pak. Kita tidak boleh berpura-pura enggak mengerti sejarah. Kita yakin di periode ketiga ini kadangkala Allah takdirkan umat Islam mendapatkan khalifah yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, adil, ya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. 2,5 tahun saja beliau memimpin, tapi masya Allah berubah masyarakat, berubah menjadi masyarakat yang mirip seperti zaman Khulafa Ar-Rasyidin dalam 2,5 tahun. Bahkan kemakmuran waktu itu mencapai titik di mana zakat sudah dikumpulkan dari para orang-orang yang memang wajib zakat, dibagikan kepada mustahik yang 8 asnaf itu, Pak, masih bersisa banyak. Akhirnya para ulama harus bermusyawarah khusus membicarakan sisa zakat ini diapakan. Akhirnya kesepakatannya dibagikan kepada orang fakir dari kalangan orang kafir, Pak. Masya Allah. Jadi ijtihad, ada ijtihad. Ini tidak pernah terjadi, Pak. Masya Allah. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri juga ada era di mana Allah takdirkan khalifah-khalifahnya zalim, Pak. Zalim, ya, bengis kepada umat. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah oleh ayahnya Muawiyah, ya. Nah, beliau ini masih muda ketika diangkat jadi khalifah. Dan waktu itu masih ada sahabat-sahabat yang hidup. Dan ada sahabat-sahabat tertentu yang enggak setuju dengan cara seperti ini, karena ini pernah dicontohkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin mengangkat anak sebagai khalifah, ya, sehingga mereka protes, mereka tidak setuju. Nah, protes ini muncul di kota Madinah. Akhirnya Yazid, ya, menyuruh seseorang untuk mengumpulkan pasukan, Pak, menyerang kota Madinah, ya. Ini yang kemudian dikenal dengan tragedi Al-Harrah, ya. Tragedi yang terjadi di satu wilayah di pinggir kota Madinah, terjadi pembantaian, Pak. Ya, bayangkan, masa seorang khalifah menyuruh pasukan menyerang kota suci Madinah yang ada kuburan Nabi Muhammad SAW, yang ada Masjid Nabawi, yang para sahabat-sahabat walaupun sudah lanjut usia masih hidup. Ya. Ini kan luar biasa, Pak, ya. Bengis sekali, ya. Nah, termasuk ada kejadian seorang khalifah yang memimpin di zaman ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Nah, khalifah ini pikirannya banyak dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang faham Mu'tazilah ini faham liberal, Pak. Ya. Nah, jadi dia menyuruh Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Ya, jadi jangan salah, Pak. Fatwa pesanan penguasa bukan baru zaman sekarang, Pak. Zaman dulu juga ada. Gitu. Cuma yang beda apa? Sikap ulama-nya yang beda. Waktu itu Imam Ahmad disuruh sama khalifah mengeluarkan fatwa yang isinya apa? Al-Quran adalah makhluk, ya. Imam Ahmad mau mengeluarkan fatwa itu? Tidak mau, karena Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran adalah firman-firman Allah, tidak boleh dirubah menjadi Al-Quran makhluk ciptaan Allah, tidak boleh, ya. Diancam penjara sama khalifah. Imam Ahmad enggak peduli, dipenjara dia. Nah, sudah dipenjara, dibujuk lagi, dirayu lagi, diintimidasi supaya mengeluarkan fatwa itu. Enggak mau Imam Ahmad. Diancam pecut, ya, cambuk, ya. Enggak peduli Imam Ahmad, dicambuk dia. Dan Imam Ahmad tidak menyuruh umat untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah. Mengapa? Karena khalifah ini walaupun zalim, walaupun bengis, masih punya jiwa bukan negarawan, Pak, khilafahwan, gitu, ya, masih punya jiwa khilafahwan. Dalam arti apa? Dia masih menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi karakternya zalim, bengis, ngerti ya, Pak? Ya. Nah, maka Imam Ahmad bersabar saja menghadapi penguasa model begini. Nah, jadi sejarah mencatat, Pak, selama 1302 tahun itu tidak melulu umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang baik. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim, yang bengis, ya. Dan cilakanya musuh-musuh kita dari barat yang mempelajari Islam, jika menulis sejarah Islam yang diambil cuplikan-cuplikan dari zaman khalifah-khalifah yang zalim ini, Pak. Dan ini sebarluaskan ke dunia. Dan sebagian umat Islam ketika membacanya meyakini, oh begitu khilafah, berarti harus kita tolak khilafah ini, harus kita tentang karena khalifahnya zalim.
1: Begitu.
0: Benar ada yang zalim, tapi tidak semuanya zalim, Pak. Ya. Dan jangan salah, ini babak ketiga bukan babak kedua. Kalau babak kedua tidak ada satupun yang zalim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan semuanya adalah sahabat-sahabat mubasyirin bil jannah, sudah dijamin surga sama Nabi SAW. Maka ketika mereka memimpin, semua rakyat umat mencintai, ya, merasakan kasih sayang dari Khulafa ar-Rasyidin. Nah, tapi di era raja-raja menggigit memang, ya, kalau orang Perancis menyebutnya era komsi-komsa, kata orang Arab nisif-nisif, separuh-separuh. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, begitu, ya. Nah, jadi ini berlangsung 1302 tahun, Pak. Sampai tibalah tahun 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mengeluarkan sebuah takdir, keputusan berlakunya ayat ini, Pak. Ayat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan demikianlah, hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi setelah 1342 tahun umat Islam memimpin umat manusia, Pak, ya, Allah kemudian memutuskan cukup umat Islam memimpin, sekarang aku putuskan yang lain yang memimpin dunia ini. Boleh Allah keluarkan keputusan seperti itu? Berani-berani bilang enggak boleh. Ya, Allah wal Jabbar, Allah itu yang Maha Memaksa. Kalau Allah sudah memaksakan sesuatu, enggak ada yang bisa menghalangi. Ya, kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi hak Allah. Nah, Allah mentakdirkan tahun 1342 Hijriah berlaku sunnatut tadawul. Giliran dipindahkan. Tongkat kepemimpinan umat manusia dipindahkan dari tangan umat Islam ke tangan al-Yahud wan Nasara. Jadi sejak saat itu kita memasuki babak keempat, Pak. Babak keempat ini babak mulkan Jabriyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, periode ini periode di mana penguasanya memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Artinya kita sejak masuk babak keempat kita memasuki era gelap kepemimpinan kaum kafir, sementara umat Islam terpuruk, ya, kondisinya. Ya, karena memang Allah mengendaki demikian, ya. Dan ini sudah berjalan selama 102 tahun Hijriah sejak tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi sudah 99 tahun, Pak, sejak tahun 1924. Nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi. Nah, jadi kita di sekarang ini di periode keempat ini tidak lagi merasakan kepemimpinan Islam dan umat Islam, ya, Pak. Ya. Makanya saya sering mengatakan di periode sekarang ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang enggak punya pemimpin, Pak.
2: Oh, punya, Ustaz.
0: Siapa? Erdogan. Nah, kata yang setuju dengan Erdogan, yang enggak setuju Erdogan itu bukan pemimpin kita dia. Ya.
2: Oh, ada, Ustaz, Raja Salman.
0: Ya, bagi mereka yang kagum sama Raja Salman, iya pemimpinnya, tapi yang enggak.
2: Artinya apa?
0: Hari ini kita benar-benar laksana anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Atau dalam bahasa lain, laksana gelandangan kehilangan rumah resmi kita, Pak. Kita di rumah resmi sekarang. Kita tinggal di bedeng-bedeng. Tahu bedeng? Ya, bahasa Sumatera Baratnya bedengnya, Riaunya. Bedeng, ya. Bedeng itu rumah tidak permanen. Ya. Makanya aneh. Kok tinggal di rumah tidak permanen tapi teriak-teriak, oh, enggak boleh dirubah rumah ini. Gitu kan aneh. Padahal ini rumah mesti diperbaiki, mesti dibenahi. Paham ya, Pak?
1: Paham?
0: Kan kalau kita lihat rumah orang permanen, Pak, kita rumah kita bedeng gitu. Nah, kita rasanya ingin juga punya rumah permanen ya. Gitu. Nah, sekarang kita dipaksa oleh situasi kondisi tidak boleh punya rumah permanen, umat Islam ini enggak boleh. Gitu. Yang ada tuh rumah ya rumah singgah lah gitu ya. Halte bis. Ya barangkali halte bis tuh gitu kira-kira ya. Hujan tetap hujanan, panas kepanasan begitu. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan kita memasuki periode kelima nanti insyaallah. Ya, begitu masuk periode kelima, alhamdulillah rumah kita tegak kembali, Pak. Nah, bila itu ya jawabannya wallahu a'lam bissawab ya. Tapi kita diberitahu sama Nabi tanda-tandanya, ada tanda-tandanya nah ya. Nah, jadi periode kepemimpinan yang kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi ya. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, Pak. Tapi Al-Mahdi ini gelar, julukan. Artinya satu, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua, laki-laki yang ditunjuk Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Begitu. Kapan dia munculnya? Wallahu a'lam bisawab. Ya, tapi hadis-hadis Nabi tentang hal ini cukup banyak. Jadi kalau kita pelajari baik-baik hadis-hadis Nabi, kita bisa menghayatilah kira-kira ya Al-Mahdi ini kemunculannya seperti apa nanti. Nah, jadi Al-Mahdi ini ketika muncul nanti disebutkan dalam salah satu hadis, "Ubashshirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi waz-zalazil yamla'u al-ardha qisman wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman." Artinya, kuberitakan kabar gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, satu. Kedua, banyak gempa berlangsung ya. Terus yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kezaliman ramai atau sepi, Pak? Ramai kezaliman sekarang. Dan semakin ramai, bukan hanya di negeri kita, Pak, di berbagai negeri hari ini kezaliman itu yang laku, keadilan tidak laku hari ini. Begitu. Sehingga orang mencari keadilan hari ini sulit kali. Ya, susah. Ya. Yang ada di mana-mana kezaliman. Orang sudah merasa senang, wah ini hukum mati. Begitu hukum mati, ada aturan baru. Boleh dicoba dulu 10 tahun. Siapa tahu dia jadi orang baik, dia bertaubat gitu. Enggak jadi hukum mati. Ya kan? Apa enggak zalim? Apa enggak tersayat-sayat hati kita, rasa keadilan kita ini kan tersayat-sayat, Pak ya. Tapi percayalah, ini adalah perjalanan ya yang harus kita alami dan akan berakhir insyaallah taala ya. Kapan wallahu alam bisawab. Yang jelas ada lagi hadis Nabi mengisyaratkan jika Al-Mahdi sudah muncul, maka Allah akan takdirkan ada sebanyak 313 orang alim, orang saleh yang tidak pakai perjanjian ngumpul di Mekah, Pak. Ngumpul di Mekah mereka, jumlah mereka seperti pasukan perang Badar, 313 orang. Nah, mereka rupanya niatnya semuanya sama, ingin mencari-cari mana laki-laki yang pantas untuk mengatasi semua fitnah yang berlangsung di dunia ini, ya, yaitu Al-Mahdi. Dan mereka temukan laki-laki itu di depan Ka'bah, ya. Dan ketika mereka dapati, mereka meminta dia untuk mengulurkan tangannya. Untuk diapakan? Untuk dibaiat, Pak. Diangkat jadi pemimpin. Tapi laki-laki ini menolak dengan keras. Dia bilang, bukan saya orangnya. Ya, kalian salah. Tapi mereka yakin ini dia laki-lakinya. Sehingga mereka juga memaksa dengan keras. Sampai dalam hadis itu dikatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami, kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah kami akan bunuh kamu kalau kamu tidak mau menerima pembaiatan dari kami. Lalu dikatakan dalam hadis itu, yubayyi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya dia dibaiat dengan perasaan tidak suka. Ya. Jadi Al-Mahdi itu dibaiat dengan paksaan, Pak. Ya, mengapa? Setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, Al-Mahdi itu orang beriman yang sejati imannya, Pak. Ciri orang yang beriman sejati imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan. Ya, dia ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. posisi jabatan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Ya, jadi dia menolak dengan keras. Dia nggak punya apa namanya ambisi kepemimpinan, Pak. Nggak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Ya, nggak layak jadi pemimpin pun muncul wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, di semua dinding-dinding dipasang. Kita dipaksa lihat wajahnya, ya kan? Senang nggak senang begitu. Tapi Al-Mahdi sudah ada 313 orang soleh, orang alim bersepakat dia menolak karena dia tahu amanahnya berat. Itu satu. Yang kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat dengan paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Itu. Kok begitu skenarionya? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, ya kan? Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh tahu jauh-jauh hari Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibungkus, ya kan? Dibungkus, dikecek-kecek, dilempar ke tong sampah, ya. Nah, jadi begitu, Pak, kemunculan Al-Mahdi itu, kata orang Barat, out the blue. Out the blue itu tiba-tiba, Pak. Min haitsulah yahtasib, dari tempat yang enggak disangka-sangka, Pak. Ya. Nah, jadi kalau beliau sudah hadir, apa kata Nabi? Fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan al-falji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah al-mahdi. Siap, Bapak-bapak? Pak Suratno ketawa nih, artinya lewat. Siap ya, Pak, ya? Semangat ya, Pak. Iyalah, Masya Allah. Hijrah, Pak, ya? Hijrah, bayat. Masya Allah, ya. Jadi kita harus punya semangat itu, Pak. Nah, Al-Mahdi ini the certified leader, ya. Al-Mahdi ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pemimpin lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan buang waktu, Pak, nyari-nyari orang yang gak ada sertifikatnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, lebih baik kita fokus menyiapkan diri dan keluarga kita untuk layak menjadi jundullah, jadi tentara Allah yang dipilih Allah untuk berbaiat, bergabung dengan Saffal Mahdi, barisan Al-Mahdi. Nah, jadi Al-Mahdi ini akan memimpin kita, Pak, di akhir zaman nanti. Dan dia dengan izin Allah akan merubah dunia yang sudah penuh kezaliman sekarang ini menjadi penuh diwarnai keadilan, insyaAllah ta'ala, ya. Dan setelah beliau memimpin sekian waktu, nanti selanjutnya akan datang Isa alaihi salam, ya. Jadi Isa alaihi salam ini termasuk min alamati as-sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, bahkan termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar kiamat. Dan kita meyakini Isa alaihi salam itu akan turun dari langit di antara dua malaikat, ya. Dan tentunya tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini juga Yesus Kristus akan turun dari langit, ya, Pak, ya. Tapi menurut keyakinan mereka, nanti kalau Yesus turun membangun kingdom of heaven, kerajaan surgawi, semua manusia jadi Kristiani, jadi Nasrani. Kalau kita tidak, kita meyakini Isa alaihi salam turun di akhir zaman menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihi salam akan mengingatkan semua Yahudi, semua Nasrani, ahli kitab untuk mengikuti Nabi Muhammad sallam, ya. Dan dia akan menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mati di salib, ya. Dia akan menjelaskan kalau dirinya ini adalah seorang hamba Allah, Nabi Allah yang apa namanya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yuqatilun nas alal Islam. Isa alaihi salam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Jadi Isa alaihi salam nanti kalau turun di akhir zaman, Pak, cuma menawarkan dua pilihan kepada setiap orang di luar Islam. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam dan engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau tidak mau, dibunuh sama Isa alaihi salam. Kok mengerikan begitu, Ustaz? Katanya Isa alaihi salam santun. Betul, Isa alaihi salam itu santun. Dijadwal dulu. Dijadwal nanti Isa alaihi salam tegas, ya, karena dunia sudah mau berakhir. Masa dunia sudah mau berakhir, Isa alaihi salam sudah turun, orang-orang kafir masih ngeyel juga menolak untuk menerima Nabi akhir zaman dan ajarannya. Ya, lebih baik mati.
2: Makanya nanti akan ada orang-orang ahli kitab memeluk Islam tak mau, mati lebih enggak mau. Akhirnya pilih apa? Pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah, dalam keadaan lagi murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Pertanda apa?
0: Pintu taubat sudah ditutup. Berarti mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, talambe, ya. Sudah too late, enggak bisa diterima lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis-hadis Nabi diterangkan bahwa kepemimpinan Al-Mahdi berlangsung 7 atau 8 atau 9 tahun maksimal, ya. Dipenuhi dengan banyak peperangan, ghazwat, dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Nah, dalam perang terakhir ini, kaum muslimin yang sedang mengkonsolidasi diri di sebuah masjid di kota Damaskus, ya, menjelang sholat subuh, sedang berdoa antara azan dan qomat, tiba-tiba turunlah Isa alaihissalam di menara putih masjid tersebut, ya. Dan Al-Mahdi yang memimpin sholat subuh itu langsung mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh, tapi Isa alaihissalam menolak. Kata Isa alaihissalam, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya, sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong Al-Mahdi memimpin sholat, Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, sekaligus mengumumkan bahwa beliau turun di akhir zaman nanti dari langit bukan membawa ajaran baru, apalagi membawa ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran para al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam bilang sama Al-Mahdi, buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70,000 tentara Yahudi mengepung masjid itu dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan begitu Al-Masihud Dajjal melihat di barisannya Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Al-Dajjal langsung menjadi seperti garam disiram air, ya. Garam kalau disiram air jadi apa? Meleleh, ya, mencair, ya. Kalau orang Betawi, anak muda Betawi bilangnya ngeper, Dajjal langsung ngeper. Tahu ngeper? Ketakutan, ya. Takut dia, karena dia tahu satu-satunya manusia yang Allah izinkan membunuh dirinya adalah Isa alaihissalam. Lari dia dari medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai kota Lut. Lut itu kota di Palestina antara Tel Aviv dengan Jerusalem. Nah, di Babu Lut, pintu masuk kota Lut itu, Isa alaihissalam melempar tombaknya yang menjadi senjata perangnya waktu itu, maka tertancaplah di badannya Dajjal, matilah dia, ya. Diangkat tinggi-tinggi, diperlihatkan darah Dajjal menetes dari ujung tombak beliau. Semua orang beriman melihat itu langsung naik moralnya. Wah, ternyata Dajjal mati juga, ya. Dajjal yang kelihatannya jago sihir itu, jago melakukan hal-hal yang extraordinary, yang sakti mandraguna, ternyata mati juga, manusia juga dia. Sementara orang kafir, Yahudi, ya kan, mereka melihat kejadian itu langsung ciut nyarinya. Karena pimpinannya mati kan, bahkan Tuhannya. Mereka yakin Dajjal itu kan Rob. Kan nanti Dajjal kalau muncul mengaku, ana rabbukum, aku Rob kalian. Semua yang jadi pengikutnya mengimani dia sebagai Rob. Tapi mati, Robnya mati. Ya, Tuhan mati. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang terakhir. Ya, perang terakhir umat Islam adalah melawan Dajjal, yang mana umat Islam dapat bantuan khusus dari langit berupa bergabungnya Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin umat beriman ini di akhir zaman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, Ya'juj wa Ma'juj. Tapi saya enggak akan ceritakan karena ini ceritanya panjang lagi, Pak. Intinya yang jelas, di babak kelima ini umat Islam meraih kejayaan dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sampai-sampai digambarkan dalam hadis itu, saking damainya dunia ketika itu, ya, dan berbagai tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan rimbunnya, dengan suburnya, sehingga satu delima bisa mengenyangkan 40 orang, Pak. Ya. Kemudian apa namanya? Kedamaian itu sampai ke tingkat anak kecil bermain-main dengan ular tidak ketakutan. Karena ular sudah tidak ada bisanya, Pak. Ya. Dan harga kuda menjadi murah. Kenapa murah? Karena sudah tidak ada perang lagi, Pak. Sudah tidak ada perang lagi. Yang harganya agak lumayan adalah kerbau, sapi, karena digunakan untuk bercocok tanam, ya. Jadi di zaman nanti Isa alaihissalam memimpin,
2: maka umat ini akan mengalami kedamaian sampai ke tingkat kesibukannya hanya dua. Kalau enggak bercocok tanam, beribadah. Ya, hanya itu saja kesibukannya. Ya. Baik, nah jadi saudara rahimakumullah, kalaulah boleh kita buat ringkasan hadis periodisasi itu kira-kira seperti ini, Pak. Lima fase, lima babak perjalanan umat ini, dan ada kondisi naik turun, Pak. Seperti ini, ya. Jadi 13

0: arti sebenarnya, ya. Dan dalam semua bidang, semua peradaban, semua budaya, semua kita akan menanjak lagi insya Allah. Nah, selama kita dulu memimpin Pak 1342 tahun Hijriah, umat Islam berjaya memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, ketika kemudian kita masuk ke babak keempat sekarang ini, ya, yang sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah. Kira-kira Yahudi Nasrani mau meneruskan tidak sistem iman tauhid, Pak? Mau tidak mereka meneruskan? Ya tidak mau lah. Karena mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem berfondasikan kekufuran dan kesyirikan, Pak. Makanya dunia kita sekarang kacau balau. Kita ini dunia yang tatanannya tidak dikelola dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Makanya kacau, Pak. Ya. Ini kita sekarang hidup di bawah naungan kepemimpinan Al-Maghdubi Alayhim dan Ad-Dallin. Jangan lupa, Nabi pernah bersabda, siapa itu para Al-Maghdubi Alayhim yang dimurkai Allah? Seorang sahabat tanya, sabda Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Siapa itu Ad-Dallin yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humul Nasara, mereka kaum Nasrani. Bayangkan yang memimpin dunia sekarang, yang dimurkai Allah dan yang tersesat, yang memimpin kita sekarang. Gitu. Maka wajar kan dunia jadi kacau kan? Wajar tidak? Ya wajar dunia kacau sekarang karena jauh dari Quran dan sunnah ya. Tapi insya Allah ini semua ada gilirannya. Makanya ayat ini saya perkenalkan lagi ya, saya ingatkan lagi bahwa ini semua ada gilirannya. Dan tugas kita sekarang adalah sabar, istiqamah, bina'ul iman wa tauhid, membina diri dan keluarga kita agar benar-benar memenuhi kriteria ciri-ciri jundullah, tentara Allah, dengan harapan kalau Al-Mahdi bila-bila masa, kata Malaysia, tiba-tiba muncul ya, mudah-mudahan kita sudah siap untuk segera dimasukkan Allah dalam daftar ya, Saful Mahdi ya, barisan Al-Mahdi insyaallah ta'ala. Demikian saya kira untuk malam hari ini saya sampaikan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in.

Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM. When you feel
1: all alone in this world. Pendengar, amal jariah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya. Walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah wafat, amalan tersebut terus memproduksi pahala yang terus mengalir kepadanya. Dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan itu, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat, ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf atau kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar, di dalam hadis tersebut ada 7 macam amal yang tergolong amal jariah. Di antaranya, yang pertama, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. Yang kedua, mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadis tersebut, kebaikan yang diperbuat oleh anak soleh pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah wafat, tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh anak tersebut. Yang ketiga, mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. Yang keempat, membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun itu, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid itu. Yang kelima, membangun rumah atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. Yang keenam, mengalirkan air secara baik dan bersih ke tempat-tempat orang yang membutuhkannya, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami banyak orang. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat, dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membangun sebuah sumur lalu diminum oleh makhluk atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Wallahu a'lam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikitpun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhainah. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam.

0: Jo, Pak Jo. Wah, gawat banget ke Jo.
1: Wah, ana apa to, Kang? Wang Bejo iki kok gawe panik wae lho.
0: Anu Jo.
1: Anune sapa?
0: Serius ke Jo? Anu ke lho. Ki Sudiwan salat nang masjid.
1: Udahlah, Ki Sudiwan sing dukun kae to.
0: Lah iya, sapa maning?
1: Wewe. Tidak semudah itu, Kang, tobatnya seorang dukun. Jarene Mbah Kyai kae to. Seorang dukun itu telah melakukan perbuatan syirik, jadi sudah keluar dari Islam. Maka tobatnya harus baca syahadat dulu loh, Kang.
0: Sajake kowe gue ora seneng apa ya? Ana wong dukun tobat ora seneng rika.
1: Ora ngono kuwi, Kang. Lah jare Mbah Yayi ning masjid kae kok bahwa bertobat itu ada syarat dan kewajibannya.
0: Wah, apa iya ya?
1: Oh iya, Kang. Ajarane Mbah Yayi kae to. Cara tobaté wong Islam kuwi tergantung dosane apa sik, Kang.
0: Gue. Lah misalnya nek misalkan nggih ya, minuman keras.
1: Lah yen kuwi harus bertobat, menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
0: Lah kalau koruptor gimana?
1: Lah yen kaya koruptor kuwi sing menyuap dan menerima suap kuwi, kuwi kabeh isih keluargane maling.
0: Berarti isih sejenis dengan yang namanya maling aja ya.
1: Ayo genah. Aja ngasih keluargane dhewe maling lho, Kang. Ngisin-ngisini no.
0: Siap, Jo. Terus priben ge? Mau tobaté maling. Sarane kuwi lho.
1: Lah, selain dia harus bertobat dan menyesali perbuatannya, maka dia juga harus mengembalikan harta yang diambil.
0: Seperti itu ya.
1: Ayo, mama sok penak men korupsi akeh, ngasih sugih, terus mung tobat tok. Empuk tenan.
0: Iya ya. Tapi misalkan ora gelem balekna duit apa hartane sing diambil kepriben.
1: Ya siap-siap wae no, Kang. Sok mben ki neng akhirat bondone kuwi bakal didadekne geni lan watu panas. Terus dibleke neng awake. Ayo rekoso to.
0: Ngeri temenan. Nang kudu pilih mindali ke Jo ya. Lah terus masalah Ki Sudiwan ki mau priben, Jo?
1: Ngene wae, Kang. Kita sampaikan wae ke Mbah Yayi biar nanti Mbah Yayi sing genake langsung yang dheweke.
0: Iya ya, Mbah Kyai nang kampung dia kan sing paling disegani, ya ra?
1: Iya. Wes, ayo mangkat yo.
0: Tapi ngomong-ngomong, awake dhewe iki kudu seneng lho, Jo. Ana sedulur muslim sing tobat ya ora?
1: Ayo genah banget, setuju no. Alhamdulillah di desa kita tidak ada lagi praktek perdukunan.
0: Iya, yuk mangkat yuk.
1: Let's go.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, sudah bukan hal yang disangsikan lagi bahwa dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Sudah tidak diragukan lagi bahwa dengan mengingat Allah dapat menghilangkan kesedihan dan kegundahan jiwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati